0: Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
3: Kerja dengan sebaik.
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
4: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
5: ya,
4: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
6: Laporan khusus.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
8: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
9: Siap, bersedia.
8: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
9: Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
10: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia

0: pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
1: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
2: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
4: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
5: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
6: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi.

0: lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP BST, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
6: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi.
1: Iya, pendengar masih berbicara tentang saya sebut kenakalan remaja juga ya. Ini di sesi kedua di acara opini publik dan klarifikasi pendengar. Tadi di sesi pertama kita banyak bicara juga tentang kenapa generasi milenial saat ini mulai banyak yang ikut-ikutan apa yang dilakukan di kota-kota besar. Kalau ikut-ikutannya terhadap kegiatan-kegiatan positif misalnya, mengikuti audisi-audisi, kompetisi yang bisa membuat mereka semakin berprestasi dan juga bisa bernilai ekonomi, tidak jadi masalah. Tapi ketika mereka juga ikut-ikutan dengan cara-cara berbeda, dengan cara-cara tawuran, dengan cara-cara buat geng motor yang meresahkan, ini juga jadi soal ya, jadi masalah. Dan kita akan bahas ini pendengar nanti bersama dengan ketua kami Nusa Tenggara Barat ya, Bang Irwan Zulkarnain. Tadi sudah kami coba hubungi ya untuk nanti bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya muda-mudi kita saat ini. Apa orientasi mereka? Apakah mereka dengan pengaruh pesatnya digitalisasi yang membuat mereka seperti ini atau mungkin karena masalah lain? Nanti kita akan coba bahas ya. Bersama dengan ketua kami Nusa Tenggara Barat, kami masih coba untuk menghubungi beliau. Tapi Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini pendengar. Saya bacakan satu pesan singkat yang masuk di redaksi kami di pagi hari ini pendengar dari 085339 42 sekian. Baik, polisi harus memberikan tindakan tegas terhadap mereka yang berani melakukan aktivitas kekerasan apalagi di jalanan. Kemudian berani juga membubarkan kalau ada komunitas-komunitas di jalanan yang mengatasnamakan diri geng motor. Ya, terima kasih ya bagi Anda sudah bergabung. Dan pendengar, kita masih mencoba bersama dengan ketua kami Nusa Tenggara Barat, tapi saya jeda dulu ya. Dengan satu buah iklan dan masyarakat untuk Anda, nanti kita akan kembali bersama dengan narasumber.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Ya benar, beberapa menit ke depan saya akan bergabung dan saya sudah bersama dengan ketua kami Nusa Tenggara Barat, Bang Irwan Zulkarnain. Selamat pagi Bang Irwan, assalamualaikum.
7: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ahmad Yani di studio ya. Mohon maaf ini mengganggu aktivitas pagi-pagi ya. Tapi ini menurut saya agak sedikit urgent ya.
7: Oh iya.
1: Karena Bang Irwan ini kan pemerhati pemuda dan tahu betul bagaimana karakteristik generasi milenial kita saat ini. Baru-baru ini kita heboh dengan aksi geng motor yang menampilkan mereka seperti sangar begitu, membawa senjata tajam, parang, kemudian dengan umpatan-umpatan yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita begitu ya. Walaupun memang akhir-akhir ini juga sudah diamankan oleh kepolisian, tapi ada juga di daerah lain ternyata. Di Dompu punya cara berbeda. Di Lombok Timur bagian selatan kemarin sempat bahkan ada begal dan lain sebagainya, kejahatan jalanan. Kenapa pemuda kita sebagian ya, oknum pemuda seperti ini masih saja terjadi, Bang Irwan?
7: Oke, menarik Pak Yani. Jadi kami memandang bahwa aksi sekelompok remaja yang membawa senjata tajam di Jalan Kota Mataram beberapa waktu yang lalu itu kita perlu pandang sebagai persoalan yang serius. Hmm. Yang tentu tidak boleh hanya diselesaikan dengan pendekatan keamanan dan penindakan hukum tentunya.
1: Yeah.
7: Nah, fenomena ini kan harus dibaca sebagai persoalan sosial, pendidikan, keluarga, lingkungan pergaulan, serta berkaitan dengan masa depan generasi muda.
1: Yeah.
7: Nah, membawa senjata tajam ke ruang publik bukan sekedar bentuk kenakalan remaja. Hmm. Jadi ketika tindakan tersebut dilakukan secara berkelompok dan berpotensi mengancam keselamatan dan kenyamanan banyak orang,
1: yeah,
7: ini maka telah muncul persoalan normalisasi kekerasan di ruang publik. Jadi saya merasa bahwa anak-anak muda ini merasa ada sesuatu yang dinormalisasi, pengakuan di ruang publik gitu. Yeah.
1: Oh, ada yang normalisasi ya?
7: Iya, gitu.
1: Jadi mereka mau aktualisasikan diri bahwa saya ini bisa loh seperti apa yang dilakukan oleh kota-kota besar begitu?
7: Salah satunya begitu, karena kalau kita baca misalnya beberapa fenomena di tadi udah disampaikan di Dompu, di Bima, jadi bahkan ada informasi kelompok-kelompok ini punya misi tersendiri gitu untuk muncul di ruang publik. Nah, ini kan sesuatu yang perlu diantisipasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kita perlu membaca bahwa anak-anak muda ini dengan jiwa mudanya kan butuh ruang aktualisasi, tetapi ruang aktualisasinya ini yang tidak tepat.
1: Yeah.
7: Mengekspresikan diri dengan ya mengancam orang dan lain-lain. Artinya pemerintah tadi seperti saya bilang, bukan hanya ini dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi perlu dipandang sebagai persoalan lingkungan sosial, keluarga, dan bagaimana mereka membaca masa depan. Sehingga saya di sini lebih tertarik berbicara bagaimana anak-anak ini diberikan ruang yang luas dalam hal kreativitas ke depan. Artinya semua stakeholders itu bisa bekerja sama ke depan kan.
1: Apakah ruang berekspresi mereka kurang sehingga harus melakukan aktivitas seperti itu?
7: Sebenarnya ruangnya cukup terbuka, tetapi perlu diakomodir. Jadi kita yang perlu memahami, karena generasi hari ini saya lihat informasinya itu cukup banyak, tetapi tidak ada yang mensortir informasi itu. Sehingga mereka bisa aja kita tangkap ini sebagai sebuah gejala mereka tidak mendapatkan bimbingan yang baik di lingkungan sosialnya, entah bisa jadi di keluarga, di masyarakat, bahkan tadi penekadanya adalah di kelompok-kelompok pemerintah.
1: Iya. Sebenarnya ruang ekspresi itu banyak ya.
7: Iya.
1: Tinggal sekarang pemerintah juga punya cara berbeda untuk bisa menggait, bisa mengajak mereka ya. Karena zamannya sudah beda. Tapi ada yang pertanyakan, di mana Karang Taruna sebenarnya?
7: Nah ini. Jadi Karang Taruna ini kan saya lihat hari ini cenderung bekerja sebagai event organizer gitu. Ya justru tidak dibaca gerakan-gerakan anak-anak muda dan remaja ini sebagai suatu hal yang ya kalau kita tidak bisa dikelola dengan baik ya berpotensi buruk ke depan. Makanya perlu ditambah itu. Jadi bukan hanya tentang event organizer, ya agenda-agenda tahunan, tetapi juga bagaimana pemberdayaan anak mudanya, pemberdayaan remajanya gitu. Itu perlu diperbanyak gitu.
1: Ya memang tadi ada beberapa pendengar di sesi pertama juga yang banyak tanggapan lah ya. Ada yang menginginkan bahwa ini memang harus ditindak tegas. Jangan sampai ada aksi-aksi serupa yang kembali muncul begitu. Yang kedua adalah ada yang mempertanyakan, mereka kan komunitas. Idealnya kepala lingkungan, orang-orang dewasa yang melihat mereka berkumpul dengan cara yang sudah tidak wajar, itu harusnya ada teguran. Ini seperti ada yang abai gitu begitu ketika melihat beraktivitas seperti itu.
7: Ya. Nah, sebenarnya ini ada satu teori ya, namanya social learning theory. Ini dikemukakan oleh Albert Bandura. Jadi perilaku remaja ini kan dapat dipelajari melalui proses dia mengamati, meniru lingkungan sosial. Jadi ketika aksi-aksi kekerasan memperoleh pengakuan tadi dari kelompok-kelompok tertentu, maka perilaku tersebut berpotensi dianggap sebagai sesuatu yang perlu dinormalisasi gitu.
1: Dan legal gitu ya.
7: Dianggap sebagai simbol keberanian. Jadi saya berani nih, saya keren nih gitu. Nah, ini yang berbahaya gitu, sehingga ruang publik itu harus didesain bahwa dengan menghadirkan ancaman, memperlihatkan kekerasan di ruang publik itu sesuatu yang justru tidak baik, salah gitu. Hanya di masyarakat ini harus merubah paradigma generasi remaja. Yang baik itu adalah dengan dia berprestasi, potensinya dikembangkan, tanpa harus mengancam dan dan apa istilahnya mengganggu ketertiban, karena ini fenomena bukan hanya di Kota Mataram gitu, di Dompu, di Bima, di Lombok Barat dan seterusnya, dan ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah kita.
1: Iya. Dan memang ini sudah menjadi masalah serius yang harus segera disikapi ya. Tapi benar, kalau ini kan mereka juga rata-rata kayaknya usia sekolah ya.
7: Usia sekolah
1: mungkin ada ya, mungkin yeah. beberapa yang mahasiswa yeah. lah. Tapi kayaknya usia sekolah yeah. kalau melihat mereka itu kemarin. Memang pendidikan di sekolah, Pak Ketua melihat ada yang beda nggak di era kekinian ya?
7: Sebenarnya tidak ada yang beda, sama aja. Cuman memang anak-anak sekarang ruang informasinya terbuka secara luas ya dibandingkan sebelumnya ya, karena arus informasi digitalisasi yang masif. Sekarang kan bahkan kita ini di Datacom-Digi itu 72% itu pengguna media sosial aktif, walaupun sekarang ada pembatasan ya, pembatasan dalam artian usia sekian-sekian baru bisa menggunakan media sosial. Ini bagus, tetapi sekali lagi perlu kontrol yang lebih masif gitu, antara bukan hanya di sekolah sebenarnya, ini kaitannya dengan pendekatan individu dengan keluarga ya. Sekolah ini saya kira sekarang cukup terbatas ya waktunya gitu, apalagi dengan program pemerintah yang lain. Yang paling penting di sini adalah ya, ikatan individu dengan keluarga,
1: orang
7: dengan
1: tua ya,
7: setia orang tua gitu ya. Kalau ini bisa dikondisikan, saya yakin meminimalisir potensi-potensi tadi, karena memang anak-anak ini kan butuh ruang aktualisasi mengekspresikan. Kita belum membaca nih ya, secara spesifik apa motif mereka kan gitu, tetapi yang bisa kita tangkap adalah bahwa mereka ini senang berekspresi di ruang publik, itu yang bisa kita tangkap kan.
1: Iya.
7: Nah, masalahnya ekspresinya ini
1: cara berekspresi mereka ya. Ya,
7: kenapa mereka, bahkan mohon maaf, kenapa senjata tajam itu kok dianggap normal gitu bagi kelompok-kelompok ini gitu, padahal ini kan kita aja kalau jangankan di jalan ya,
1: lihat di rumah dari jauh aja takut. Udah ngeri gitu ya.
7: Tapi kok kenapa anak-anak ini merasa ini
1: bangga
7: aja, karena tidak ada tindak tegas gitu, dan tidak ada yang benar-benar menjelaskan bahwa ini tidak tepat ekspresi seperti itu ya. Jadi anak-anak muda ini butuh ruang berekspresi lebih sebenarnya, tapi berekspresinya yang salah, tidak tepat gitu.
1: Iya. Dan ini memang sudah mulai mengarah ketika mereka yeah. juga aktif bermedia sosial kan. Komunitas-komunitas mereka yeah. akan begitu bangga ketika melihat mereka terlihat seperti itu.
7: Iya. Yeah.
1: Tapi memang harusnya, apakah polisi sampai mengambil tindakan yang begitu tegas begitu kepada mereka? Apalagi kemarin sampai muncul ya video-video yeah. foto mereka ketika mereka misalnya ditahan. Nah, apakah pantas juga kalau mereka harus terpublish seperti itu begitu? Ya, ada yang khawatir kalau mereka keluar ini bisa berabe nih, bisa repot lagi urusannya gitu.
7: Ya, sebagai sebuah apa istilahnya shock terapi boleh, sebagai shock terapi boleh, dan saya kira fungsi kepolisian sebagaimana mestinya ya sudah tepat. Tetapi sekali lagi pendekatan hukum dan keamanan tidak hanya cukup gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika anak-anak muda ini membawa senjata tajam ke ruang publik dan menjadikan jalanan sebagai arena menunjukkan keberanian, kekuatan, eksistensi, kita perlu bertanya lebih jauh apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan generasi kita. Maka faktornya bukan hanya persoalan hukum, tapi tadi keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan yang paling penting saya baca adalah minimnya ruang aktualisasi. Kita pernah berada di fase-fase remaja gitu.
1: Iya benar, fase remaja, sudah kita tahu betul.
7: Fase menggebu-gebu gitu. Nah, fase ingin melakukan banyak hal. Nah, ini saya perlu dipandang. Kalau untuk sebagai shock terapi tidak ada masalah. Dan ini juga sebagai penegasan bahwa ini tindakan yang tidak dinormalisasi. Saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi tidak hanya cukup itu. Peran lingkungan, peran keluarga, peran masyarakat itu sangat penting juga di sini gitu. Jadi tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap aksi-aksi yang demikian, karena hari ini kita belum melihat korban, siapa tahu ke depan. Nah, ini yang bahaya, orang yang tidak tahu apa-apa lagi asik jalan di jalan raya tiba-tiba dapat situasi begitu kan
1: berbahaya
7: gitu.
1: Ya,
7: mengancam.
1: Repotlah urusannya kalau udah begitu ya.
7: Gitu. Ya. Sudah tepatlah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi tidak hanya cukup itu. Perlu peran lembaga instansi yang lain.
1: Oke. Baik. Kedua, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI ya. Semoga sehat selalu. Lain waktu kita bincang soal masalah yang lain nih.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Irwan. Pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bang Irwan, Ketua KAMI Nusa Tenggara Barat ya, yang tadi menggambarkan tentang bagaimana seharusnya generasi muda era kekinian. Mereka memang ingin mengaktualisasikan diri dengan cara-cara berbeda, tapi ya sayangnya mereka juga dengan cara-cara yang negatif dan berdampak terhadap masyarakat lain. Kalau misalnya kemarin sampai mereka lakukan aksi penjarahan atau aksi begal dan sebagainya, ini repot ya. Semoga keluarga kita terhindar dari hal-hal semacam itu. Terima kasih bagi yang sudah bergabung pendengar di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Jangan lewatkan di pukul 9. Nanti ada di Halo RRI. Informasinya menghadirkan narasumber rangkaian dengan Hari Perhubungan Nasional ya, yang jatuh tanggal 17 September nanti. Ada dua narasumber di bidang perhubungan yang nanti akan menggambarkan bagaimana tentang dunia perhubungan kita di Provinsi NTB. Saya Ahmad Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Ya, pendengar dari akun Facebook Informasi Berita Update Loker Bansos itu di hari Rabu 26 Agustus 2026 mengunggah tautan serta narasi yang isinya segera cek bansos disalurkan berdasarkan data yang terus diperbaharui agar tepat sasari. Pahami mekanismenya, cek informasi dari link di bawah dan jangan mudah percaya pada isu yang belum terverifikasi. Tapi kita cek faktanya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi serta nama, alamat, dan nomor telegram. Ya, jadi intinya pendengar, unggahan yang berisi tautan pendaftaran bansos digital tersebut yang mengarah ke laman tak resmi itu merupakan konten tiruan. Jadi, tetap waspada dan cek faktanya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 2,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih dalam rangkaian NTB Pagi kali ini di Halo RRI. Ya, jadi Halo RRI ini adalah wadah inspirasi dan tentu ada solusi untuk Anda yang selalu menantikan Halo RRI pendengar. Di edisi hari ini, di hari Selasa, 15 September 2026. Oke, Nike, saya Dian Mustafa dan juga tim kerabat Halo RRI. Ada Reza Kurnia di Gatekeeper sekaligus nanti pengarah acara. Dan juga di Multimedia ada Ria Ilfasari. Dan pendengar Halo RRI, untuk edisi hari ini kita spesial, istimewa, karena ada narasumber yang hadir. Masya Allah, barakallah ya. Jadi ini juga terkait dengan tanggal 17 September nanti yang merupakan rangkaian dari Hari Perhubungan Nasional ya untuk tahun ini. Kita sudah hadirkan ada narasumber nih, ada dua sebenarnya ya, tapi nanti satu narasumber kita via telepon. Dan yang sudah hadir di sini langsung saja saya sapa dulu, ada Bapak Iskandar Putra SE. Dia adalah Ketua Gapasdap NTB. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Iskandar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, biasanya familiarnya kita panggil Pak Is begitu ya.
3: Gih, Pak Is. Gih,
2: Pak Is, napi kabar Pak Is?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Iya, kita di Halo RR ini Pak Is menampung sebenarnya ya permasalahan, keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, kalau Halo RRI kemarin-kemarin memang banyak juga sih yang berkata

0: apa kaitan yang berhubungan bertanya dengan transportasi kah, seperti itu ya, layanannya seperti apa, kemudian juga bagaimana sosialisasinya. Nah, ini kebetulan Pak Is datang langsung ke studio Nike. Jadi bisa langsung nanti juga ya menjawab apa sih sebenarnya maksudnya apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Dan ini kaitannya juga dengan Hari Perhubungan, Pak
1: Hari
0: Is.
1: Perhubungan
0: Oke, boleh. Jadi Pak Is, kita lebih berbicara terkait sebenarnya bagaimana meningkatkan layanan transportasi NTB yang tentunya aman, nyaman, dan terintegrasi. Karena bagaimanapun ini pendengar ya, transportasi ini adalah satu hal atau bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya bukan hanya sebagai sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain seperti itu, tapi transportasi ini bisa dikatakan menjadi penghubung lah ya antara masyarakat, terus belum lagi pusat ekonomi, pariwisata, pendidikan, sampai layanan publik. Nah, ini menjadi permasalahan nih Pak Is, kan kalau misalnya transportasinya yang lancar tapi infrastrukturnya yang kurang benar begitu ya. Oke, Pak Is, sebenarnya ini bagaimana sebagai apa ketua begitu ya Gapasdap sendiri kondisi layanan transportasi terutama untuk penyeberangan nih Pak Is di Nusa Tenggara Barat nih sebenarnya seperti apa ini kondisinya?
1: Baik, terima kasih Mbak atas undangannya. Selamat pagi untuk para pendengar Pro RRI. Terkait masalah layanan kami di penyeberangan ini, kami sebenarnya membawahi dua pelabuhan. Satu sisi di pelabuhan Lembar yang di Lombok Barat, kemudian yang di Lombok Timur, pelabuhan Kayangan dan Pototano. Nah, untuk layanan kami saat ini memang kami selalu terus melakukan pembenahan dan perbaikan, terutama dalam memberikan layanan kenyamanan, tadi apa yang disampaikan di awal, aman, nyaman, dan selamat sebenarnya. Tentunya memang kendala kita yang paling besar adalah terkait masalah memberikan layanan yang terbaik. Memang di sisi lain kita saat ini memang tidak bisa sama dengan mungkin kalau kita bilang penerbangan, kalau kita bilang nyaman dan aman, nah mungkin kedepannya juga penyeberangan itu kita akan menerapkan seperti di penerbangan. Nah, terkait masalah pelayanan di pelabuhan, baik di Lembar maupun di Kayangan, memang selama ini masih ada beberapa kendala, kemudian nanti ada beberapa yang harus kita benahi ke depan, seperti misalnya memberikan kenyamanan di atas kapal, kebersihan, dan kesenangan dalam untuk naik di atas kapal. Karena memang ketika para penumpang ini untuk naik ke atas kapal, mereka ini membutuhkan ketenangan, kenyamanan, dan sampai selamat sampai di tujuan. Itulah inti daripada sebenarnya daripada layanan kami yang akan kita ciptakan ke depannya.
0: Oke, jadi serangkaian hari Perhubungan Nasional ini juga Pak Is, terus bagaimana ini, apa sih yang menjadi prioritas utama begitu dari segi layanan atau ada yang lain ini Pak Is?
1: Ya, sebenarnya inti daripada layanan kami itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kita. Yang disampaikan adalah tadi adalah yang pertama adalah aman, kemudian nyaman, kemudian selamat. Ini tidak bisa terlepas dari tiga kategori ini. Nah, memang di khusus kami di Kayangan Pototano memang sudah sekarang ini untuk meningkatkan pemberian layanan yang baik itu sudah pihak PT SDP itu sudah memberikan ada namanya sterilisasi. Memang sekarang ini pembatasan-pembatasan yang di pelabuhan itu sudah dilakukan. Yang mana orang yang mau nyebrang, mana hanya sekedar pengantar, mana pedagang asongan dan sebagainya, itu sudah dilakukan sterilisasi.
0: Ini tujuan, kalau dulunya tuh bagaimana Pak? Dulunya, apa ada yang terganggu?
1: Iya, gitu? Artinya dulu kan kita tidak tahu ini mau nyebrang kah, dia hanya sekedar mengantar, atau dia pedagang asongan, kan tidak bisa kita bedakan. Karena memang sekarang kan sudah diberikan form dan ada baju-baju seragam sendiri. Jadi kita bisa mengetahui ini apakah ini mau menyeberang, apakah ini kepentingannya apa di pelabuhan. Sudah kita ketahui.
0: Baik, itu sejak kapan itu diberlakukannya?
1: Berlakukannya sebenarnya sekitar bulan Juli 2026 kemarin.
0: Oh, baru-baru ini berarti ini. Iya, oke. Itu kenapa terpikirkan baru-baru ini Pak Isne? Padahal yang kalau yang kemarin kan bingung nih mau melihat orang nih mau nyebrang kah atau dia sekedar misalnya mengantar begitu. Betul. Itu pertimbangannya apa Pak Is kira-kira?
1: Karena memang ini tuntutan Pak. Tuntutan dari kondisi yang harus memang harus kita berbenah dan memang ini memberikan rasa aman dan nyaman tadi. Ini merupakan tuntutan dan memang harus segera dibenahi. Karena memang program ini kan merupakan program pusat di seluruh lintasan, Pak.
0: Baik. Jadi itu tantangan juga sebenarnya, ya, Pak Is. Kalau untuk misalnya aktivitas ekonomi antar pulau nih, seberapa besar nih sebenarnya peran dari transportasi ini menurut Pak Is ini?
1: Nah, terkait masalah seberapa besar peran transportasi dalam meningkatkan ekonomi di khususnya kita di Nusa Tenggara Barat ini, alhamdulillah memang transportasi ini merupakan salah satu transportasi penghubung antara baik antara dua provinsi, antara Pulau Lombok dan Sumbawa, antara Bali, kemudian di sisi timur kita ada Sumbawa dan Lombok. Tentunya ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku pengusaha, Mbak. Terutama para pelaku usaha, baik itu usaha yang sudah besar maupun yang masih dalam kondisi perkembangannya. Memang penyeberangan ini sangat merupakan alat transportasi, boleh kita bilang yang murah. Murah dan mudah-mudahan terus diberikan kenyamanan dan ketenangan oleh pemakai jasanya.
0: Iya, apalagi kan tanda kutip nih Pak Is, kejadian yang beberapa waktu lalu yang sempat juga terbakar begitu ya, ada kapal penyeberangan dan lain sebagainya nih. Jadi hal-hal yang tanda kutip nih membuat kadang-kadang masyarakat juga trauma seperti itu. Ya jadi nanti kita ingin tahu standar keselamatan yang pastinya ya penumpang ini kan tentu menjadi prioritas. Nah ini seperti apa juga nanti ya standarnya yang disiapkan begitu ya oleh Gapasdap sendiri. Baik Pak Is, nanti kita juga akan bersama satu narasumber ya tentunya. Nanti kita akan hubungi ada dari Ketua Organda NTB, nanti ada Pak Junaidi Kasum Esos. Tapi kami informasikan juga untuk Anda pendengar, silakan kami masih menampung ya apa yang menjadi keluhan Anda di Halo RRI ini, atau langsung saja ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan transportasi ya, layanan-layanan transportasi yang Anda rasakan mungkin kurang dan lain sebagainya. Nah ini kesempatan nggih, mumpung ada Ketua Gapasdap, jadi sangat-sangat beruntung nih Nike kalau Anda sila bisa bergabung nggih di dua line telepon kami di 0818020560546521. Dan kalau Anda sedang sekarang saat ini sedang membuka YouTube channel kami di RRI Mataram Official, boleh juga Anda nanti berkomentar atau bertanya, menanggapi, beropini, berkeluh kesah di chat saja ya di RRI Mataram Official di YouTube channel kita. Pak Is, kita jeda dulu nggih. Ya, dan pendengar nanti kami kembali lagi untuk Anda, dan nanti kita akan menghubungi Bapak Junaidi Kasum, satu narasumber kita lagi dari dia ini adalah Ketua Organda NTB maksudnya. Tetaplah bersama di Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Widih, mobil kamu keren banget. Bisa nunjukin jalan, puter musik sendiri lagi. Canggih betul.
4: Iya dong. Tapi ada lagi nih mobil yang lebih canggih. Tuh tuh, lihat tuh mobil di depan. Bisa terbang.
3: Hah? Bisa terbang? Mana bro? Masih napak aspal aja tuh mobil.
4: Itu tuh, lihat tuh. Tuh, bisa terbangin tisu dan plastik. Bisa terbangin ludah sisa rendang. bisa terbangin puntung rokok yang bisa ngebakar tangki kendaraan lain di jalan. Ih, bahaya banget kan?
5: Amit-amit, jabang bayi, jauh-jauh deh dari orang kaya gitu.
4: Tuh, kan? Google aja ngerti.
6: Etikamu dalam berkendara di jalan raya menentukan kenyamanan dan keselamatan untuk semua. Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
0: Baik, terima kasih Halo RRI masih menjadi wadah solusi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Dan dua narasumber kita sudah siap ya untuk bisa menjawab apa yang menjadi keluhan Anda. Dan silakan Anda juga bisa langsung bertanya. Iya, di sini ada masih ada Pak Iskandar ya di studio. Nah, di via telepon kita sapa dulu ya. Kita sudah terhubung seperti yang saya informasikan di awal. Kita juga akan bersama Pak Junaidi Kasum Esos, Ketua Organda Nusa Tenggara Barat. Ya, Assalamualaikum Pak Jun.
7: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman.
0: Nggih, napa kabar Pak Jun?
7: Kabar baik, salam sampai Iskandar. Mohon maaf tidak sempat langsung lagi.
0: Oke, tidak sempat empat mata, nggih.
7: Iya.
0: Baik. Iya, kita tadi sudah banyak berbincang ya terkait layanan transportasi dengan Pak Is ya, Pak Jun. Kalau Pak Jun sebagai Ketua Organda nih, kondisi layanan transportasi darat di Nusa Tenggara Barat nih seperti apa? Kalau Pak Is kan dari sisi lautnya ya. Nah, kalau Pak Jun sendiri nih bagaimana kondisi yang saat ini terjadi Pak Jun?
7: Oke. Saya ingin menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat pagi kepada para pendengar RRI Mataram dimanapun berada. Saya Junaidi Kasum, Ketua DPD Organda Provinsi Nusa Tenggara Barat, selaku Wakil Pengusaha Transportasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini ingin menyampaikan bahwa selamat Hari Perhubungan Nasional ke-55. Semoga transportasi di Nusa Tenggara Barat ya tetap maju, makmur dan mulia sesuai moto Gubernur kita pada ini. Selanjutnya, apa yang terjadi transportasi khususnya Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah tentu kita menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, termasuk persoalan digitalisasi, pelayanan digitalisasi online dan sebagainya. Nah, dari sisi pelayanan angkutan sewa khusus, saya kira di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok, permintaan sesuai dengan konsumen dan lain sebagainya, alhamdulillah sampai saat ini sudah terlayani dengan baik. Nah, termasuk dengan AKDP maupun antar yang antar Pulau Jawa maupun antar dalam provinsi. Sampai saat ini juga sudah terpenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu ke depan dalam rangka Harbolnas yang ke-55 ini kita berharap kualitasnya, pelayanannya, keamanannya dan sebagainya. Nah, tentu apa yang terjadi yang kita hadapkan pada kesempatan ini terkait transportasi ini tentu ada kurangnya, ada lebihnya dan sebagainya. Itulah kehadiran kita, stakeholder, pemerintah dan sebagainya bermitra dengan baik agar kebutuhan pelayanan masyarakat Nusa Tenggara Barat terlayani dengan baik. Jadi begitu Mbak Dian, terima kasih.
0: Baik-baik, ya. Jadi memang hampir sama ya, di darat dan di laut memang hampir sama ya, harus benar-benar berikan pelayanan yang terbaik, begitu ya Pak Jun ya. Oke, kalau kebutuhan masyarakat yang paling banyak dirasakan sebenarnya untuk menggunakan transportasi umum itu apa nih Pak Jun?
7: Nah, sekarang kan tergantung wilayahnya ya.
0: Oh, tergantung kalau mau kemana gitu ya.
7: Iya. Kalau wilayahnya di wilayah Pulau Lombok kan, khususnya Kota Mataram, tentu yang lagi trending hari ini kan ada istilahnya Grab, ada Gojek, ada taksi online, ada taksi offline. Dari... Nah, kalau terkait tentang pelayanan AKDP, tentu ya teman-teman travel yang dari Bima, Doku, Sibawa, dan sebagainya. Artinya, segala kebutuhan yang menjadi apa namanya pelayanan masyarakat terkait transportasi ini, di NTB ini cukup tersedia, apalagi hari ini dalam rangka persiapan motor GP setelah kami presentasi pada saat rapat di bersama Pak Gubernur minggu yang lalu. Yang menyampaikan kebutuhan transportasi di Nusa Tenggara Barat itu tergantung regulasinya, tergantung permintaannya. Tapi saya sebagai ketua DPD Orgata tentu menekankan apapun kebutuhannya tentu diutamakan kebutuhan lokal. Jadi tidak boleh kita mengutamakan kebutuhan luar, jadi kue yang ada ini lokal dulu. Ketika tidak cukup baru kita ambil tetangga kita dari Bali maupun dari Jawa.
0: Begitu ya. Pak Jun, Pak Is, kita akan tahan dulu karena ada yang mau bergabung ya di Halo RRI. Silahkan. Selamat pagi, Halo RRI.
8: Halo RRI, RRI.
0: Angge, dengan...
8: Nanti kabar Mbak Dian.
0: Baik, Alhamdulillah, dengan Pak Wira Bapak atau...
8: Arjun, ini
0: belum Pak Arjun, Mbak mohon Dian. Maaf. Angge. Pak Arjun, sila Pak Arjun, ada dua narasumber kita.
7: Sorry Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nah, begini Pak, saya dari Lombok Utara. Nah, sekarang ini sudah tidak ada kendaraan yang nyaman, baik dari Barat Daya ke Lombok Utara maupun sebaliknya. Kami kalau naik bus itu Pak ke Lombok Utara dijepit sama barang-barang di atas mobil. Bagaimana kita bisa nyaman Pak? Lalu yang kedua, sebaliknya dari Lombok Utara kita ke Mataram, kita turun di Rembige atau di Sayang-Sayang, lalu kita cari ojek. Kalau dulu kan ada bemo kota, tapi sekarang nggak ada.
0: Baik. Berarti masih kangen sama bemo kota, enggak, Pak Arjun?
8: Iya, sulitnya, Pak, sekarang.
0: Baik.
8: Kota Mataram. Mungkin itu dari saya.
0: Baik.
8: Terima kasih Pak Narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, jadi yang nanggapi langsung Pak Jun ya.
7: Iya. Terima kasih. Lupa namanya tadi yang dari
0: mirip-mirip dengan Pak Jun, Pak Arjun juga.
7: Iya, Pak Jun. Terima kasih Pak Jun. Maksudnya jadi begini Pak Jun. Terkait tentang pelayanan KLU dan Simpang Rembige itu, ya memang ini masukan hari ini kepada kami pengusaha transportasi di Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya kami akan sampaikan ke stakeholder kami besok. Nah, yang saya paham di sana itu justru ya memang kualitas kualitas kendaraannya kita maklumi lah, karena memang di situ sesuai kebutuhan juga itu, karena yang naik dari situ ke sana itu ya yang angkat barang, sayur dan lain sebagainya. Tapi oleh karena itu kan, kalau kan tergantung porsinya, tergantung kebutuhan. Kalau mau nyaman ada taksi kan. Kalau lebih nyaman lagi ada jerek lebih juga. Jadi kebutuhan itu disesuaikan. Jadi oleh karena itu masukan dari Pak Jun kami akan sampaikan terkait tentang AKDP ya, karena itu antar kabupaten, jadi ada pelayanan antar kabupaten dari Kota Mataram ke KL.
0: Baik.
7: Nah, jadi oleh karena itu memang ya sebelumnya itu memang dia tersentral di perbatasan Rembige itu. Tapi hari ini karena memang kebutuhan transportasi ini sesuai dengan kebutuhan, pariwisata tentu akan cari kendaraannya yang nyaman, taksi atau online atau yang lainnya lah.
0: Baik.
7: Penyewaan dan sebagainya. Jadi ini masukan dalam masukan Pak Jun ini kami juga akan introspeksi terkait tentang kenyamanan kendaraan.
0: Dan dia itu Pak Jun dia masih kangen dengan BMW kuning katanya. Ini gimana nih?
7: Jadi sentil
0: sedikit dulu.
7: Bemo kuning ini enggan hidup mati tak kan enggan hidup mati tak mau kan gitu. Jadi kita ini juga pernah merasakan bemo kuning itu di tahun 80-an lah, 90 kalau kita naik ke terminal, dari terminal ke Gomong dan sebagainya. Tapi hari ini kan perkembangan nggak zaman yang
0: benar.
7: Suka tidak suka kita. Nah, info terakhir hari ini kami dapat yang sudah beredar di Pulau Jawa itu akan ada online, beca online roda tiga akan masuk ke seluruh kota. Pelayanan-pelayanan seperti ini kan. Nah, karena memang kita paham kan begini teman-teman, BMO ini kan. Nah, jadi kalau sudah naik dia lama berhenti nunggu penumpang, sementara kan kita
0: penuh
7: sehingga
0: gitu ya.
7: Waktu, kan?
0: Ya benar-benar. Ya.
7: Sehingga demo kota yang hampir 100 lebih di dalam kota Mataram itu, Pak Wali Kota mengambil sikap kesimpulan ke Pak Bemo Kuning ini dialihkan menjadi penjemputan siswa SMP.
0: Oh, oke, baik-baik. Nah, yang gratis nggih Pak Jun?
7: Ya, yang gratis. Bemo Kuning kalau dari Kota Mataram menuju KL itu, kan umur Bemo Kuning ini sudah 20 tahun, Mbak. Kalau dipaksakan bisa masuk juga.
0: Baik-baik, ya benar-benar.
7: Baik-baik. Niat pemerintah, niat pemerintah untuk memberikan bantuan agar dibeli yang baru dan sebagainya, ya saya kira tidak ada masalah.
0: Baik,
7: tapi kalau Bemo Kuning yang dari zaman lain mau dipaksakan ke KL itu sebahaya.
0: Bahaya ya. Inggih, itu dia berarti ya, Pak Arjun juga baik. Iya kita ke, kita ini ada kita ke Pak Is dulu lah ya. Kalau di laut juga hampir sama dong ya. Apa yang diinginkan seperti misalnya tadi di darat ada benar-benar sesuatu yang memang membuat nyaman. Nah untuk itulah ada standar keselamatan itu Pak Is nggih. Kalau di penyeberangan. Jadi bagaimana sebenarnya standar keselamatan penumpang ini akan terus menjadi prioritas dalam operasional kapal penyeberangan terutama Pak Isni. Oke, seperti apa sebenarnya?
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum Bang JK.
7: Waalaikumsalam Pak
1: terkait Ji, terkait masalah standar keselamatan memang di penyeberangan itu Pak, aturan regulasi untuk keselamatan itu sangat ketat. Mulai dari pengawasan yang diawasi oleh namanya Biro Klasifikasi Indonesia namanya BKI. Kemudian di wilayah masing-masing ada namanya KSOP, ada namanya Sabandar. Memang terkait masalah keselamatan ini memang salah satu ujung tombak daripada penyeberangan itu sendiri.
0: Penyeberangan,
1: nah,
0: ya.
1: Dimana yang pertama itu adalah kapal itu harus layak laut dulu. Kapal itu memang harus layak laut, memang melalui pemeriksaan dan pengetatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Sabandar maupun KSOP di masing-masing tempat. Kemudian yang kedua ada namanya harus ada namanya peralatan keselamatan. Jadi di situ ada life jacket, ada ada kemudian life buoy, kemudian ada life raft dan lain sebagainya sebagai bentuk alat-alat penolong keselamatan yang harus safety di atas kapal. Kemudian penumpang dan manifest itu harus tertib, Mbak. Nah, terkait masalah manifest ini memang kenapa sampai saat ini ada ketidaksesuaian terkait masalah manifest ini? Memang baik melalui data tiket, kemudian dari operator, melalui dari pelabuhan KSOP, yang kondisi sampai saat ini masih sering berbeda. Nah, padahal kalau kita ketahui bahwa manifest ini merupakan instrumen keselamatan, bukan sekedar administrasi manifest diperlukan untuk SAR. Namun identifikasi korban, investigasi perlindungan hukum, hingga penyelesaian santunan asuransi kepada korban. Nah, kami mengharapkan sebenarnya saat ini kan sudah berlaku atau sudah lama ada namanya tiket online, Mbak. Nah, di tiket online itu ketika seseorang atau ingin menyeberang menggunakan kapal tentunya melakukan pendataan dini di tiket itu. Nah, sementara ini banyak masyarakat kita yang mungkin padahal aksesnya bisa diakses di mana-mana namanya tiket online ini, tapi kebanyakan masyarakat kita ini malas untuk mengakses diri sendiri. Mereka lebih senang membeli di gerai.
0: Membeli
1: di gerai. Yang ujung-ujungnya mungkin ketika dilakukan pendataan, ya hanya sekedar menyebutkan nama, terus umur, alamat itu saja. Tapi kan sebenarnya identifikasi manifest itu harus lengkap, Pak.
0: Yang diisi di online
1: itu ya? Iya, di online itu. Kadang-kadang juga para pelaku calon penumpang ini ketika ditanya misalnya tiket KTP-nya mana, enggan untuk memberikan, mungkin faktor apa ya, saya tidak ngerti.
0: Iya, apakah ini pernah disosialisasikan begitu nih Pak Is? Apakah
1: ini sosialisasinya sudah lama Mbak, sudah tahun 2022 kalau tidak salah.
0: Pernah ditanyakan kenapa tidak memberikan KTP apa ini?
1: Ya memang beberapa kali kami sempat menanyakan. Ya, mereka menjawabnya asal-asalan saja. Ya sudah itu aja Pak, enggak apa-apa. Apakah mungkin takut nanti kan KTP ini,
0: itu KTP-nya tidak diambil kan, enggak, cuma dicatat saja kan. Oh, dicatat. Ini juga penting untuk disosialisasikan.
1: Betul,
0: diri
1: Mbak,
0: sekarang
1: Mbak
0: nih Pak Is. Oh.
1: Ya, jadi kami himbau kepada masyarakat khususnya di masyarakat Nusa Tenggara Barat dimanapun bisa mendengarkan siaran ini, kami sebenarnya Sangat berterima kasih kami sudah diundang RRI untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Silakan Bapak dan Ibu kalau mau menyeberang, buat aplikasinya kan sudah ada di online ya.
0: Okay.
1: Bisa membeli sendiri. Artinya dia bisa mengisi dan
0: sesuai KTP berarti yang diisi itu G, Pak Is. Oke, ini apa nanti untungnya ketika mereka sudah mengisi sesuai KTP itu? Apakah nanti akan ada kejadian-kejadian yang tanda kutip tidak diinginkan di situ bisa tertera atau
1: betul,
0: ada yang lain nih,
1: karena kan Pak Is? Yang saya sampaikan di awal, karena kenapa ada terjadi perbedaan manifest antara yang naik di atas kapal kemudian yang dilaporkan itu kan ada perbedaan karena
0: benar,
1: memang
0: benar.
1: Kepalitan manifestnya yang itu tadi contohnya
0: tidak
1: mau melaporkan sebenarnya. Contoh Mbak, misalnya
0: ngerti,
1: di dalam kendaraan itu kan ada supir, ada penumpang.
0: Ya, benar,
1: misalnya
0: benar.
1: Kendaraan kecil lah. Kendaraan kecil yang kapasitasnya muatnya sebenarnya 7 orang untuk kendaraan kecil. Begitu dia mau beli tiket, supirnya berapa penumpangnya Pak? Misalnya 5, 5. Tapi tidak didaftarkan namanya siapa, di dalamnya ada 5 sama dia dapat berenang.
0: Tapi bisa saja nanti 10 orang di sana
1: itu dia,
0: begitu
1: betul.
0: Ya.
1: Karena mungkin dia takut dimintain tiket.
0: Benar.
1: Tiket yang lain
0: apa gitu.
1: Kita tidak paham.
0: Nah, kalau ada hal-hal seperti ini nih Pak, penegasannya itu seperti apa nih? Maksudnya untuk membuat ini tidak terjadi lagi, diperketat seperti apa ini dari Gapasdap sendiri?
1: Ya, kebenarannya selama ini memang kami sudah melakukan
0: Karena kan terus kecolongan.
1: Betul,
0: maksudnya
1: pasti kecolongan. Karena kan ini peredarannya 24 jam Pak pengawasannya. Artinya teman-teman juga mempunyai batas waktu terbatas lah untuk melakukan pengecekan. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat untuk sadar diri lah. Padahal kalau dia melaporkan secara jelas kan tidak cukup berbiaya.
0: Artinya tuh Pak Is, kalau sebelum berangkat tuh apa tidak dicek lagi? Misalnya nih kalau yang tidak punya KTP ya udah tidak boleh naik seperti itu. Apa tidak ada misalnya punishment atau hal-hal yang seperti itu diterapkan begitu?
1: Oh, belum sampai ke sana. Cuma kami hanya melihat dari tiketnya saja, daftar di tiket.
0: Oh, gitu.
1: Karena di tiket itu kan sudah tercantum.
0: Apakah nanti kedepannya harus ada KTP plus tiket gitu baru boleh nyebrang gitu loh Pak?
1: Sebenarnya harusnya seperti itu Pak, biar supaya.
0: Iya, ini sebenarnya kan.
1: Ya.
0: Lantas apa nih yang menjadi kendalanya sehingga hal itu tidak bisa dan belum bisa diterapkan begitu Pak Is?
1: Ya karena memang kan saat ini kan kita masih keterbatasan
0: SDM atau
1: bukan SDM-nya, keterbatasan kondisi yang di lapangan. Artinya memang ASDP selaku pengelola pelabuhan memang sekarang ini selalu sering berbenah Mbak, baik dari sisi pelayanannya maupun dari sisi pembelian tiket dan lain sebagainya untuk memberikan keakuratan daripada data manifest ini.
0: Ini menjadi PR besar
1: masih
0: buat
1: menjadi
0: ASDP.
1: PR besar betul.
0: Okay.
1: Bukan ASDP saja, kami juga di operatornya menjadi
0: operatornya,
1: PR besar. Semualah yang bertanggung jawab di dalam penyeberangan ini.
0: Iya benar sekali. Karena bagaimanapun kan yang menjadi operator ini ini adalah satu tantangan yang tentu pelik begitu ya.
1: Betul.
0: Tidak menginginkan tapi udah punya tiket nih mau tidak mau.
1: Iya.
0: Udahlah. Berangkat
1: kalau,
0: begitu
1: kalau
0: ya Pak.
1: Kalau kita misalnya kan di bandara kalau enggak ada tiket kan enggak dikasih kita terbang.
0: Iya.
1: Kalau di sana kan
0: memang, tapi akhirnya kendalanya seperti itu tadi.
1: Betul.
0: Ya harusnya muatannya yang memang pas-pasan kok ini terjadi ditemukan ada yang lain seperti itu ya. Okay.
1: Mungkin saya tambahkan sedikit Mbak.
0: Boleh.
1: Terkait juga barang-barang berbahaya khususnya gas LPG ini kadang-kadang juga di beberapa kendaraan
0: itu menjadi pemicu juga ya kadang.
1: Karena kan beberapa
0: memang selama ini tidak dibolehkan maksudnya ya Pak Is.
1: Memang untuk angkutan LPG ini kan memang ada kapal khusus.
0: Oh.
1: Ada kapal khusus yang harus mengangkut LPG ini. Nah, tapi kan sekarang beberapa masyarakat kita ini ketika dia nyebrang kan coba-coba bawa LPG kosong dari seberang misalnya.
0: Dan itu tidak diketahui oleh
1: itu disita. Itu enggak boleh itu.
0: Oh, maksudnya itu kenapa bisa lolos maksudnya begitu Pak Is?
1: Nah karena memang mereka sembunyi-sembunyi, kadang-kadang dibawa ditaruh di kolong bawah kolong.
0: Ya, okay. Jadi ini pengawasannya harus diperketat, berarti Pak Is.
1: Maksud saya juga masyarakat harus sadar diri lah. Jadi keselamatan ini bukan tanggung jawabnya operator saja, tanggung jawabnya semua Pak.
0: Baik. Jadi operator maksudnya tidak sampai sejauh itu memeriksa hal-hal yang menjadi.
1: Ya.
0: Ke pribadi begitu ya. Tapi kan itu penting juga sebenarnya Pak Is ya.
1: Sangat penting.
0: Apa digeledah dulu begitu sebelum berangkat nih Pak Is, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Iya.
0: Oke, jadi artinya memang masyarakat harus bekerja sama juga
1: betul,
0: dengan petugas begitu ya, bagaimanapun kan ini demi keselamatan semua begitu. Betul. Ya bahkan di situ ada anak keluarga yang naik bareng ya, jangan mementingkan berarti diri sendiri dan egonya juga nih. Betul, ya. Oke, ada Pak Jun, Pak JK. Kalau di enggih, kalau di darat ini apa sama juga bentuk apa sih cara yang paling diutamakan nih demi keselamatan dan kenyamanan penumpang nih, apakah hampir sama dengan yang di laut nih Pak JK?
7: Ya, pertama kita di Organda itu tentu ada beberapa komitmen ya. Komitmen Organda satu tentu aman ya. Aman semua armada termasuk anggota, wajib kir, asuransi, jasa raja. Yang kedua ada nyaman. Ya. Jadi nyaman ini tentu ya penumpangnya diberikan pelayanan yang sebaik mungkin dalam sebagainya. Apalagi dalam rangka Harhubnas tanggal 17 itu, pemerintah memberikan khusus satu hari itu diskon 5,5%.
0: Wah,
7: ya, khusus tanggal 17 itu.
0: Saya pikir 50%.
7: Iya, nasionalnya 50%.
0: 50% harusnya ya.
7: Jadi, jadi yang mau naik taksi, yang mau naik Grab, yang mau naik AKDP, termasuk kapalnya Pak E.
0: Oh, Masya Allah. Jadi ini ya, kita buruan deh. Sampai kapan nih diskonnya Pak Jun?
7: Iya. Khusus satu hari dalam rangka
0: Oh, 17 itu aja berarti ya.
7: Jadi itu memberikan kenyamanan, itu komitmen salah satu komitmen kita Organda. Yang kedua, berkelanjutan. Kami dorong agar pemerintah memberikan kami operator lokal supaya ya memberikan pelayanan yang nyaman ya. Ada regulasi yang hubungan pemerintah dengan pengusaha. Jadi agar ini tetap berjalan sehingga tidak ada lagi teman-teman terkait tentang perumusan izin masih lelet dengan IT dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai muncul kebutuhan transportasi pelayanan yang di Nusa Tenggara Barat itu tapi ujung-ujungnya mentoknya di perizinan. Padahal di perizinan sekarang sistemnya IT ya digitalisasi. Jadi kalau satu saja komanya tidak masuk tidak bisa. Sehingga banyak teman-teman khususnya transportasi ini agar ya pemerintah membantu terkait dengan IT. Nah berharap teman-teman sebenarnya kembali ke pola lama rekomendasi. Terus bawa ke perizinan lalu diperiksa. Tapi kalau sudah main digitalisasi itulah yang terjadi hari ini tantangan buat kami. Transportasi itu bahwa banyak kendaraan-kendaraan yang selat luar yang memang tidak dibawa ke Lombok kita butuh. Dibawa ke Lombok tidak punya izin.
0: Berarti dilema nah, ini kan, ya? Dilematis.
7: Dilema ini tentang. Jadi coba lihat ya bis-bis perwisata. Bisnis yang lain dan lain-lain. Banyak pelat luar yang dipermasalahkan terkait pajak. Tidak dibawa bis pariwisata ke sini yang bagus, pelat B dan lain sebagainya. Kebutuhan kan? Kebutuhan. Sisi lain izinnya sangat sulit. Gitu. Jadi itu tantangan kami orang Palembang itu kepada pemerintah khususnya sekuler kami. SPTD, BPTD namanya, Facebook namanya, dan lain sebagainya itu agar ini membuat forum khusus untuk melayani perizinan.
0: Jadi artinya, intinya di sini yang penting itu sekarang harus ada izin itu aja kan Pak Jun ya?
7: Jadi, supaya keselamatannya itu jangan sampai terjadi eksiden di luar dugaan kita, lalu kirnya tidak ada, BP asuransi jasaranya tidak ada. Ini kan bermasalah buat kita. Jadi oleh karena itu, ini yang menjadi tantangan kami ke depan dan harus kita bisa melayani maksimal. Jadi begitu.
0: Nanti kita ingin tahu bagaimana juga transportasi yang terintegrasi, artinya nih konektivitas laut dan daratnya seperti apa, Pak Jun, Pak Is ya. Kita jeda dulu sesaat. Pendengar masih bersama di Halo RRI.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
0: Ya baik pendengar, wadah inspirasi dan solusi untuk Anda yang kemarin-kemarin banyak bertanya tentang bagaimana layanan transportasi dan lain sebagainya. Hari ini kita sudah banyak sekali menjawab apa yang menjadi keluhan Anda selama ini di Halo RRI, karena kita menghadirkan dua narasumber nih dari darat dan juga dari laut ya. Ada Pak Iskandar dan juga ada Pak JK ya, atau Pak Junaidi Kalsum ya. Jadi kita masih membahas terkait dengan bagaimana memberikan sesuatu memang yang diinginkan oleh masyarakat selama ini. Oke, Pak JK, Pak Jun, masih ya bersama kita kan ya?
11: Insya Allah.
0: Baik, kalau misalnya berbicara tentang transportasi yang terintegrasi nih ya, ini untuk dua narasumber ya, bagaimana sebenarnya konektivitas antara transportasi darat dan penyeberangan di NTB yang saat ini. Oke, kita ke Pak Is dulu, Pak Is. Bagaimana Pak Is melihatnya?
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Mungkin terkait masalah konektivitas antara darat dan lautnya ini, memang kedua-duanya memang transportasi yang tidak bisa terpisahkan, Mbak.
0: Iya.
1: Karena memang kebutuhan masyarakat juga terkait masalah yang akan menggunakan layanan darat maupun laut ini memang sama-sama tinggi di Nusa Tenggara Barat ini. Baik dari sisi untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk melakukan bisnis dan usaha yang lainnya. Konektivitasnya adalah memang layanan kami ini di penyeberangan baik di Lembar maupun di Pekayangan Pototano ini melakukan layanan 24 jam tanpa jeda lah kita bilang begitu. Memang kami harap selama ini masyarakat sudah mengetahui hal itu. Nah intinya konektivitas ini harus memang harus nyambung terus, artinya tidak bisa terputus oleh hal-hal apapun. Kemudian dari sisi daratnya memang apa yang disampaikan Ketua Organ tadi Bang JK tadi, memang harusnya kita memang semua harus berbenah di masing-masing tanggung jawab dan kewenangan kita. Kami di penyeberangan mungkin harus memberikan layanan yang terbaik, harus kapal kami harus layak laut, kemudian alat-alat keselamatannya memang harus tersedia dengan cukup sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian mungkin teman-teman di darat memang harus mempersiapkan moda transportasinya yang baik dan berkelanjutan dan nyaman. Kami harapkan juga kepada kedepannya, mungkin yang kedepannya mungkin kami harapkan kepada teman-teman Organda atau teman-teman yang berusaha di bidang transportasi darat untuk saling memberikan apa sih namanya ya Mbak ya, saling memberikan informasi lah kedepannya. Contoh misalnya kami di penyeberangan itu butuh namanya daftar penumpang, Mbak.
0: Oh,
1: di bis-bis
0: gitu.
1: Itu kan biasanya ada travel tuh, mereka membawa penumpang karena di misalnya di bis besar itu ada misalnya 40 penumpang, kemudian di travel ada 12. Nah itu kami butuh daftar penumpang yang real, artinya yang betul. Karena itu sangat membantu kami dalam hal yang tadi itu pemenuhan untuk
0: kalau selama ini jadi belum seperti itu
1: sudah berjalan itu Mbak.
0: Tapi
1: lebih dirapikan lagi.
0: Detail lagi. Ya baik. Oke,
1: kadang-kadang kalau kan mungkin nulisnya hanya namanya saja, misalnya
0: alamatnya tidak ada gitu. Kalau perlu nomor handphone semua iya.
1: Kan dia, sebelum dia berangkat kan dia sudah bisa ngisi di poolnya masing-masing.
0: Benar-benar.
1: Kan masih ada waktu.
0: Baik. Pak Jun, Pak JK udah apa yang diinginkan Pak Is ini gimana nih menurut Pak Jun?
11: Ya, terima kasih Pak Ketua Gapasda.
7: Jadi yang dimaksud konektivitas ini ya jelas apa dilakukan oleh Pasdam terkait darat dan laut ini. Kan programnya sudah jelas ya. Berbicara tentang bagaimana bagaimana transportasi menyeberang ke Pulau Lombok maupun ke Pulau Jawa itu bisa dikonek lewat online-nya, lewat programnya, ISTP dan lain sebagainya. Jadi sudah terlayani. Nah, karena itu mungkin ya tingkat pemahamannya masyarakat dan lain sebagainya.
0: Yeah.
7: Dan kami kepada seluruh anggota yang ada di khususnya Nusa Tenggara Barat ya, baik dari Pulau Lombok maupun Pulau Jawanya, itu kami sudah memberikan surat instruksi terkait tentang pelayanan konektivitasnya dari darat maupun laut.
0: Okay.
7: Jadi saya kira organda dengan agama sedang khususnya pelayanan laut, ya saya kira sudah tidak ada masalah buat
0: kami. Baik, baik.
7: Nah, konektivitas lain terkait tentang bagaimana pelayanan ketika terjadi masalah, sudah ada asuransi jasa raja putra khusus yang ke lautnya, yang ke daratnya sudah ada asuransi jasa rajanya yang terkait tentang kejahatan.
0: Iya,
7: jadi
0: baik.
7: Transportasi terkait konektivitasnya ini sudah saya kira sudah dilakukan, ya tinggal pemahaman masyarakatnya tidak harus sadar atau tidak terkait tentang beberapa insiden, sehingga itu perlu dimaksimalkan.
0: Baik, ya. Pak JK, ada pesan untuk masyarakat?
7: Ya, kami berharap kepada pertama pesan saya ya. Pertama ya kami berharap pada satu pemerintah ya memberikan uang lebih besar kepada operator lokal karena jika operator NTB maju maka ekonomi NTB juga lebih maju.
0: Baik.
7: Kedua kepada masyarakat ya, kepada pengusaha dulu bagi yang tidak lengkap PIR-nya, tidak lengkap ujikir-nya, jasa rajanya dan lain sebagainya, sekiranya itu dilengkapi karena itu untuk kepentingan keselamatan para penumpang dan lain sebagainya. Nah tentu kepada teman-teman para penumpang ya atau masyarakat yang ingin naik transportasi, tentu satu, naiklah transportasi yang berizin. Yang kedua, naiklah transportasi yang nyaman ya. Jangan naiknya kendaraan yang tidak standar, ketika terjadi kesalahan nanti pengusahanya disalahkan, pemerintah disalahkan, terlambat pelayanan kecelakaannya juga pemerintah disalahkan. Oleh karena itu, pesan saya kepada teman-teman, kepada seluruh masyarakat yang ada di NTB, atau ganda ini tentu saat itu tadi, dari keamanan, nyaman, dan sebagainya. Saya kira mungkin itu.
0: Baik, Pak Jun, terima kasih banyak.
7: Terakhir, saya tambah. Terakhir dulu, motor GP insya Allah tanggal 9.
0: Oke, benar-benar.
7: Ayo kita songsong event internasional ini menjadi wajah Nusa Tenggara Barat
0: baik.
7: Dalam hal promosi daerah. Ayo kita tutup bersama NTB makmur dan mundurnya.
0: Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak JK udah langsung mundur aja Pak Is. Pak Is ada satu kalimat saja mungkin untuk masyarakat ya.
1: Baik,
0: dari
1: Gapasda. Terima kasih Mbak Dian. Mungkin satu kalimat yang mungkin akan saya sampaikan terkait masalah yang sangat vital di penyeberangan maupun di moda transportasi apapun namanya, yaitu adalah namanya keselamatan.
0: Iya.
1: Jadi keselamatan itu adalah merupakan tanggung jawab satu ekosistem. Di sini Gapasda mendukung penuh tanggung jawab operator kapal dan nakoda terhadap keselamatan pelayaran. Namun jangan sampai risiko yang berasal dari darat diberikan masuk ke kapal, kemudian ketika terjadi kecelakaan, seluruh tanggung jawab dibebankan kepada operator kapal dan nakoda.
0: Baik.
1: Pemilik barang harus bertanggung jawab atas kebenaran muatan, perusahaan angkutan atas kendaraan dan muatannya, pengelola pelabuhan atas verifikasi dan sterilisasi operator kapal atas kondisi aktual on board, dan keselamatan kapal reguler, regulator atas regulasi pengawasan dan equipment, sedangkan nakoda mempunyai kewenangan dan tanggung jawab akhir terhadap keputusan keselamatan pelayaran. Prinsip yang kami akan sampaikan adalah keselamatan bukan pembagian kesalahan setelah kecelakaan terjadi, tetapi pembagian tanggung jawab sebelum kecelakaan terjadi. Demikian Mbak Dian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita di pagi hari ini. Barakallahu fiik.
0: Anjay. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Ya, sama-sama. Ya, insya Allah ini akan menjadi inspirasi dan juga sekaligus edukasi buat masyarakat. Selamat Hari Perhubungan, Gih. Juga untuk semua ya, baik transportasi ataupun darat ya. Dan pendengar demikian di Halo RRI, semoga ini menjadi jawaban-jawaban dari keluhan-keluhan Anda selama ini terkait dengan layanan transportasi. Saya Dian Mustafa dan juga tim Halo RRI hari ini ada Bung Reza Kurnia dan juga ada Ria Ilfasari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
6: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
12: Banjir bandang bisa datang tiba-tiba. Hujan deras, tanah longsor, dan sungai meluap bisa memicu arus deras yang menghanyutkan apa saja yang ada di sekitarnya. Jika tinggal di daerah rawan, selalu waspada. Pantau cuaca, kenali jalur evakuasi, dan siapkan tas darurat berisi dokumen penting, makanan, dan obat-obatan. Saat banjir datang, jangan panik. Segera cari tempat tinggi dan dengarkan informasi dari petugas. Keselamatan adalah yang utama. Bersama, kita bisa mencegah dampak banjir bandang. Jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan tetap siaga.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, saudara, kami sampaikan lintas informasi terkait dengan pemerintah Provinsi NTB yang memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 yang terus dimatangkan menjelang balapan pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari. Iqbal menyebut secara umum persiapan berjalan baik, sejumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, dan pengarah lintas informasi tadi menuntaskan tugas saya, Dian Mustafa, untuk hari ini. Nanti sudah hadir ya, ada Sari Wisudawati yang akan menemani Anda melanjutkan rangkaian acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Ada pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pusat RRI Mataram. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda hari ini lagi ya, di hari Selasa ya. Kita akan sama-sama sampai nanti selesai di jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah pendengar. Tentu saja dengan berbagai rangkaian acara dan siaran dari Pusat 1 RRI Mataram.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Baik, mendengar Prof. Tera di Mataram, pembentukan karakter anak itu tidak cukup hanya melalui pembelajaran di kelas aja, ya, ini kita tahu. Jadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari sejak usia dini ini dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk sikap dan karakter anak hingga mereka tumbuh dewasa. Hal ini pendengar didorong oleh Bunda Baut Kabupaten Lombok Tengah melalui sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di 12 Korwil se-Kabupaten Lombok Tengah. Ya, pendengar, jadi sosialisasi ini sendiri melibatkan kepala puskesmas, kepala sekolah, serta pendidik TK dan PAUD. Mereka didorong tidak hanya mengenalkan 7 kebiasaan tersebut kepada anak, tapi juga menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Ketua Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah, Hajah Bayi Nurul Aini Patul Bahri mengatakan, pembentukan karakter ini juga membutuhkan proses ya, dan juga harus dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Menurutnya kebiasaan positif tidak akan maksimal jika hanya diterapkan di sekolah. Nah, peran orang tua dan lingkungan tempat anak tumbuh juga ini sangat menentukan. Dia menilai kebiasaan yang ditanamkan sejak dini ini bisa menjadi dasar bagi anak untuk tumbuh lebih sehat, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan juga memiliki karakter yang baik. Nah, itu artinya pendengar ya, para pendidik ini punya PR, orang tua juga punya PR, dan tentu saja orang-orang dewasa di sekitar anak-anak ini juga punya PR untuk benar-benar ketika di hadapan anak-anak itu kita bisa menampilkan karakter yang terbaik untuk mereka contoh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, itu lagu dari Garrett Gates ya. Nostalgic banget lagu ini. Kalau gak salah rilisnya tahun 2010-2011. Dan lagu ini juga sudah menghantarkan kita ke pukul berapa ini? Udah mau ke jam 11 pendengar. Setelah ini nanti akan ada dialog interaktif menarik bersama dengan teman-teman dari Aruna. Ada program-program apa saja, tonton juga nanti di YouTube RRI Mataram Official.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong perguruan tinggi di daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan keberadaan Akademisi Bisnis Lombok Akbil menjadi bagian penting dalam memperluas kontribusi dunia pendidikan terhadap peningkatan kualitas SDM di Lombok Utara. Kusmala Hadi mengatakan kemajuan sebuah daerah sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Karena itu, pendidikan tinggi harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi, karakter, dan kepedulian terhadap daerah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satelit Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda, masih membersamai Anda siang hari ini pendengar di hari Selasa 15 September 2026. September, terus Oktober, November, nanti kalau sudah mulai akhir-akhir tahun itu biasa tuh ya, mulai hotel-hotel pada penuh ya. Apalagi ini Oktober, sebentar lagi pendengar akan ada

0: Marco Manager Aruna Senggigi, dan ada Mas Wawan Wawan atau Wafan Sutama ini ya, selaku F&B Manager Aruna Senggigi. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Ini kalau ngomongin kuliner-kulinernya Aruna, beliau punya tanggung jawabnya. Ya. Oke, ini sudah hadir dua orang narasumber kita. Pendengar ada Mas Rifki dan juga Mas Wawan. Atau Mas Tama?
2: Wayan,
0: oh, Mas Wayan. Oke. Okay.
2: Lebih friendly Mas Tama kali.
0: Mas Tama ya, udah Mas Tama aja. Ada Mas Rizky dan Mas Tama di sini yang akan menjelaskan kita ada penawaran apa saja sih yang menarik dari Aruna di bulan September ini ya. Mumpung baru tanggal 15 ya. Ini judulnya aja udah September makin seru, promo spesial dan keseruan di Aruna. Beberapa hari yang lalu saya sempat ke Aruna. Ada lomba mewarnai waktu itu ya. Itu ternyata antusias masyarakat yang ikutan tuh rame sekali pendengar. Nah, untuk itu pendengar Anda juga bisa ikut ngobrol ya, bertanya sama dua orang narasumber kita, ada promo apa sih menarik, mulai telepon di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Jangan lupa siaran ini juga kami hadirkan melalui live streaming kami di YouTube RRI Mataram Official. Baik, saya langsung aja.
2: Yes.
0: Langsung aja ya, gak usah kita berjeda-jeda nih. Langsung aja saya todong. Ini ada Mas Rizky sebagai Markom bulan September ini. Aruna mengusung tema September makin seru ya, Mas Rizky ya. Nah, apanya yang seru bulan September ini? Daya tarik, program utamanya itu apa aja yang disiapkan untuk wisatawan, entah itu yang lokal maupun yang mancanegara, itu apa aja di bulan September ini, Mas Rizky? Silakan.
2: Kalau di bulan September, oke, thank you Mbak Sari, saya jelaskan ada beberapa promo kita yang seru. Kita ada promo Stay and Savor September. Ini promo sebenarnya ini room promo, tapi kita fokuskan itu inclusionnya dengan salah satu outlet kita, yaitu Aruna Rooftop Bar. Ini sedang kita lagi apa ya? Kita highlight terus nih untuk Aruna Rooftop Bar, karena kita percaya ini venue-nya sangat comfortable, sangat cozy untuk kita bersantai di bulan September ini. Karena kalau bulan September ini kan vibes-nya itu kayak gimana ya? Work hard-nya ada, tapi pengen nyantai-nyantainya juga ada.
0: Nah, mumpung cuaca juga kayaknya lagi kayak rada-rada summer.
2: Iya.
0: Oke, gimana?
2: Jadi kita punya paket Stay and Savor September itu harganya hanya di 989.000 net. Inclusionnya itu stay satu malam menginap di deluxe room, ada juga termasuk breakfast untuk 2 orang pastinya, lalu complimentary 200.000 voucher untuk di rooftop bar. Nah, itu bisa memilih makanan atau minuman atau dua-duanya yang ada di rooftop bar kita. Dengan value-nya itu di voucher sebesar 200.000. Dan di rooftop bar sendiri itu juga di setiap malam Jumat, Sabtu dan malam Minggu itu ada live music juga yang tematik. Mungkin nanti akan di-floorkan sama Pak Tama lebih jelas lagi ya.
0: Oke. Oh, jadi dari nilai yang tadi dibayar Stay and Savor yang 989.000 itu sudah dapat.
2: Yes, sudah termasuk, Mbak.
0: Sarapan dan voucher tadi itu senilai 200.000.
2: Yes.
0: Wow, very interesting.
2: It is.
0: Ya, dapatnya kan tapi yang paling menarik buat saya sih yang ini ya, yang kita udah langsung dapat voucher 200.000 F&B di rooftop bar. Oke, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya murah sih ini ya, harusnya ya.
2: Iya, karena sudah termasuk kan, dan karena di Aruna sendiri juga udah lengkap banget ya. Kita punya 2 swimming pool, ada gymnya juga.
0: Betul.
2: Bisa ke pantai juga, dan di pantai kita juga banyak pilihan water sport juga. Jadi kayak one whole package sih, ini udah stay dan juga bisa menikmati atau savor juga makanan-makanan atau menu-menu pilihan kami yang ada di rooftop bar.
0: Oke, okay. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, saya ke Mas Tama dulu sebelum kita lanjut program yang lain tadi ya. Mas Tama, yang paling apa sih sebenarnya signature-nya dari Aruna? Kalau saya pribadi, saya sebenarnya berkesan karena kan hampir tiap tahun itu buka puasa di situ ya. Aruna tuh punya program, dan saya tuh selalu punya pengalaman kalau di Aruna itu makanan itu nggak pernah mengecewakan. Tapi ada satu hal yang sebenarnya ini makanan tradisional yang sangat sederhana gitu, bisa kita dapat di mana-mana. Tapi waktu itu saya makan di Aruna tuh kok kayaknya enak banget. Dan itu sampai sekarang saya selalu itu, kalau buka puasa ke Aruna pasti saya cari itu, bubur apa sih? Kayak cuman bubur
1: mutiara
0: itu. Cuman itu aja, tapi enggak tahu kenapa itu kayak melekat banget di saya itu sampai sekarang gitu. Itu kalau signature-nya Aruna deh, saya pengen tahu dulu dari makanan yang khas dari Aruna, atau adakah misalnya menu-menu tertentu yang

0: memang dia tuh ini tuh aruna banget gitu.
1: Oke. Mm-mm. Terima kasih Mbak Sari untuk langsung aja ya untuk menu makanan yang signature di Aruna Senggigi. Memang kami lebih mengutamakan untuk makanan tradisional, makanan Nusantara. Makanan tradisional baik yang pertama ya makanan tradisional Lombok dan juga Nusantara yang kami ambil dari berbagai daerah. Seperti halnya di tahun ini kami untuk di iftar itu buka puasa kami menggunakan tema Nusantara. Jadi makanannya itu dari ujung ke ujung dengan sekian banyak menu. Memang kami lebih mengutamakan makanan Nusantara karena lebih melekat kepada lidah masyarakat yang ada di sini. Nah, untuk bubur mutiara yang tadi Mbak sampaikan pasti ada besoknya.
0: Selalu ada.
1: Tahun depan pasti ada lagi.
0: Saya nih, langsung request ini langsung sama penanggung jawabnya.
1: Siap. Requestnya tersampaikan, Mbak.
0: Oke. Oh, jadi emang lebih apa istilahnya tuh fokusnya ke sana ya, ke makanan Nusantara.
1: Betul.
0: Apa aja berarti?
1: Betul, makanan gitu, Nusantara kan? Dan juga kami tradisional Lombok juga kami pasti ada. Dan tapi kami tidak juga melupakan untuk menu-menu makanan lainnya seperti makanan Western karena kita kan juga ada tamu yang berasal dari foreigners ya, mancanegara. Kemudian ada package-package kami juga kebanyakan berasal dari kedua jenis makanan ini, yaitu makanan Nusantara dan juga makanan tradisional dan Western. Jadi kami mengkombinasikan tergantung kepada outlet kami. Jadi kami juga punya makanan khas kami itu kayak sop bebalung, ada sop buntut, kemudian sate rembige yang kami coba angkat untuk menjadi signature kami. Kami juga punya paket dulang begibung, Mbak.
0: Dulang begibung.
1: Ya, jadi itu hasil riset kami.
0: Ada di, juga di Aruna berarti.
1: Ya,
0: ada juga ya.
1: Jadi kami mengangkat makanan yang memang berasal dari Lombok sendiri, makanan Sasak, khas Sasak itu kami bawa coba pakai ayam merangkat, kemudian sate rembige, kemudian ada sayur kelor, urap-urap, kemudian ikan bakar khas Lombok sama plecing kangkungnya. Plecing kangkungnya kami enak banget, Mbak.
0: Aduh, nanti deh saya. Oke. Tadi yang dengan voucher yang tadi stay and savor itu bisa ditebus itu ya, Mas Rizky ya?
1: Bisa.
0: Ayam rangkatnya saya penasaran ini karena kan ayam rangkat ini memang lagi naik daun ya. Kalau beberapa tahun sebelumnya kan Lombok itu selalu dikenal dengan ya ayam taliwang, plecing kangkung tuh orang udah mahfum, terus naik lagi sate rembige itu naik lagi. Nah, sekarang nih ayam rangkat yang saya lihat memang sedang lagi dikembangkan. Itu kayaknya kalau dulu kan kita kalau mau makan ayam rangkat itu harus pergi ke Bonjeruk. Bahkan sampai sekarang pun saya kalau lagi pengen banget makan ayam rangkat, saya langsung ke Bonjeruk. Kebetulan saya ada kenal di situ yang punya resto, saya makan ke situ, saya minta dibuatkan. Sekarang bisa makan ke Aruna ya.
1: Bisa banget.
0: Waduh, menarik. Berarti bisa ditebus dengan voucher 200.000 tadi itu ya, Mas Rizky ya?
2: Bisa banget.
0: Oh, oke, ini interesting sekali. Jadi 900.000 udah dapat voucher makan. Jadi nanti kalau misalnya ini kayaknya pasangan ya, suami istri boleh nginep di situ, tinggalin lah dulu anak-anak di rumah.
3: Makan anak-anak tuh.
0: Oh,
3: boleh.
0: Iya, jadi makan ayam rangkat. Maksudnya karena ayam rangkat itu kan memang dulu itu dia kan hadirnya itu sebagai ritual menyambut calon pengantin perempuan. Jadi si calon pengantin perempuannya ini dibawalah ke rumah keluarga, disambut dengan itu ayam rangkat. Jadi ada itu, kebetulan saya sempat penelitian di situ. Di situ prosesnya. Makanya saya bilang tadi kalau suami istri nginep ke situ makan ayam rangkat, mereka nostalgia gimana gitu.
2: Ada nostalgia value-nya.
0: Ada nostalgia value-nya dan culture value-nya tuh kental banget ayam rangkat ini.
1: Kayaknya dinamakan ayam rangkat.
0: Betul sekali. Aduh, jadi suka.
1: Boleh kok bawa anak-anak nanti, Mbak.
0: Bisa juga
1: anak-anak
0: ya.
1: Anak-anak nanti bisa main di kids club.
0: Kids club ada yang juga di bawah itu ya, kids club itu.
1: Ada mini zoo juga.
2: Ada mini zoo juga bisa animal feeding.
1: Jadi kegiatan yang di hotel kami di Aruna Senggigi tidak hanya untuk dewasa tapi juga bisa juga anak-anak. Untuk anak-anak.
0: Nah, ini boleh nih. Mini zoo. Ini saya baru tahu. Mini zoo itu di sebelah mananya tuh, Mas Rizky, Mas Tama?
2: Mini zoo itu di dekat area cottage kita. Kalau misalnya Mbak familiar dengan Aruna kan kita punya dua pool. Yang di area cottage itu ada poolnya sendiri.
0: Yang di depan itu kan?
2: Iya betul. Nah, kita ke belakangnya lagi tuh ada mini zoo.
0: Ada mini zoo.
1: Ada mini zoo.
2: Ada mini zoo dan kita di setiap jam 9 dan jam 10 itu kita ada feeding time.
0: Pagi.
2: Jadi pagi. Jadi adik-adik kecil nih yang mau ikutan feeding bisa bergabung nanti akan diajakin oleh kakak-kakaknya yang ada bertugas in charge di breakfast.
0: Oh.
2: Jadi misalnya nanti
0: ini saya baru tahu, Mas Rizky, karena terakhir ke sana itu kayaknya belum ada, apa emang saya yang nggak tahu ada mini zoo ini, karena anak-anak kan suka gitu kalau nginap itu pasti renang dan mereka kan tipe bocil ya, jadi semua area Aruna itu dijelajahi termasuk di kolam yang depan itu ya. Itu kayaknya ada jejak anak-anak saya di situ tapi belum nemu waktu itu mini zoo, atau mungkin emang saya yang belum tahu. Dan kemarin waktu ketemu sama Mas Rizky juga saya lihat di area depan Aruna itu udah banyak banget perubahan ya, termasuk yang di sea view. Wah, ini nggak sabar nunggu launchingnya ya. Jadi kesana kita nih ya.
1: Kami punya dua kolam sekarang, menjelang tiga kolam nanti.
0: Menjelang tiga kolam. Menjelang tiga kolam. Aduh, nggak sabar tiga kolam. Kita tunggu nanti undangan dari Aruna. Terus apalagi yang menarik nih selain tadi ada stay and saver di bulan September ya, dapat voucher makan 200.000, itu harus saya tekankan ya. Dapat voucher makan. Apalagi selain itu, Mas Rizky?
2: Mungkin untuk Dulang Begibung bisa saya tambahkan sedikit. Betul. Itu kita bisa makannya nggak hanya di Pandan Resto aja, tapi kita juga punya area hill, area bukit. Yang kalau misalnya ada sign Aruna Senggigi itu, kalau misalnya bisa lihat kan kita punya bukitnya itu kan view-nya langsung ke laut ya.
0: Laut, betul.
2: Nah itu kita punya beberapa berugak, jadi bisa makan Dulang Begibungnya di sana. Jadi bisa lebih romantis lagi nuansanya.
0: Oh, berarti gini, saya langsung ngebayangin nih, Mas Rizky, saya mau makan Dulang Begibung. Berarti tinggal hubungi Mas Rizky ya.
2: Bisa banget.
0: Mau makan Dulang Begibung nih di Beruga. Berarti nanti dibawain ke situ ya.
1: Benar.
0: Aduh, seneng deh kalau kayak gini kan, nggak harus di resto. Karena gitu kan, saya mikirnya udah kalau mau makan kita ke restonya, nggak kemana-mana, paling di area kolam itu aja.
1: Itu yang dimanjakan panca indera itu, Mbak.
0: Benar.
1: Jadi view-nya aja udah dapat dua tuh, view hill sama view pantai dapat kelihatan.
0: View kolam juga.
1: View kolam.
2: View kolam juga.
0: Seru, karena kan di situ ada area hijau juga, anak-anak juga bisa main di situ. Kita bisa makan sambil memperhatikan anak-anak. Dulang Begibung itu isinya udah pasti makanan-makanan tradisional ya. Tradisional apa aja misalnya, kayak apa aja?
1: Jadi di Dulang Begibung itu ada ayam rangkat, kemudian sate rembige, kemudian ada ikan bakar, kami pakai ikan kakap, kemudian ada telur balado, kemudian ada urap khas Lombok, urap sayuran khas Lombok, kemudian ada pelecing kangkung dan juga tahu tempe goreng, dan last but not least sayur kelor.
0: Sayur kelor itu barang wajib sih, barang ya wajib. Sayur kelor itu boleh spill harga atau jadi surprise nanti di situ?
1: Harganya itu 400.000 sudah termasuk pajak.
0: Sudah termasuk pajak, jadi aman.
1: Untuk 4-5 orang ini masih.
2: Porsinya untuk 4-5 orang.
0: Interesting sih, kalau misalnya saya kan ada anak-anak ya. Ya cukup lah itu. Anak-anak kan makannya enggak banyak ya. Interesting ini. Oke, berarti cuman 400 ribuan itu udah dapat Dulang Begibung bisa sampai untuk 4 orang gitu, dan bisa ini enggak PO ya, bisa enggak PO ya. Jadi misalnya saya nih, karena ada nomornya kontaknya Mas Rizky. Kalau misalnya saya datangnya itu hari itu juga ada gitu ya. Tinggal kita order itu ada, atau harus PO dulu, harus hubungi dulu misalnya.
1: Iya. Ya, sebaiknya bisa H-1,
0: Mbak.
1: Atau kalau memang di hari yang sama, misalnya untuk sore hari, kami di pagi hari sudah bisa.
0: Sudah bisa dikasih tahu gitu ya. Oke.
2: Karena itemnya kan cukup banyak dan
0: banyak,
2: detail,
0: jadi harus disiapin
2: jadi
0: dulu.
2: Kalau misalnya bisa diinformasikan lebih dini lebih baik.
0: Oke, berarti lebih fresh, lebih apa istilahnya, disiapkannya itu lebih mantap lagi gitu.
1: Benar.
0: Ya. Oke, selain itu apalagi Mas Rizky? Pokoknya saya mau todong terus nih Mas Rizky, program-programnya apalagi tadi Stay and Saver, ada Dulang Begibung juga, itu murah sih menurut saya. Terus apalagi tuh Mas
2: Kita
0: Rizky?
2: Kita juga tetap ada pastinya ya, teman-teman yang udah familiar dengan Aruna Senggigi dan mungkin teman-teman yang aktif nih scrolling-scrolling Instagram, TikTok, dan FB yang belum follow kita bisa follow di Aruna Senggigi.
0: Ya.
2: Nah, juga ada kita kolaborasi dengan beberapa influencer, kita lagi nge-highlight program angkringan kita,
0: angkringan
2: Selera Nusantara. Ini untuk per itemnya itu start from 10.000 aja. Tapi kita udah banyak banget entertainment. Selain pilihan makanannya yang banyak, kita ada entertainmentnya, ada tari-tarian tradisional, ada juga band, juga ada DJ. Dan ini
0: tanpa tiket ya?
2: Ini tanpa tiket, masuk. Tanpa tiket dan tanpa minimum order ya Pak untuk sementara ini.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Mulai dari Rp10.000
0: aja. Kalau dulu kan dia di tempatnya di Sea View itu kan. Nah itu kan berapa kali saya lewat ke Aruna, dia udah ditutup karena mau ada fasilitas baru kalau nggak salah.
2: Ya.
0: Nanti dia angkringan ini berarti pindah ke dalam dong ya, ke area kolam atau kemana?
1: Benar sekali. Jadi angkringan untuk saat ini kami untuk venue kami pindahkan ke pool di wilayah pool, ya. Pool di area hotel. Karena memang di pantai kami sedang melakukan renovasi. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan nanti oleh para pengunjung. Jadi selain juga menikmati entertainment, makanan kami juga tentunya. Kemudian kami sekarang kami tematik Mbak untuk
0: angkringannya. Tematik. Oke. Okay. Ya kalau dulu kan kita mau datang ya udah datang aja gitu enggak ada.
1: Jadi untuk saat ini kami angkringannya Nusantara temanya. Nah, nanti bulan depan rencana kita akan masuk ke Little Asia. Jadi makanan dari berbagai negara di Asia ini kita adopsi dan sajikan untuk masyarakat nantinya.
0: Oh, berarti tema-temanya mungkin tiap minggu berubah.
2: Tiap dua bulan.
0: Oh, tiap dua bulan. Oke. Okay.
2: Karena temanya kan juga enggak hanya di makanan ya, Mbak. Juga di dekorasinya. Juga ambience-nya. Ambience-nya juga di talent-nya juga ya, Pak.
1: Kemudian ada promo juga untuk renang di setiap angkringan.
0: Saya tuh paling suka kalau ada promo gini. Apa tuh?
1: Jadi silakan. Jadi buat bapak ibu mungkin yang mau bawa keluarga, kalau pengen sekalian makan adik-adik sambil renang, itu bisa juga di angkringan. Jadi dengan Rp50.000 itu udah dapat voucher renang. Jadi biasanya di hari biasa kami paket renang itu di harga Rp78.000 dan Rp98.000. Namun pada saat periode angkringan kami di harga Rp50.000.
0: Periode angkringannya tuh hari
1: Sabtu dan Minggu. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 9 malam.
0: Oh, justru di hari Sabtu dan Minggu itu kan weekend. Biasanya kan weekend suka harganya kan lebih mahal dari weekdays biasanya. Tapi ini justru weekendnya yang murah ya di periode angkringan. Mulai dari jam 4 sore.
1: 4 sore sampai 9 malam.
0: Nah, yang dari yang 50.000 itu renang aja atau gimana?
1: Jadi yang 50.000 itu untuk renang saja, untuk voucher renang. Untuk dari berlaku dari dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam.
0: Jam 7 malam. Nah,
1: jadi bisa sambilan tuh orang tuanya cemil-cemil, kemudian anaknya main renang.
2: Karena kan harga normal renang itu di Rp75.000. Jadi kita diskon jadi Rp50.000 aja di periode angkringan.
0: Betul. Dan kadang-kadang kan kita kalau beberapa orang tua memang kadang-kadang ada yang memang lebih nyaman bawa anak-anak itu ke kalau mau renang itu kolam renang hotel karena enggak serami di kolam renang yang biasa ya. Kalau di hotel kan dia hanya mungkin istilahnya tuh saya ngerasa lebih ini aja sih, ngerasa lebih safe aja kalau misalnya renangnya tuh di hotel dan juga mungkin bisa dipantau juga ya. Jadi emak-emaknya ya orang tuanya sambil makan-makan pilih-pilih makanan di angkringan anaknya berenang. Oke, dan itu berlaku selama angkringan, tidak ada batas gitu ya. Misalnya selama September misalnya enggak ya. Nanti enggak, nyebrang Oktober tetap ada.
2: Nanti di Oktober kita akan ada tema angkringan baru dengan tema Little Asian. Itu juga tetap sama ya karena ini promo reguler. Jadi tetap di setiap Sabtu dan Minggu promo diskonnya tetap ada untuk tetap renangnya dan juga entertainmentnya juga ada, temanya saja yang berganti tetap sama. Lalu ya kalau gitu misalnya dari segi reguler promo untuk angkringan tetap ada dan kita spill nggak Pak Tama?
0: Nanti ada, ya dibicarakan spill atau enggak?
2: Ada surprise nanti akan kita umumkan kita bisa spill di next kesempatan ya.
0: Padahal saya udah spill aja gitu ya. Oke, ini menarik pendengar Pro Satria Mataram, silahkan ya. Ini baru dua nih yang disampaikan sama Mas Rizky dan Mas Tama. Tadi ada Stay and Savor, terus ada angkringan ini ya. Tadi udah dikasih tahu ada Rp50.000 aja udah bisa renang anak-anak mulai dari jam 4 ya sampai dengan jam 7 malam. Nah, puas-puasin dah tuh anak-anak tuh. Karena anak-anak kadang-kadang kalau enggak di stop enggak berhenti dia.
2: Lupa waktu ya.
0: Bener banget gitu ya. Jadi emak-emaknya daripada pusing nungguin kan, ya udah bawa ke angkringan jadi mamanya makan, anak-anaknya renang. Terus ada Stay and Savor tadi dapat voucher
2: Rp200.000
0: yang bisa ditebus untuk makan di mana aja selama di area itu ya.
2: Di outlet-outletnya
0: di Aruna. Taruna itu, terus bisa pilih ini juga, pilih makanannya juga bebas ya untuk F&B ini ya.
2: Iya, di rooftop bar ada menu, bisa menu pandan juga, termasuk di situ juga ada tadi yang kita bahas dalam Begibung.
0: Begibung, berarti di bawah yang di restoran pandan restoran sama yang di rooftop bar itu bisa dipakai dua voucher ini ya.
1: Bisa.
0: Bisa itu. Gampang banget. Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, saya masih akan kembali untuk Anda. Kami akan kembali untuk Anda, tapi kita jeda dulu sebentar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
5: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
4: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
5: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
4: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
5: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
6: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
0: Oke, baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram yang masih penasaran, silahkan pendengar ya di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 ya, di YouTube RRI Mataram official juga bisa pendengar ya, Anda bisa nonton langsung siaran ini, nanya langsung sama Mas Rizky dan Mas Tama, apa aja yang bisa didapatkan kalau misalnya nginep di Aruna gitu ya. Tadi kalau untuk bulan September udah dijelaskan juga promonya. Nah, terus untuk masalah kuliner tadi ada Dulang Begibung ya.
2: Ya.
0: Dulang Begibung itu adalah makanan khas Lombok. Itu sebenarnya kalau saya bisa bilang bintang utamanya itu merangkat, ayam merangkat itu enggak sih Mas Tama? Nah, itu karena memang ayam merangkat ini lagi naik daun dia ya, lagi disenengin karena dia ayam bakar, sambelnya itu sebenarnya bikin enak itu.
1: Betul
0: sekali kan? Apalagi misalnya yang bisa ada yang baru lagi enggak misalnya dari Aruna, kalau misalnya dari kuliner gitu selain tadi ayam merangkat itu apa lagi itu? Mas Tama.
1: Oke. Kalau kuliner, selain kami mengangkat makanan-makanan tradisional, kami juga mengangkat makanan-makanan Western. Salah satunya adalah tadi seperti yang dibilang Pak Rizky, di rooftop kami, outlet kami yang di lantai 3, itu kami juga ada Big Black Burger.
2: Ya,
1: jadi burger yang bun-nya itu, rotinya itu warnanya hitam.
0: Mbak. Oh, hitam. Mm-mm. Big Black Burger.
1: Okay. Kemudian ada beberapa promo minuman juga di sana, mulai dari jus, kemudian mocktails, sampai juga ada minuman beralkohol juga yang kami jual di sana. Jadi one stop entertainment di outlet kami di rooftop, selain bisa menikmati makanan dan minuman, juga kami punya special entertainment di sana di setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu.
0: Jadi mau cari makan, sebenarnya udah gak perlu kemana-mana ya. Kalau udah staycation atau vacation ke Aruna itu, mau cari makan, mau cari musik, ada.
1: Ada.
0: Di situ semua. Betul. Ya. Itu di yang di atas, yang di rooftop bar itu berarti ya Mas ya?
1: Betul, lantai 3.
0: Iya sih, saya udah kesana juga.
2: Itu juga ada multimedianya juga, jadi bisa karaokean ya pertama.
1: Bisa karaokean. Benar, bisa karaokean juga di dalam.
0: Ada program khusus berarti kalau karaokean begitu? Atau gimana?
1: Enggak nanti juga. Bisa langsung datang ke rooftop bar, nanti bisa 4-5 sampai 8 orang sih masih bisa masuk di dalam ruangan ber-AC. Dan juga bisa langsung karaoke di sana sambil makan-makan.
0: Tinggal ngomong aja ya sama petugasnya di situ. Aja.
2: Syaratnya hanya konsum saja.
0: Oh iya, pokoknya pesan makanan, nggak harus nginep ya?
1: Nggak harus nginep.
0: Pesan makanan, kita mau karaoke nih dong, bisa nggak? Langsung diaturin ya. Dan di situ ada, saya lihat memang ada monitor juga di situ pendengar. Jadi Anda tidak perlu khawatir, mic-nya ada nggak nih? Ya, jelas ada. Jelas ada lah gitu ya. Oke, kita tunggu lagi pendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-64-5521 untuk siang hari ini. Masih ada setengah jam lagi kebersamaan kita ya, bersama Mas Rizky dan juga Mas Tama dari Aruna ya. Ada September, terus Stay and Saver, renang tadi udah ya, apalagi terus
1: angkringan
0: juga kan ada yang baru nanti berarti mulai bulan Oktober itu udah pakai tema yang baru ya.
1: Benar sekali.
0: Yang bulan ini masih bisa tetap didatengin atau jeda dulu angkringannya?
1: Tetap. Ada jeda, tetap akan buka. Tetap akan buka, hanya berbeda tema di setiap 2 bulan nantinya.
0: Oh, setiap 2 bulan itu nanti akan berbeda. Dan yang tema pertamanya nanti bulan Oktober itu kita mulai dengan Little Asia. Ada bocoran nggak Little Asia-nya tuh kayak gimana nanti pas awal-awal?
1: Little Asia itu nanti akan ada makanan yang pastinya dari Southeast Asia, kemudian ada dari negara Asia lainnya seperti Jepang, Cina, kemudian beberapa makanan Timur Tengah juga ada.
0: Oh, kebab ya.
1: Ya, tapi tetap makanan tradisional kami tetap ada.
0: Tetap ada.
2: Yang favoritnya, ya,
1: favoritnya tetap ada.
0: Apa sih yang paling banyak dicari kalau selama ini?
1: Ada namanya nasi gandul, makanan Jawa Tengah. Kemudian ada nasi telur, nasi telur Pontianak. Kemudian ada bakso, gorengan, kami tetap akan jual.
0: Oke, nasi gandul sama nasi telur ya. Saya cari besok.
1: Oke, siap.
0: Tetap ada ya sambil menunggu tema yang nanti akan diaplikasikan di bulan depan gitu ya. Oke, saya agak sedikit serius nih sekarang pertanyaannya. Kan bulan September ini ada yang bilang kalau September itu periodenya apa istilahnya, kalau low season sih mungkin enggak ya, mungkin pertengahan ya kalau di industri pariwisata. Nah, gimana nih Aruna nih? Tadi kan udah dibocorin program-programnya. Mengemas ini semakin seru. Jadi kita yang nginep di bulan September ini makin betah gitu, enggak ngerasa bahwa ini lagi gak rame atau hype-nya tuh lagi gak tinggi gitu. Itu gimana caranya supaya benar-benar kita tuh ngerasain meskipun nginep di bulan ini, apalagi bulan kemarau ini, tapi kita tidak merasa kemarau di hati kita. Kita tetap nyaman dan enak gitu selama nginep di Aruna.
2: Oke, kalau untuk dari segi hospitality dan dari segi leisure di bulan September, memang kita semua apalagi warga Lombok pasti sangat aware ya dengan pattern high season dan low season. Benar yang terjadi sekali di Lombok. Memang bulan September itu kita melihatnya sebagai periode transisi.
0: Benar.
2: Karena akan ada pengalihan dari mayoritas yang tamu foreigner kita yang akan secara fluktuatif, secara pelan-pelan mulai bergantikan dengan family atau domestic market yang kita punya dari warga kita sendiri di Lombok. Tapi juga nanti akan ada sedikit peak karena di bulan Oktober akan ada
0: MotoGP. Betul.
2: Jadi ini benar-benar periode yang sangat dynamic, sangat fluid, dan saya yakin juga gak hanya di Aruna tapi juga di dari brand-brand lainnya juga pasti sedang mempersiapkan banyak event-event. Dan kita perhatikan juga sekarang juga udah mulai rame ya event-event seperti festival dan yang melibatkan orang banyak acara-acaranya, dan kita juga sedang mempersiapkan. Mungkin nanti di sesi berikutnya bisa kita spill sedikit eventnya apa.
1: Yang pasti kita harus kreatif ya.
0: Benar.
2: Jadi kita benar-benar harus bisa jawaban seriusnya nih ya.
0: Iya, ini agak
2: harus
0: serius
2: bisa
0: nih.
2: Benar-benar apa ya, ibaratnya monitoring demand yang ada itu apa sih gitu. Dan kita memang di Aruna Senggigi sangat ingin meng-highlight apa sih yang bisa kita berikan untuk Young family di Lombok, mm-hmm. misalnya yang suami istri yang udah punya satu atau dua anak yang masih kecil-kecil, saya rasa kan momen-momen young family ini lebih mm-hmm. banyak momen-momen yang ingin diabadikan,
0: yang ingin di treatment dengan spesial. Ya.
2: Jadi kita mm-hmm. di Arnesen Gigi berusaha banget untuk mengakomodir itu. Mm-hmm. Jadi mungkin kalau misalnya di luar sana ada kesan seperti kita yang di Senggigi ini lebih serius dengan tamu-tamu foreigners, bisa kita confirm gak gitu juga ya Pak? Nah kita malah sangat ingin untuk mensuggest dan mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, to create more memories lah, more beautiful memories with your young family di hotel-hotel di Senggigi, khususnya di Aruna Senggigi Resort and Convention.
0: Iya, karena saya sendiri juga beberapa kali memang nginep di Aruna, terutama waktu anak-anak masih kecil-kecil gitu, sampai sekarang mereka ingat. Makanya kemarin waktu ikutan lomba mewarnai itu, anak saya yang ikut itu dia kayak udah hampir hafal semua area Aruna itu ya, di mana playground untuk anak-anaknya, dimana? Dia main, jadi dia turun, dia kelilingin tuh Aruna sendiri, saya biarkan dia mengeksplor lagi gitu. Jadi emang itu ya, tadi benar banget kata Mas Rifki bahwa kita mau menciptakan memori untuk anak-anak. Kalau ada dananya langsung aja nih kan, apalagi untuk warga Lombok, Aruna nih letaknya nggak jauh.
1: Iya, benar.
0: Itu kan area yang sering kita lewatin gitu kan. Nah, tadi Mas Rizky sempat juga sebut nanti akan ada event yang nggak bisa di-spill bulan ini. Tapi kalau masalah kuliner, saya mau balik lagi. Kan biasanya kalau di tren kuliner saat ini kan, boleh saya bilang memang dinamis ya. Bahkan tadi Mas Rizky juga bilang memang okupansinya juga ini dinamis sekali gitu kan, ada peralihan gitu kan. Nah kalau dari sisi kuliner nih, Mas Tama, kan ada konsep yang kita sebut dengan hero dish gitu. Mudah-mudahan ini ada, ini apakah juga diangkat sama Aruna nih ya, misalnya bulan ini apa gitu yang mau diangkat untuk memanjakan lidah untuk pecinta kuliner Lombok, atau dia di setiap bulan mau request menu apa aja tuh ada? Atau memang itu tadi ya? Oh, bulan September ini main apa istilah main starnya tuh yang ini, bintang utamanya yang ini gitu. Okay, ada yang kayak gitu-gitu enggak tuh?
1: Yeah. Pertama. Ada, yang pasti juga, ada. Ya? Dan untuk sekarang saat ini kami memang memfokuskan untuk hero dish-nya itu signature, kami sampaikan itu ke dulang begibungnya.
0: Dulang begibungnya itu yang
1: nanti ke depan ya? Setelah dulang begibung pasti ada yang kami akan keluarkan lagi untuk apa namanya signature dish-nya, dan masing-masing signature dish ini nanti berbeda-beda. Di outlet kami di Pandan, masing-masing outlet Pandan Restoran, kemudian di Rooftop Bar, kemudian nanti setelah outlet kami yang baru direnovasi nanti juga pastinya akan ada konsep yang berbeda di sana. Jadi dari masing-masing seluruh lapisan masyarakat ini bisa untuk datang ke Aruna Senggigi dan menikmati semua fasilitas Aruna Senggigi yang kami miliki.
0: Mau cari apa aja ada ya?
1: Apa aja ada.
0: Mau liburan romantis ada.
1: Buat anak-anak ada. Buat anak-anak
0: ada gitu ya. Mau cari apa istilahnya, seneng-seneng karaokean juga bisa di situ. Gak sabar nunggu yang outlet yang ketiga ini. Karena kemarin udah ada agak-agak di-spill juga sama Pak GM. Oh kita tunggu. Kita tunggu ya, gak bisa
1: segera,
0: di...
1: Segera, coming gak soon. Bisa.
2: Kalau kita ngomongin hero item ya, dari masing-masing outlet tuh saya rasa punya hero-heronya masing-masing sih.
0: Oh, okay.
2: Misalnya kalau di roastery yang di bawah di dekat lobby itu roastery coffee and pastry kita, ada salt croissant-nya, salted egg croissant, itu enak banget yang saya pribadi aja ya. Suka.
0: Tahu saya.
2: Lalu di kalau di rooftop bar juga. Untuk
1: di roastery juga punya kopi yang memang dari Sembalun asli Mbak, Arabica Sembalun, yang memang kopinya memang nggak banyak kami dapatkan karena memang tempat hasil produksinya itu sedikit, memang benar-benar spesial yang kami jual di sana. Jadi outlet kami ini masing-masing punya superhero Mbak.
0: Betul. Jadi nggak cuma satu itu aja mau nyari yang internasional pun juga ada. Nah tuh kan, makanya mau nyari apa aja tuh ke Aruna tuh ada.
2: Iya gitu, betul. Kan, nanti ya. Kalau di rooftop bar mungkin hero-nya di pilihan-pilihan westernnya. Kalau di Pandan itu pilihan-pilihan lokalnya atau tradisional.
0: Tapi yang lebih mungkin, ramah family juga ya.
2: Kita sangat confidence dengan breakfast kita sih.
0: Ya, betul.
2: Jadi kalau misalnya mau nilai F&B-nya Aruna seperti apa, perhatikan aja tuh breakfast kita yang lengkap banget. Dan pilihannya juga enak-enak. Jadi saya rasa dengan paket stay and saver kita yang tadi di 989 itu sudah termasuk dengan voucher F&B 200.000 tanpa harus menambah lagi 200.000.
0: Ini nggak perlu khawatir ya?
2: Iya, jadi itu bisa staycation dan juga bisa petualangan kuliner tapi hanya di Aruna aja, nggak perlu kemana-mana.
0: Nggak perlu kemana-mana. Dan gini, artinya 900.000 itu sudah nggak ada lagi tambahan biaya-biaya lain, ya. Gitu ya. Kecuali kalau misalnya mau extra bed itu beda urusannya, beda urusannya.
1: Bahkan tanpa menginap pun teman-teman bisa datang ke Aruna sendiri untuk menikmati sarapan. Mm-hmm. Jadi nggak perlu menginap dengan harga.
0: Bocorin dong sarapan kita ke sana berapa? Itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Untuk sarapan kami mulai buka di jam 7 sampai jam 10 pagi untuk di weekdays, dan untuk di weekend kami buka tetap jam 7 sampai dengan setengah sebelas. Jadi dengan harga 129.000 itu sudah termasuk pajak. Mm-mm. Itu rekan-rekan bisa menikmati sarapan kami. Jadi seperti katanya Pak Rizky tadi, bisa dilihat nanti di breakfast kami lengkap banget. Bener. Mbak, dari tradisional, western sampai makanan Asia itu ada semua.
0: Ada semua.
1: Nah, ada lagi nih promonya Mbak, selain itu.
0: Apalagi?
1: Jadi jika mau datang sama keluarga, dengan harga 150.000 bisa dapat sarapan juga dapat berenang lagi.
0: Okay.
1: Jadi jauh lebih murah lagi kalau kita ini package-nya. Dan untuk anak-anak itu diskon 50%.
0: Anak-anak, usia berapa tuh rentang usia anak?
1: Usia 6-12 tahun.
0: 6-12 tahun. Oh, anak saya yang 2 tuh sih harusnya masih anak-anak kayak jatuhnya. Saya anaknya 3 soalnya. Ya, jadi yang 2 ini bisa nanti pakai yang 50% tadi itu ya. Oke, saya tinggal hubungi Mas Rizky sih nanti.
2: Silakan, Mbak. Mas Online Rizky, 24 jam ini.
0: Mau renang. Oke, okay. Tapi kadang-kadang saya tuh lebih suka sekalian langsung nginep sih jujur ya. Saya kaum mendang-mending ini kadang-kadang saya suka berhitung, mending nginep sekalian. Iya kan? Rumah saya sebenarnya enggak jauh dari Aruna, itu cuma 10 sampai 15 menit, tapi saya beberapa kali itu udah nginep di Aruna karena ngitungnya gitu. Udahlah, daripada renang aja kali 3 mending nginep sekalian.
1: Mungkin ada Bapak Ibu atau pendengar di rumah yang mau sepedahan gitu ke area Senggigi atau pas mau pergi ke tour mungkin ke lewat area Senggigi, bisa mampir ke Aruna untuk sarapan.
0: Oh iya, tuh saya itu area bersepeda saya juga tuh. Sama saya kalau sepedahan pasti ngelewatin Aruna terus lurus sampai kemana tuh paling jauh saya sepedahannya. Oke, terus kalau agak sedikit serius lagi nih pertanyaannya ke Mas Tama. Mas Tama ini kan sebagai penanggung jawab F&B, Mas Tama itu sejauh mana sih teman-teman di Aruna ini mengeksplor produk-produk, bukan produk ya, mungkin ke lebih ke bahan-bahan lokal kita nih. Mas Tama, ada kerjasama misalnya dengan petani atau distributor hasil pertanian lokal kita atau gimana tuh Mas Tama?
1: Jadi justru kami lebih mengutamakan hal tersebut, Mbak. Jadi hampir semua bahan yang kami gunakan 97% mungkin kami menggunakan bahan lokal. Kalaupun kami menggunakan bahan import itu memang karena bahan yang kami gunakan untuk menu-menu western tertentu yang memang tidak bisa tumbuh atau tidak ada di Indonesia. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, kopi pun kami
0: kopi sembalun
1: yang kami cari benar-benar produksi, hasil produksi dari sana. Kemudian di pun dengan nanti di menu-menu kami di outlet yang baru juga, kami tidak melupakan untuk esensi-esensi tradisional, utamanya tradisional Lombok dan Sasak yang akan kami munculkan di sana menjadi signature kami. Walaupun dari sisi makanan ada fusion nanti, makanan fusion antara campuran antara Asia dan Eropa, Indonesia dan Eropa. Nah, di situ juga ada kami selipkan memang unsur tradisional Lomboknya itu harus ada, karena itu yang akan menjadi apa yang kami tonjolkan di situ. Betul. Di sisi F&B-nya.
0: Betul banget ya, karena kan itu juga yang dicari. Bahkan mungkin tamu mancanegara pun juga kadang-kadang kan mereka nyari otentitas dari tempat yang mereka datangin gitu kan. Kalau misalnya makanannya masih ngikutin semuanya western, ya mereka udah bisa dapetin itu di negara mereka. Biasanya mereka datang berwisata ke satu tempat itu mereka nyari sesuatu yang otentik dari tempat tersebut.
1: Bahkan izin Mbak, bahkan kami juga support UMKM yang ada di lokal, termasuk di kamar. Kami ada beberapa snack yang memang hasil UMKM lokal. Itu yang kami sajikan sebagai complimentary snack kepada tamu yang menginap.
0: Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk ya. Ini dari Yani. Kalau saya warga lokal, ini Mbak Yani di Mataram. Kalau saya warga lokal Lombok dan cuma mau main atau nongkrong tanpa nginep, apa bisa menikmati fasilitas kolam renang atau restoran di Senggigi? Ada minimum order kah? Nah, oke, tadi sebenarnya udah sempat dibahas tapi nggak apa-apa dijawab aja dari Mbak Yani di Mataram. Ini harus ada minimum order misalnya kalau ke sana. Oh harus belanja F&B 1 juta misalnya baru bisa menikmati atau gimana? Silahkan.
1: Baik, terima kasih atas Mbak Yani untuk pertanyaannya. Jadi ada beberapa paket yang bisa digunakan untuk menikmati kolam renang di Aruna Senggigi. Jadi yang pertama tadi paket sarapan, itu 150.000 untuk satu orang itu sudah bisa berenang.
0: Oke.
1: Kemudian juga itu berlaku di setiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Minggu.
1: Kemudian di jam sarapan. Dan ada paket berenang juga. Itu di harganya di 78.000. Dan juga 98.000 itu sudah dapat snack.
0: Snack. Oke. Okay.
1: Nah kalau di Sabtu Minggu bisa datang di angkringan.
0: Di jam 4 tadi
1: di
0: ya.
1: Di jam 4 sampai jam 7 sore. Jam 7 malam. Nah itu harga voucher renangnya itu di 50.000 dan juga bisa menikmati makanan di angkringan tanpa minimum order dan dengan harga makanan dan minuman mulai dari 10.000 rupiah.
0: Berarti nggak ada minimum order sama sekali ya?
1: Nggak ada.
2: Tidak ada.
0: Oke, baik. Jangan khawatir
2: makasih,
0: Mbak Yani.
1: Jadi Mbak Yani kapan aja, Senin sampai Minggu hari apa saja Mbak Yani ada waktu bisa datang ke Aruna.
0: Aruna siang ini? Kalau mau karuno langsung,
1: gitu, ya.
0: Oke, ada lagi nih dari Ardi, Ardi di Ampenan. Halo Mas Rizky.
2: Halo Mas Ardi.
0: Apa nih? Apakah ada diskon atau penawaran khusus untuk pemegang kartu kredit bank tertentu atau diskon grup kalau mau acara arisan, ulang tahun atau event-event reuni misalnya? Nah ini, kalau bulan puasa kan biasanya beli 10
1: Gratis satu.
0: Nah kalau di hari-hari biasa ada yang kayak gitu-gitu nggak? Atau misalnya kita pakai kartu kredit dari bank A, oh ini dapat potongan 50% misalnya.
1: Itu ada nggak kayak gitu? Untuk sementara ini kami belum ada, Mbak.
0: Belum ada.
1: Namun ada beberapa yang kami kerjasama juga dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit di swasta di Mataram. Itu juga ada dapat voucher di sana bisa.
2: Sementara kalau untuk perbankan ada. Masih belum, mohon maaf Mas Ardi, masih digodok untuk untuk promosinya, program seperti apa. Untuk approach dari beberapa kerjasama untuk bank memang sudah ada, tapi kita sedang mempersiapkan gimana nih yang menarik untuk warga Lombok terutama. Jadi ditunggu aja, bisa standby aja di akun sosial medianya Aruna Senggigi, nanti promosinya akan kita spill di situ.
0: Oke, itu dia ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Ardi ya. Mas Ardi atau Pak Ardi? Satu nih terakhir ya.
2: Oke.
0: Pak Wayan, kuliner apa yang wajib dicoba kalau ke Aruna bulan ini? Ada menu rekomendasi chef di bulan September ini?
1: Nah, ya, salah satunya adalah dulang begibung.
0: Dulang begibung.
1: Kemudian ya. Black burger. Itu burger dengan bun yang warna hitam. Kemudian ada nggak hanya makanan saja, tapi minuman juga ada. Jadi mulai dari mocktail sampai koktail di sana ada yang spesial juga.
0: Okay.
1: Nanti bisa dipantengin di promo kami di IG Aruna Senggigi. Jadi jangan lupa untuk di follow akun Instagram kami di Aruna Senggigi.
2: Ya.
0: Oke, di situ ya.
2: Di ada. Aruna Senggigi itu juga akun yang sama, nama yang sama bisa dicari di IG, di TikTok dan Facebook.
0: Oke, okay. Nah terakhir itu kan di Aruna itu sebelum direnovasi yang sea view-nya itu kan dulu ada banana boat kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah mungkin bisa dikoreksi. Itu masih ada sekarang atau masih. sedang jedakah karena direnovasi atau masih tetap berjalan gitu? Renovasi itu tidak mengganggu sama sekali water sport di Aruna atau gimana?
1: Baik.
0: Ini kalau ada promo juga boleh dikasih tahu ke kita.
1: Untuk selama masa renovasi untuk kegiatan water sport dan juga akses ke pantai ini masih tetap berlangsung.
0: Okay.
1: Akses ke pantai, jadi tamu yang menginap masih bisa mendapatkan akses untuk ke pantai. Kemudian untuk water sport sendiri kami tetap buka kecuali hari Senin. Hari Senin kami libur. Jadi bukanya itu di jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, fasilitasnya itu ada jet ski, kemudian ada donut boat, banana boat dan juga wakeboard. Ada empat fasilitas di sana.
0: Oke, berarti kita itu kan kalau gerbang utama sea view itu kan ditutupkan. Itu berarti kita masuknya lewat samping kanan. Atau lewat mana kita masuknya kalau mau ke sana?
1: Ada dua pintu yang masih dibuka. Mm-hmm. Nanti karena renovasi ini parkirnya kita dari arah yang berbeda, yang berlawanan mm-hmm. nanti. Nah, di situ sudah bisa masuk. Masih tetap bisa mendapatkan akses ke pantai dan juga langsung bisa parkir di situ, langsung menikmati wahana water sport yang ada.
0: Kalau kita mau order makan, karena gini dulu, saya tuh kan suka gini ya, dulu tuh zaman-zaman saya stres sama tesis tuh, saya suka mampir kadang-kadang saya ke Aruna, saya ke hotel mana gitu kan. Saya suka masuk dulu tuh sore-sore saya suka ke Sea View itu, kadang saya pesen di situ kan ada restorannya kan, nanti kita bisa pesen makan minum di situ. Saya suka pesen, kalau nggak minum saya pesen pizzanya di situ. Nah itu dengan kondisi yang sekarang Sea View ini lagi direnovasi, itu masih bisa dilakukan kita pesen makanan dari situ?
1: Masih tetap bisa pesan. Oh, okay. Masih tetap bisa pesan, hanya membedakan karena dapurnya kami masih juga renovasi juga. Jadi kami pesannya dari restoran yang di dalam hotel. Nanti kami antarkan makanan dan minumannya ke pantai.
0: Fasilitas duduknya kayak kursi apa tuh masih tetap masih ada di situ ya?
1: Masih ada.
0: Oke. Karena kan dia ketutup itu. Jadi saya pikir di jeda dulu untuk area sea view ini. Jadi nggak bisa beraktivitas. Oh ternyata masih tetap bisa. Buka. Ya mau apa tadi water sportnya itu masih tetap bisa.
1: Masih tetap bisa.
0: Harganya bisa dikasih info lagi nggak?
1: Oke. Okay. Untuk jet skinya itu mulai dari 400.000 untuk 15 menit.
0: Per orang ya?
1: Per orang. Mm-mm. Kemudian wakeboard itu di 450.000 untuk 20 menit. Kemudian donut boat ini untuk 4 orang itu harganya di 100.000 per orang.
0: Per orang.
2: 15
1: juga. Menit. Kemudian untuk banana boat 15 menit itu minimum 4 orang dengan harga 100.000 per orang.
0: Saya tertarik sama yang banana boat ini ya, pengen nyoba. Tapi kita bisa, itu yang naik ke banana boat ini kan maksimal berapa orang?
2: 8 orang.
0: Oh, 8 orang. Nah gini, kalau misalnya kita mau bawa anak-anak nih, anak saya yang paling kecil itu kan umurnya 10 tahun, itu bisa ikutan di banana boat ini atau ada batasan usia untuk naik ke banana boat ini?
1: Iya, ada batasan usia.
0: Ada batasan.
1: Jadi yang di bawah 12 tahun kami tidak rekomendasikan untuk di menikmati wahana tersebut ini.
0: Ya udah ibu bapaknya dulu
1: kecuali
0: kalau gitu.
1: Dalam,
0: Oke, jadi itu ya udah dijelasin ya pendengar ya. Saya tertarik sebenarnya sama banana boat ini. Jadi 100.000 per pax itu kita bisa untuk 15 menit ya. Nanti ditarik kita itu ya. Saya belum pernah.
1: Benar, ditarik
0: mengelilingi samudra. Oke, aduh enggak terasa ini waktu kita udah makin mepet ke jam 11 kurang lebih 5 menit lagi. Jadi tadi sebenarnya udah dibocorin ya. Kuliner apa saja yang nanti akan muncul. Cara bookingnya, kadang-kadang kan orang mau booking itu buka lewat platform tertentu, itu kan kadang-kadang males kena tiba-tiba nanti ada dana tambahan, ekstra yang harus kita bayar tanpa ada tertera di platform tersebut, itu kadang-kadang yang bikin kita males gitu. Makanya saya kalau misalnya mau ke Aruna, misalnya saya hubungi yang kalau dulu kan ada nih, saya tinggal hubungi dia, ada ini enggak gitu. Nah sekarang kan saya gampang tinggal sama Mas Rifki. Tapi orang yang enggak punya kenalan dari Aruna tuh bisa booking lewat mana?
2: Kita sebenarnya punya official WhatsApp account yang itu bisa dihubungi kapan aja dan bisa nanyain apa aja tentang Aruna, itu di 0878-0019-9777. Saya ulangi, di 0878 nolnya 2 kali, 192 kali, 7, 3 kali. Itu juga bisa melalui DM atau direct message atau inbox di IG kita atau TikTok atau FB kita. Tinggal search Aruna Senggigi.
0: Gampang banget ya.
2: Jadi bisa nanyain semua promo-promo kita. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin staycation tapi mau bawa sesuatu, ragu ini boleh atau enggak, boleh langsung ditanya
0: langsung
2: di situ.
0: Tanya-tanya ya.
2: Atau mau request dekorasi juga bisa ditanyakan di situ.
0: Oke, jadi ada banyak cara mudah sebenarnya untuk booking ini ya. Ada kelebihannya enggak dengan kita direct booking ketimbang kita booking lewat platform tertentu tuh? Ada.
2: Kalau untuk promo direct booking kita memang ada. Sebentar, mohon waktu. Kalau untuk direct booking kita bisa melalui website kita di arunasenggigi.com. Di www.arunasenggigi.com itu benefitnya yang bisa saya make sure adalah harganya pastinya lebih murah. Ada diskon 15% untuk spa. ada 10% okay. ada 10% diskon untuk F&B dan kita juga bisa menikmati free e-bike untuk satu harian.
0: Wah, itu ya.
2: Jadi sebenarnya dari segi benefit itu lebih banyak
0: lebih
2: ya.
0: Banyak.
2: Lebih banyak add-ons-nya kalau misalnya booking langsung melalui website di www.arunasenggigi.com.
0: Berarti Mas Rizky sendiri sebenarnya lebih merekomendasikan untuk direct booking ketimbang lewat platform.
2: Oke,
0: nah ini satu pengetahuan lagi buat kita. Oke, ini waktunya udah mepet banget ke jam 12 siang. Terakhir mungkin masing-masing ada yang ingin disampaikan 30 detik.
2: Oh, kalau dari saya mungkin kita ke spill acara.
0: Oke.
2: Nanti di tanggal 14 November memang masih agak lama ya, tapi teman-teman be aware kalau tanggal 17 November nanti 14 November nanti, maaf, kita akan ada acara Aruna Color Rave Run.
0: Okay.
2: Itu acaranya seru banget, kita lari-lari bareng, nanti ada DJ-nya, kita rave sambil lari dan juga ada color splash-nya juga. Dan ini jaraknya juga ada di 5 kilo. Dan ini juga dari segi harga nanti akan kita spill karena ada beberapa price seperti VIP dan juga early bird-nya. Ini promosinya akan segera kita launch di sosial media kita. Cuman saya ingin spill duluan di sini. Kita nanti di tanggal 14 November akan ada acara Aruna Color Rave Run.
0: Oke, terakhir dari Mas Taman?
1: Iya, selain Color Rave Run di hari yang sama di tanggal 14 November itu paginya lari Color Rave Run, sore dari sampai tengah malam nanti kami ada event lanjutan itu Sound and Move,
0: Mbak. Sound and Move.
1: Sound and Move itu adalah konser. Jadi nanti kami akan menampilkan sebuah festival musik yang bisa dinikmati baik itu kalangan milenial dan juga Gen Z, dan kami akan menampilkan satu performer nasional, satu artis nasional dan 9 talent lokal.
0: Jadi
2: rame. Ada 10 talent.
0: Pagi 10 kita talent. Olahraga, sore sampai malam kita senang-senang. Yeah.
2: Hashtagnya pagi lari malam party.
0: Oh, pagi lari malam party.
2: Yes.
0: Oke, ini udah jam 12 siang, seru banget obrolan kita. Udah banyak sekali di spill tadi promo-promo menarik selama bulan September. Dan nantikan nanti di 14 November. Ya, itu ada event yang seru sekali. Terima kasih sekali Mas Rizky dan Mas Tama sudah hadir bersama kita ya. Kita jumpa lagi di obrolan barengan Aruna berikutnya, dan pendengar kita tutup dialog interaktif siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on a rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengolesi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari

puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Eckenlamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schiffu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan.

Syifu Bahar menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Syifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak

0: kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang, diangkat, dipasang.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti berita olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Kini saatnya pendengar dikumandangkan azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pulsat RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-05-6000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seluruh cinta, Siti Nurhaliza barengan Cakrakan. Pendengar Pulsa RRI Mataram ya, sudah menemani kita hingga jelang pukul 12 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah siang hari ini. 10 menit lagi pendengar kami akan kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Polda Nusa Tenggara Barat membentuk tim khusus untuk memburu peredaran tiket dan stiker palsu pada MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menetapkan status tanggap darurat pasca kebakaran di Desa Wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Bersama saya, Sariwi Sidawati, inilah berita selengkapnya. Polda Nusa Tenggara Barat membentuk tim khusus untuk memburu peredaran tiket dan stiker palsu pada MotoGP Mandalika 2026. Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Reskrimum, ini akan bekerja selama rangkaian MotoGP pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Wakapolda NTB Brigjen Polisi Hari Nugroho mengatakan langkah ini dilakukan untuk mencegah kasus tiket palsu terulang seperti tahun lalu. Polisi juga meminta penyelenggara memberikan contoh tiket dan stiker resmi sebagai pembanding bagi petugas di lapangan. Dengan pembanding tersebut, petugas diharapkan lebih cepat mengenali tiket palsu dan langsung melakukan penertiban.
1: Terkait dengan stiker tiket palsu seperti yang terjadi tahun lalu kita tidak punya pembanding. Tadi sudah minta kepada pihak penyelenggara untuk bisa memberikan contoh stiker termasuk gelang yang hasilnya seperti apa, sehingga ketika ada masyarakat yang menggunakan selain dari itu, kita bisa dengan kuat untuk bisa menentukan. Kalau dulu kita hanya untuk penonton, nggak ada penyelesaiannya. Mungkin itu yang harus kita lakukan. Nanti timnya khusus jadi di Reskrimum.
0: Untuk pengamanan MotoGP, Polda NTB menyiapkan 1.350 personel pada fase pra-event dan meningkat menjadi 2.697 personel saat hari utama balapan. Sementara pada fase kepulangan, sebanyak 840 personel akan disiagakan untuk mengamankan arus penonton dan wisatawan. Wakapolda NTB menyebut kesiapan pengamanan hampir rampung. Namun jumlah personel masih dapat berubah menunggu kepastian agenda tambahan dari penyelenggara termasuk kemungkinan kehadiran Presiden. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki warga negara Cina, Li Shanshua, 47 tahun, dalam kondisi selamat dari jalur pendakian Senaru Batu Ceper, Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Korban sebelumnya dilaporkan terpleset pada Senin 14 September sekitar pukul 08.00 WITA. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami benturan keras di kepala hingga tidak sadarkan diri. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi melalui Kepala Seksi Operasi dan Siaga Bustanil mengatakan Kantor SAR Mataram menerima laporan pada pukul 10.00 WITA dan langsung mengerahkan tim rescue dari unit Siaga SAR Sembalun. Personil tambahan dari Kantor SAR Mataram dan unit Siaga SAR Bangsal turut diterjunkan untuk mempercepat proses evakuasi. Tim SAR berhasil menjangkau korban sekitar pukul 20.15 WITA. Evakuasi kemudian dilakukan secara estafet menuju pos TNGR Senaru. Pada 11.15 September pukul 04.47 WITA, korban tiba di pos TNGR Senaru dan selanjutnya dibawa ke Nusa Medika Klinik Sembalun untuk mendapatkan penanganan medis. Operasi SAR resmi ditutup setelah korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sebanyak 157 desa di Kabupaten Lombok Timur yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak pada 27 Januari 2027 mulai mempersiapkan tahapan pelaksanaan. Meskipun anggaran kegiatan masih dalam proses pembahasan, seluruh desa telah dipersilakan membentuk panitia Pilkades tingkat desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Lombok Timur Hambali mengatakan, pembentukan panitia Pilkades tingkat desa dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 18 September 2026. Tahapan tersebut menjadi awal yang harus segera dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan Pilkades semakin dekat. DPMD Lombok Timur sebelumnya telah menyampaikan surat kepada seluruh desa terkait dimulainya tahapan pembentukan panitia. Panitia Pilkades tingkat desa diperkirakan akan menjalankan tugas selama 5 bulan, mulai September 2026 hingga Januari 2027. Dalam kurun waktu tersebut, panitia akan menangani berbagai tahapan persiapan hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa. DPMD Lombok Timur juga mendorong agar seluruh desa segera membentuk panitia tanpa harus menunggu seluruh proses penganggaran Pilkades selesai. Persiapan awal dinilai penting untuk mengejar waktu dan memastikan tahapan Pilkades dapat dilaksanakan secara terencana. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat segera membangun rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas P2K BP3A bersama Dinas Pekerjaan Umum tengah mematangkan

0: ancaman. Selama ini UPTD, PPA, KSB belum memiliki rumah aman khusus. Penanganan sementara masih mengandalkan keluarga korban sebagai tempat tinggal sekaligus pendampingan. Yuyun mengatakan keberadaan rumah aman nantinya akan membantu petugas memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan sesuai kebutuhan korban. Ia menyebutkan perencanaan teknis pembangunan saat ini sudah ditangani Dinas Pekerjaan Umum. Yuyun berharap pembangunan fisik rumah aman dapat segera direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menetapkan status tanggap darurat pasca kebakaran di Desa Wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Status tersebut diperpanjang hingga 19 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan untuk memastikan proses rekonstruksi berjalan sesuai rencana pemerintah. Menurutnya warga saat ini mulai menunjukkan keinginan untuk segera membangun kembali rumah mereka yang terdampak kebakaran. Bahkan peletakan batu pertama pada 3 September lalu menjadi tanda dimulainya kembali aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Ridwan menyebut masyarakat diperbolehkan mulai menyiapkan kerangka bangunan. Namun proses pembangunan tetap diperlukan sesuai dengan desain atau detail engineering design DED yang disiapkan pemerintah agar pembangunan rumah warga tidak nantinya berbenturan dengan konsep rekonstruksi.
1: Nah, iya makanya karena memang sudah ada sinyal mulai peletakan batu pertama kemarin pada tanggal 3 kan. Nah, itu pertanda akan dimulai semua aktivitas lagi di situ mulai dari pembangunan dan sebagainya. Iya, bolehlah itu pertanda itu. Itu kan pertandanya mulai bangunan. Apakah masjid yang didahulukan oleh pemerintah dan sebagainya, lalu masyarakat ingin, karena masyarakat juga ingin menggeliat, ingin cepat. Nah, dalam rangka itulah makanya kita akan perpanjang masa itu kan untuk persiapan-persiapan itu.
0: Lebih jauh diungkapkan, pemerintah memahami keinginan warga untuk segera kembali beraktivitas dan membangun rumah mereka. Karena itu, masa tanggap darurat diperpanjang untuk memberikan waktu bagi pemerintah melakukan berbagai persiapan sebelum tahapan rekonstruksi berjalan penuh. Sementara itu, polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab kebakaran yang melanda kawasan Desa Adat Sade. Hasil laboratorium nantinya menjadi salah satu bahan penting dalam penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Haryanto menjelaskan pemeriksaan sebelumnya melibatkan tim Puslap for Polda Bali menggunakan peralatan khusus yang tidak dimiliki kepolisian di Lombok Tengah. Sebanyak 700 aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Sumbawa wajib mengikuti profiling selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 September 2026. Kepala BKPSDM Sumbawa, Budi Santoso, mengatakan profiling berlangsung di gedung komputer Computer Assisted Test atau CAT BKPSDM Sumbawa. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, BKPSDM Sumbawa juga menggelar sosialisasi manajemen talenta dengan melibatkan sekretaris dan pejabat kepegawaian dari seluruh organisasi perangkat daerah. Budi meminta ASN memperbarui data kepegawaian melalui aplikasi My ASN, terutama rekam jejak pendidikan, pelatihan, workshop, dan penghargaan. Data tersebut akan menjadi bagian dari pemetaan talenta ASN berdasarkan potensi dan kinerja. Ia mengatakan hasil pemetaan awal menunjukkan ASN tersebar pada sejumlah kategori termasuk kotak talenta 4 hingga 9. Ia menyebut banyak ASN yang belum memperbaharui rekam jejak pengembangan kompetensi di My ASN. Ia meminta ASN melengkapi data tersebut agar seluruh potensi dan prestasi dapat masuk dalam pemetaan manajemen talenta. Profiling terhadap 700 ASN dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 19 September 2026. Universitas Terbuka UT memperingati perjalanan 42 tahun melalui tasyakuran UT ke-42 yang dipusatkan di Mataram pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen UT dalam menghadirkan inovasi pendidikan tinggi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bangsa. Kegiatan tersebut dihadiri Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, para pejabat lingkungan

0: pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Kota, pimpinan perguruan tinggi, jajaran pimpinan Universitas Terbuka, Direktur UT Mataram, beserta jajaran, mitra perbankan dan industri, serta sivitas akademika. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Terbuka Profesor Dr. Ali Mukianto menegaskan kemajuan teknologi dan kecerdasan harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai akhlak dan spiritualitas. Rektor juga mengajak seluruh sivitas akademika membangun keseimbangan antara pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan ketakwaan kepada Tuhan. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad memberikan pencerahan dan energi baru bagi sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas diri, memperkuat nilai spiritual, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Selain memberikan tausiah, Ustadz Abdul Somad juga memberikan motivasi kepada siswa dan masyarakat untuk kuliah di Universitas Terbuka. Ajang MotoGP yang akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang di Mandalika diharapkan tidak hanya menjadi tontonan olahraga bertaraf internasional, namun juga mampu menciptakan efek domino bagi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat. Akademisi sekaligus praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga, menilai pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan gelaran MotoGP memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya hadir sebagai fasilitator. Pemerintah perlu mengawal agar aktivitas ekonomi yang muncul selama MotoGP benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pelaku usaha lokal.
1: Kegiatan MotoGP ini memiliki multiplier effect ya, yang bisa tentunya dirasakan dan berdampak secara langsung untuk masyarakat luas, khususnya di NTB. Artinya ada perputaran ekonomi yang nyata mulai dari UMKM, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga jasa kreatif. Kami berharap pemerintah bisa mengawal.
0: Ia menilai efek domino MotoGP seharusnya terlihat dari meningkatnya aktivitas UMKM, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga sektor jasa kreatif. Harapannya perputaran ekonomi tersebut jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pedagang kecil, pengrajin lokal, dan penyedia jasa di sekitar kawasan sirkuit juga harus mendapat ruang untuk menikmati dampak ekonomi dari event internasional tersebut. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Polda Nusa Tenggara Barat membentuk tim khusus untuk memburu peredaran tiket dan stiker palsu pada MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menetapkan status tanggap darurat pasca kebakaran di Desa Wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu, Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Prasat RRI Mataram, kami masih menemani Anda kembali ya. Kali ini di Maksi, makan siang bersama teman sejati. Kota Mataram memang tidak terlalu panas siang hari ini pendengar, tapi gak ada salahnya untuk memilih es pisang ijo sebagai penutup makan siang ya. Jadi saat musim panas tiba ya, tidak ada yang paling diharapkan memang selain makanan atau minuman yang menyegarkan untuk menuntaskan dahaga. Tapi kalau misalnya menginginkan kudapan yang segar gitu ya, yang mengenyangkan, makan es pisang ijo ini adalah pilihan yang sempurna. Ada rasa manis, segar, dan lembut dengan kombinasi kenyal serta dingin yang menjadikan es pisang ijo ini sangat nikmat dimakan saat cuaca panas. Jadi es pisang ijo sendiri pendengar, ini kita tahu ya, dia merupakan salah satu kuliner dari Makassar, Sulawesi Selatan yang punya bahan dasar pisang yang dibungkus oleh adonan berwarna hijau yang kemudian warna hijaunya sendiri diperoleh dari daun pandan. Nah, pisang yang digunakan untuk membuat es pisang ijo ini adalah pisang yang sudah matang ya. Bisa pakai pisang raja, pisang Ambon, atau pisang kepok, tergantung mana yang ada. Untuk menyempurnakan rasanya, es pisang ijo itu disajikan bersama dengan bubur sumsum, sirup merah, susu kental manis. Ada juga yang menambahkan gerindilan kacang tanah sangrai gitu ya. Dia juga sering disajikan pada mangkok atau sebuah piring ceper dengan tambahan es serut atau bongkahan es batu yang menambah kesegaran. Gimana? Ada niat buat nikmatin es pisang hijau?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, pendengar Prasatara di Mataram, satu lagu terakhir tadi ya. Sudah kita dengarkan, pendengar, dari Cara Lupakanmu dari Giselle. Satu terakhir dari pilot, pendengar, sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk ikuti Indonesia Banget Berjaringan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Kepala Bagian Operasional Kabak Gops Korlantas Polri Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Okay, pendengar, kita sama-sama ya di Indonesia banget. Dan selanjutnya pendengar, kita langsung saja bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Indonesia Bank.
1: Silbon dapat berjalan sekaligus menghindari munculnya kewajiban membayar yang tertunda. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Dalam rangka hari kunjungan perpustakaan serta menghidupkan kembali minat baca, Perpustakaan Kota Serang adakan bazar buku murah. Berikut dilaporkan Nurul Fadia.
3: Minat baca di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Serang dinilai masih sangat rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebuah bazar buku murah hadir dan sukses menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk kembali membaca. Kegiatan yang diadakan oleh pihak Perpustakaan Kota Serang ini mendapat antusiasme tinggi dari para pelajar dan mahasiswa. Selain membantu menyediakan referensi kuliah, bazar ini juga menjual berbagai buku bacaan ringan dengan harga yang sangat terjangkau.
4: Ini sangat bermanfaat banget buat kita, khususnya mahasiswa. Aku semester 7 sekarang, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita nyari buku-buku yang murah gitu. Selain buku tentang pelajaran, sini juga banyak buku novel yang...
3: Untuk mendukung daya beli pengunjung, pihak pengelola bazar buku memboyong sekitar 5.000 buku. Harganya bervariasi dan ramah di kantong, mulai dari komik Rp10.000, buku anak Rp5.000, hingga novel obral dan paket murah.
5: Dari harga komik Rp10.003, buku anak 5.000 sampai novel obral yang 10.000, 15.000, 104, 105, kita ada.
3: Pihak perpustakaan menjelaskan bazar ini memang sengaja digelar untuk memudahkan para mahasiswa dan pemustaka dalam mencari referensi buku yang mereka butuhkan.
6: Tujuannya itu untuk memudahkan para pemustaka atau mahasiswa yang ingin mencari atau referensi tentang buku.
3: Melalui acara ini, pihak perpustakaan berkomitmen untuk terus menjalankan program literasi demi menumbuhkan budaya membaca di Kota Serang. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI akan tutup perlintasan sebidang di Jalan Purbaya atau Simpang Volvo setelah pembangunan akses jalan sejajar rel Pasar Minggu rampung. Tim SAR gabungan resmi memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di perairan Selat Sunda. Itulah berita yang sudah kami dorakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, saudara pendengar yang baru saja stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Atau untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id. Dan juga Anda barangkali mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia Nasional. Jadi Anda bisa berinteraksi dengan bintang tamu kita untuk hari ini, ada Budi Doremi. Boleh WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon studio di 0213440696 dan 0213441499.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Ihsan Sarori. Saya pikir juri bintang radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap. Yang
1: menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua prosatu RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: saya. Teramat legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masa sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi. Budi Do Re Mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: Nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi? Walah,
2: Budi,
1: Kak
2: aja
0: Budi.
2: Kali.
0: Ya. Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13. Agustus 13.
0: Agustus, 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke.
2: Okay. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya. Nah, ya. Sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan jadi, klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
1: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya, kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Iya, betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita perilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Betul. Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
1: Betul.
2: Kenal supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke. Gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih.
1: Udah, Albert jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Bang Albert. Oi. Dari Bau-Bau. Halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan Bupati Medan Bau. Gue sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia naik jabatan dari wakil gubernur.
0: Oke.
3: Okay. Itu judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Di pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
2: Iya. Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
1: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasian. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
1: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Biar kita enggak melebar.
1: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak kamu tadi pagi ngobrol sama teman. Menurut lu self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
1: Sendiri.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Nah, jawaban temen aku tuh dia bilang, "Iya ya, gue enggak tahu lu apa," dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
1: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita.
1: Yeah.
2: Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun, ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
0: Okay. Ya, siap.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri. Itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak. Ini bagaimana kita?
0: Cinta mau diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap,
4: sama
0: siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus satu lagi. Satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga
0: siap.
4: Buatnya.
1: Alright, terima kasih Uncle. Terima kasih.
0: Sama-sama. Salam. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Benny.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya,
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
5: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
5: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Benny mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya? Menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
6: Buat yang di Ketawa KTV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi,
1: yes.
0: Mesin waktu, mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi enggak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah enggak mungkin bisa walaupun apapun yang terjadi emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang, jadi kita harus ngerelain. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Buat aku lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya.
1: Gitu. Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana tips-tipsnya.
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya, betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, yes. Karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
3: Biasanya kan kalau bahasa
1: itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah. Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay. Featuring
3: sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi gitu.
2: Oh iya ya.
3: Ya salam pertama buat ini yang ke Gazi Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja itu aja Bang Yudi,
0: siap.
3: Bang Tengku,
1: iya,
3: Bang Budi. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
4: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat Syafi.
1: Iya.
4: Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh, bisa okay.
1: Apa kabar?
4: Puhabah habaget jawabannya.
1: Iya, siap.
4: Apa kabar Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, Budi Doremi bakaba dia.
2: Baik alhamdulillah.
4: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi itu dalam hal ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
4: ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Okay.
4: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Akan hilang itu.
0: Pertanyaannya
4: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya?
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
4: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
4: Pertanyaannya. Di Indonesia nih apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
1: Oke.
4: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
4: Okay. Sukses untuk Budi Doremi, terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya.
0: Terima kasih
4: Tete. Rindu 100% Indonesia ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia.
0: Wow. Dengan
5: segan. hari ini. Wow, presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi. Wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Silakan langsung dengan.
5: Ganteng ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
5: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Yeah. Mm-hmm. Ya.
5: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya, betul.
5: Nah, ya, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: No.
1: Kan? Requestnya oke okay banget ini.
0: Siap.
5: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Amin. Maksudnya mau.
5: Mendengar-mendengar Budi Doremi.
0: Ya ya ya ya. Oke oke.
1: Alright.
5: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Ada Kareba.
5: Baju-baju, Ji.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
5: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
5: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangan nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Iya.
5: Yang bisa membuatmu menangis. Bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh. Semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
1: Ya.
5: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga saya selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: Yudi. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
6: Kristen Karya Banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
6: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
6: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
6: Ya. Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
6: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
7: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
7: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang artinya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
7: Ya, apa ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
7: Ya, ya lengka. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat jual lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad. Hijak iya gitu ya.
7: Boleh. Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap.
1: Amin.
0: Ya,
1: amin.
0: Ditunggu ya.
7: Bantuku juga jangan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. Nanti semoga jam. Ya, jam. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
7: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
7: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya. Oke. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
8: Ekspresikan Karya Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
8: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
1: Iya.
2: Siap.
0: Kenapa
2: Oke, itu
0: harus
2: aja yuk.
0: memilih klipnya di sana? Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
1: Iya,
0: Salam semangat, salam dari wilayah timur Indonesia, Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Mbak Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
2: Betul. Yes. Ini tadi dari bang siapa ya yang
1: bingung yang nyata
2: nomor 5 sebelum Teteh Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu itu yang ditanyakan.
3: Betul, ya kita satu label. Terus lama Afgan keluar ganti label baru dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
2: Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pingkan.
3: Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
2: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
3: Iya, featuring waktu itu.
2: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada karya, inspirasi dibikin karya dari hal itu?
3: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Waktu pandemi.
3: Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana. Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
2: Siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan. Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live. Dikit.

0: Baiklah,
1: spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi, Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab. Namanya keluarga.
1: Nice.
0: Okay.
1: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih, ada sih.
1: Iya kan?
0: Ada kan? Ramadan penuh cinta.
2: Yeah.
0: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
0: Iya, dari abjad ya. Karena bisa. Ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remisi

0: Lado, Budi, Do, Re, Mi, kayak gitu.
1: Siap, yeah, nice. Kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
0: Oke. Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi, karena Wakatobi itu bagus pertama banget kalinya aku kesana terbang. Aku menggunakan pesawat itu aku Wakatobi. Dan lanjutannya daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
2: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
0: Maluku Tengah.
1: Ya
0: Maluku
1: sudah.
2: Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf, hijaiyah. Jadi kita dengerin Budi Do Re Mi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Yo yo, what's up yo? Budi in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yo.

0: Bekasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api Wai. Apa kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696. Atau kalau 0811797791.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
2: Selamat malam kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
3: Ini kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Rika. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya. Wah, ketiduran.
1: Ketiduran sangkin merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan sangkin merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas.
0: Pulang
2: dengan lagu
1: kak adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi ya, mau dengerin lagu apa nih? Aku pengen dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Isantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi. Yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Not kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah?
1: List
0: lagunya maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih.
5: Pendengar Pesatu kanal informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang Ajian Asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita kembali menuju Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan. Selamat mengikuti.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi.

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam, Ori. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh, sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya, ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang, Kak Eli.
5: Halo, Bang. Selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan.
5: Ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Oh gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di judulnya YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorimir langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Oh, okay. Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan okay. Gitu.
0: Nah, ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, enggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga, ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Langsung kita bahas, DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih RRI Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram. Dan kita cukupkan mengikuti 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta. Pendengar, bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk merangkai NTB sore ini. Dan pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti dialog kentongan dengan topik perlindungan keanekaragaman hayati bersama saya Putri Mentari, dan ada dua nanti narasumber kita. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau ARPUSDA Kabupaten Sumbawa mulai mentransformasi layanan perpustakaan dari pola konvensional menuju sistem digital. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan generasi muda yang kini semakin akrab dengan teknologi dalam mencari dan mengakses informasi. PLT Kepala ARPUSDA Kabupaten Sumbawa, Lalu Sumarhaji Kertawijaya mengatakan, perkembangan era digital turut mempengaruhi minat baca generasi muda. Diakui minat baca generasi muda di era digital memang sedikit menurun. Namun pihaknya memanfaatkan hal ini untuk mengubah model, sistem, dan pola perpustakaan agar minat baca generasi muda meningkat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda, bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi resiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir sore ini pendengar di Dialog Kentongan. Dengan topik kita sore ini perlindungan keanekaragaman hayati. Dan pendengar tentu saja di studio saya sudah bersama dua narasumber kita ya. Ya, pendengar perlindungan keanekaragaman hayati merupakan upaya menjaga keberadaan berbagai jenis tumbuhan, hewan dan juga ekosistem agar tetap lestari serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan juga mendatang. Untuk itu saya sudah bersama dua narasumber kita saat ini di studio. Mari kita sapa. Ada Ibu Tri Endang Wahyuni, SSI, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Madya, BKSD NTB. Selamat sore Ibu.
2: Selamat sore Mbak.
1: Yeah. Ya, dengan narasumber kedua kita ada Ibu Hotmaria, SSTPPI, MSI, Dosen Penata Perizinan Ahli Muda Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar. Selamat sore Ibu.
3: Selamat sore Mbak.
1: Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia mengisi Dialog Kentongan kita sore hari ini. Topik kita sore ini yaitu perlindungan keanekaragaman hayati. Mungkin saya mulai dari Ibu Hotma dulu. Perlindungan seperti apa sih Bu yang sedang atau sudah dilakukan oleh Ibu Hotma dan timnya saat ini?
3: Oke, mungkin pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Ya, saya boleh, bekerja di Balai Pengelolaan Kelautan dan Pasar. Jadi balai utamanya ada di Gianyar di Bali, tapi di NTB kita punya dua satuan pelayanan.
1: Okay.
3: Satuan pelayanan yang pertama ada di Mataram, itu untuk pelayanan terkait pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi NTB. Kemudian yang kedua ada satuan pelayanan Lombok Utara, itu saya sendiri yang ditempatkan di sana. Jadi kami di Satpol Lombok Utara itu mengelola kawasan konservasi. Kawasan konservasi nasional satu-satunya yang ada di NTB. Itu di Lombok Utara, namanya Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Saya singkat nanti Pulau Gili Matra. Gili Matra. Jadi perlindungan yang kita lakukan di khusus di saya bicara di kawasan konservasi Pulau Gili Matra ya. Kita di sana berfokus untuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan serta pemulihan habitat ekosistem dan biota laut yang menjadi target konservasi kami. Itu ada tiga, itu terumbu karang, padang lamun dan ikan terumbu karang. Juga biota laut lainnya yang dilindungi seperti penyu, kemudian kima, pikmi dan biota-biota laut dilindungi lainnya yang ada di dalam kawasan konservasi tersebut. Nah, program utama kami yang kami lakukan selama ini itu adalah pemantauan kondisi habitat, ekosistem dan biota laut di dalam kawasan konservasi, juga memonitoring sosial ekonomi masyarakat di dalam kawasan konservasi. Selain itu, kita juga melakukan pemantauan atau monitoring aktivitas kesesuaian dan zonasi. Juga melakukan pengawasan, bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum. Kemudian kami melakukan kegiatan penjangkauan kepada

0: seluruh lini ya, masyarakat, stakeholder, itu untuk melakukan edukasi ataupun sosialisasi terkait kawasan konservasi atau aturan-aturan yang ada di dalam kawasan konservasi. Yeah. Kemudian kita juga melakukan pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi. Jadi perizinan di dalam kawasan konservasi itu ada dua, yang pertama itu kegiatan. Jadi kegiatan itu kegiatan pariwisata alam perairan atau wisata bahari, kegiatan pendidikan dan penelitian, juga kegiatan penangkapan ikan. Jadi kegiatan tersebut itu wajib memiliki izin di dalam kawasan konservasi. Kemudian ada juga izin perizinan berusaha di dalam kawasan konservasi atau kita sebut SIUPKK. Saat ini itu juga wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan konservasi. Kemudian kegiatan lainnya, kita ada melakukan kemitraan dan jejaring. Kemitraan, kita sudah ada beberapa mitra, mulai dari akademisi, itu kami dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Kita juga melakukan kemitraan dengan NGO lokal, itu ada Yayasan Ekosistem Gili Indah, Yayasan Gili Matra Bersama di Gili Air. Kemudian ada kemitraan juga dengan beberapa korporasi atau perusahaan yang sudah memiliki SIUPKK tadi yang tadi. Jadi wajib setelah pelaku usaha memiliki SIUPKK itu wajib bermitra dengan kami selaku pengelola kawasan konservasi. Itu ada beberapa dev operator ya, khususnya ada 18 dive operator yang sudah memiliki SIUPKK dan baru 5 dive operator yang melakukan kemitraan dengan kami. Itu ada Oceans 5, Dream Divers, 3W Dive, 3W Dive, kemudian Blue Marlin, Terawangan Dive, dan ya sudah 5 itu sih. Kemudian kita juga melakukan tadi jejaring kawasan konservasi itu dengan kawasan konservasi daerah. Jadi ada beberapa kawasan konservasi daerah juga di NTB yang dikelola oleh gubernur. Jadi kalau kami kan kawasan konservasi nasional itu menteri ya, kewenangan menteri. Kemudian ada kawasan konservasi daerah yang menjadi kewenangan gubernur. Kita melakukan jejaring karena kalau kita tarik secara luas itu sebenarnya ada konektivitas gitu. Kondisi target konservasi yang kita jaga ya, antar kawasan konservasi. Jadi bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga, pastinya ada konektivitas antar kawasan konservasi. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kita bersama mitra itu kami melakukan rehabilitasi ekosistem, khususnya rehabilitasi terumbu karang di kawasan konservasi Pulau Gili Matra.
1: Ya, saya ke Ibu Endang. Bu, mungkin bisa dijelaskan dulu dengan Ibu Endang ini, apa upaya perlindungan yang dilakukan NTB yang paling terbaru? Tadi kan ada dari Ibu Hotma, dari timnya. Kalau dari NTB-nya sendiri gimana, Bu, tingkat provinsi?
2: Mungkin sebelumnya ralat dulu ya Mbak ya. Saya Endang, saya dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat. BKSDA ini merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kehutanan Mbak. Jadi bukan di bawah gubernur ya, bukan OPD daerah bukan, tapi di bawah Kementerian Kehutanan itu. Mirip dengan yang disampaikan Mbak Otma tadi, bahwa BKSDA ini juga mengelola kawasan konservasi terestrial ya. Ada juga perairannya yang masih menjadi yang masih dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Selain itu juga mengelola pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar gitu. Mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut Mbak Mbak Putri ya Mbak ya. Jadi pada prinsipnya untuk mengelola atau mengawetkan keanekaragaman hayati itu kami punya prinsip konservasi 3P ya. 3P dalam konservasi. Yang pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kemudian yang kedua pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar. Yang ketiga pemanfaatan baik itu pemanfaatan lingkungan maupun pemanfaatan tumbuhan satwa liar sendiri. Mm-hmm. Jadi kalau perlindungan sistemnya kehidupan itu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi ya. Mm-hmm. Ada cagar alam, ada suaka marga satwa, ada taman nasional, ada taman wisata alam, ada juga taman hutan raya, ada taman buru. Nah, di dalam kawasan hutan konservasi itu tentu menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Biasanya ditetapkan karena mempunyai potensi keanekaragaman hayati yang tinggi.
1: Yeah.
2: Jadi caranya melindungi dengan menetapkan kawasan itu berstatus hukum sehingga dia barang siapa yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Itu cara yang cukup efektif ya.
1: Yeah.
2: Kemudian dalam tugas keseharian kami menjaganya dengan patroli, baik itu patroli oleh petugas sendiri, polisi hutan maupun patroli bersama masyarakat. Untuk pengawetan jenis tumbuhan satwa sendiri, pemerintah telah menetapkan golongan tumbuhan dan satwa dilindungi. Ya. Ada yang tidak lindungi, ada yang dilindungi melalui peraturan pemerintah ya. Melalui undang-undang yang terbaru, Undang-Undang 32 nomor 32 tahun 2024, kemudian turunannya di peraturan pemerintah dan jenis-jenisnya ditetapkan oleh keputusan peraturan menteri.
1: Okay.
2: Dengan adanya penetapan tumbuhan dan satwa yang dilindungi itu, maka tumbuhan-tumbuhan yang tergolong langka, tergolong sedikit, atau penyebarannya terbatas, dia akan lebih terlindungi, Mbak. Karena barang siapa yang menyimpan, memelihara, dan menangkap, dan sebagainya, dia akan diancam dengan hukuman di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2024. Kemudian, upaya pengawetannya apa selain perlindungan satwa? Upaya pengawetan ketika tumbuhan satwa itu berada di dalam kawasan konservasi BKSDA tentu harus menjaga kawasan itu ya, kawasan itu supaya tidak dirambah, tidak ada illegal logging, tidak ada perburuan liar. Kemudian upaya lain yang kita lakukan seperti inventarisasi, monitoring, kemudian pembinaan habitat, kemudian juga untuk satwa-satwa penting itu ada penyusunan strategi rencana aksi tingkat nasional, kemudian di daerah ada penyusunan peta jalannya untuk pengelolaannya seperti itu dalam 10 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir pemanfaatan. Jadi selain dalam konservasi, selain perlindungan dan pengawetan, juga ada prinsip pemanfaatan. Pemanfaatan ini bisa dilakukan terhadap kondisi lingkungannya, misalnya pemanfaatan jasa lingkungan wisata, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, dan sekarang yang mulai bergaung itu pemanfaatan jasa karbon, jasa lingkungan karbon. Nah, pemanfaatannya juga bisa ke tumbuhan satwa. Jadi tumbuhan satwa liar itu tidak melulu dilindungi ya, tidak melulu dijaga saja, tapi juga boleh dimanfaatkan. Jadi dalam yang terkait dengan keanekaragaman hayati ya, tentu akan terkait dengan tumbuhan dan satwa. Jadi terhadap tumbuhan satwa ini juga boleh dimanfaatkan yang pertama untuk penangkaran ya, budidaya lah gitu. Kemudian untuk perdagangan ini bisa berasal dari alam maupun dari hasil penangkaran. Kemudian juga untuk peragaan, biasanya peragaan itu yang melakukan itu lembaga konservasi seperti taman satwa, kebun binatang ya, dia memperagakan satwa di dalam areal usahanya. Gitu. Kemudian ada juga pertukaran ini dilakukan antara dua lembaga konservasi, kayak kebun binatang, dua kebun binatang baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian juga ada pemeliharaan untuk kesenangan, itu boleh terhadap satwa yang tidak dilindungi. Gitu. terhadap satwa dilindungi tentu ada aturannya. Boleh tidak kira-kira satwa dilindungi ini dimanfaatkan? Tentu boleh, tetapi melalui peraturan yang lebih ketat gitu ya. Misalnya kalau penangkaran, kalau misalnya tujuan komersil harus melalui perizinan berusaha di OSS ya perizinannya. Kemudian kalau tidak untuk tujuan komersil, misalnya untuk pemberian kesenangan, dia harus syaratnya harus merupakan hasil penangkaran generasi kedua dan seterusnya. Jadi itu juga melalui perizinan di Direktur Jenderal kami, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kalau tidak dilindungi, perizinannya cukup di BKSDA. Yang ini ya, yang penangkaran tanpa tak tidak komersil gitu ya. Tapi kalau untuk komersil semua harus melalui proses perizinan berusaha di OSS itu.
1: Ya. Oke, okay. Ya. Bu. Berarti kalau pemeliharaan untuk kesenangan itu boleh asalkan ada izinnya?
2: Bukan ada izinnya. Yang pertama satwa atau tumbuhannya tidak dilindungi.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang pelihara jalak Bali, tapi dia beli dari hasil penangkaran yang sudah F5, F6 atau generasi kelima, generasi kedua dan seterusnya lah, itu boleh. Kan biasanya ditandainya dengan cincin di kaki dan sertifikat gitu.
1: Oh iya, oke. Okay, saya kembali ke Ibu Hotma. Bu, apakah ada yang melibatkan peran masyarakat secara khusus?
3: Tentu. Dalam pengelolaan kawasan konservasi itu kita tidak bisa berjalan sendiri ya.
1: Yeah.
3: Masyarakat ini dia sebagai istilahnya garda terdepan.
1: Yeah.
3: Sebagai pemanfaat juga segala sesuatunya ya, baik manfaat maupun dampak negatif dari kawasan konservasi, yang pertama kali akan merasakan itu masyarakat.
1: Yeah.
3: Jadi tentu saja kita dalam setiap proses baik saat penetapan kawasan konservasi sampai itu sudah bisa dikelola gitu, kita selalu melibatkan masyarakat.
1: Yeah.
3: Di tentunya di sana juga contohnya ada Pokmaswas Gilit Ramena itu bentukan, memang dibentuk khusus untuk membantu kami dalam hal pengawasan, jadi pengawasan berbasis masyarakat. Jadi mereka membantu kita melaporkan jika ada pelanggaran seperti itu. Kemudian ada kelompok masyarakat lainnya yang memang concern di pelestarian lingkungan hidup. Mereka melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang kayak gitu. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti underwater clean up atau beach clean up gitu, membantu kami. Mereka itu adalah mitra-mitra kami gitu, kelompok masyarakat. Kemudian ada juga beberapa kelompok yang memang dia adalah perempuan. Jadi kelompok pengelola produk perikanan gitu.
1: Yeah.
3: Jadi harapannya dengan produk perikanan yang ada di kawasan konservasi Pulau Gili Matra ini bisa mereka olah dan dikembangkan menjadi oleh-oleh seperti itu.
1: Okay.
3: Karena kan Gili Matra kan sangat cukup tinggi ya kunjungan wisatawannya. Jadi jadi harus kita bisa membuat produk yang memang jadi makanan khas gitu. Jadi memang pelibatan kelompok masyarakat ini untuk atau dalam pengelolaan kawasan konservasi itu sangat penting.
1: Ya, perannya besar juga berarti ya, Bu. Bu, tadi kan ada beberapa izin, salah satu yang saya tangkap itu adalah penangkapan ikan.
3: Ya.
1: Kenapa ada maksudnya izin penangkapan ikan ini, seperti apa sih, Bu? Bisa diceritakan?
3: Jadi kalau untuk izin penangkapan ikan ini sebenarnya untuk di dalam kawasan konservasi itu, Mbak, itu ada aturannya batas maksimal kapasitas kapal perikanan yang boleh beroperasi di dalam kawasan konservasi.
1: Oh.
3: Itu maksimal 10 gross ton. Jadi kapal-kapal di atas 10 gross ton itu dia harus dia tidak boleh melakukan penangkapan di dalam kawasan konservasi. Nah, izin yang tadi saya maksud itu adalah untuk jika dia nelayan kecil ya,
1: yeah.
3: Itu namanya tanda apa TDKPI ya, istilah izinnya itu. Jadi semacam izin untuk apa ya, istilahnya kayak legalitas nelayan kecil bisa beroperasi. Karena dalam pemanfaatan kawasan konservasi itu, Mbak, harus ada daya dukung lingkungan. Yeah. Nah, sebenarnya pemanfaatan ikan ya di dalam kawasan konservasi itu sudah dihitung daya dukungnya. Jadi berapa kuota yang boleh dimanfaatkan.
1: Okay.
3: Nanti itu perhitungannya akan jadi dalam bentuk berapa jumlah izin yang boleh diterbitkan.
1: Okay,
3: gitu. Yeah. Jadi itu juga salah satu cara mengendalikan ya, pengendalian pemanfaatan untuk perlindungan keanekaragaman hayat yang di dalam kawasan konservasi. Itu sih, Mbak.
1: Ya. Yeah. Bu, setahu saya kan ada salah satu ikan yang dilindungin, ikan kakatua ya?
3: Oh.
1: Apa beda lagi?
3: Ya. Sebenarnya ikan kakatua ini ya, Scaridae ya, Scaridae. Ini tidak masuk dalam ikan dengan status perlindungan penuh ya.
1: Oke.
3: Cuma hanya saja memang beberapa pemerhati lingkungan di dalam kawasan konservasi di Limatra, juga masyarakat merasa kelimpahan ikan kakatua di Gili itu sangat sedikit gitu. Jadi mereka ingin adanya pengaturan atau pembatasan penangkapan kakatua ini. Karena ini berdampak, kan kakatua ini herbivora, Mbak. Jadi Gili Matra ini jika kelimpahan ikan kakatuanya rendah, di sana nanti akan terjadi ledakan alge gitu.
1: Oke. Okay.
3: Karena predator alge salah satunya ikan kakatua ini. Kemudian dia punya peran fungsi penting ya di dalam ekosistem itu. Yeah. Jadi memang ketika dia hilang atau berkurang, tentunya ada ketidakseimbangan di sana.
1: Iya, karena alginya. Yeah. Oke. Okay.
3: Nah, di Gili nih, Scaridae ini, ikan kakatua ini jumlahnya menurun gitu, masih sedikit.
1: Yeah.
3: Makanya masyarakat nih meminta ada pengaturan kuota penangkapan itu.
1: Iya. Yeah. Oke, okay. Bu Endang, tadi kan Bu ada 3P, salah satunya adalah perlindungan. Bu, upaya perlindungan ini kan hampir pasti dilandasi adanya problem di lapangan. Apakah ada laporan tentang kerusakan atau mungkin kelangkaan?
2: Jadi perlindungan, tadi kan saya sampaikan ya, pemerintah melaksanakan perlindungan ini dengan menetapkan kawasan-kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Kemudian terhadap kawasan konservasi itu berlaku aturan-aturan yang ada di undang-undang itu, sehingga semua yang melanggar dalam aturan undang-undang itu tentu berimplikasi akan berurusan dengan hukum ya, penegakan hukum. Itu yang fungsi perlindungan secara legalitas, Mbak ya, gitu.
1: Yeah.
2: Kemudian kalau kita pelaksanaan perlindungan di kawasannya itu ya, pertama dengan tentu dengan patroli ya, menjaga kawasan itu supaya tidak diganggu atau dirambah dan sebagainya. Selain itu juga kami menerapkan pengelolaan berbasis resort. Jadi menempatkan pos-pos dan petugas di resort, masing-masing resort yang posnya itu ada di kawasan hutan sendiri atau di dekat kawasan hutan, sehingga petugas dengan dekat dengan lokasi kawasan konservasinya. Seperti itu.
1: Ya, Bu, tadi salah satunya juga ada pengawetan. Kalau dari tumbuhan ada yang sudah diawetkan?
2: Jadi maksudnya pengawetan itu berarti menjaga supaya menjaga dari kepunahan, Mbak ya.
1: Oh,
2: ya,
1: okay.
2: Bukan untuk diawet.
1: Ada pengawet.
2: Ya, menjaga dari kepunahan pemerintah dengan cara menetapkan golongan tumbuhan satwa dilindungi. Nah, jadi kalau sudah ada masuk dalam tumbuhan satwa dilindungi, ada implikasi hukum ketika ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tumbuhan dan satwa dilindungi tersebut gitu. Tumbuhan juga ada yang dilindungi, Mbak, gitu.
1: Termasuk nggak sih, Bu, ini Rafflesia arnoldia?
2: Iya, betul. Itu salah satu tumbuhan dilindungi di Indonesia gitu.
1: Ya kalau itu kan Bu, kita tidak bisa memastikan dia tumbuh, dalam arti kan ditemukan ya, tidak selalu bisa kita pastikan dia akan tumbuh di mana gitu.
2: Iya.
1: Biasanya bertahan berapa lama sih Bu umurnya?
2: Kalau itu beberapa hari saja Mbak, gitu, nggak sampai berbulan-bulan ya. Mm-hmm. Jadi dia model tumbuhnya, dia kan parasit sebenarnya Mbak.
1: Oh.
2: Ya, dia nempel di tumbuhan liana, tumbuhan merambat gitu. Mm-hmm. Nah, dan itu tumbuhan liananya itu tertentu. Nah, kemudian dia langsung mekar itu Mbak. Mm-hmm. Makanannya dari mana? Dari tumbuhan inangnya itu. Jadi kayak benalu gitu.
1: Okay.
2: Kayak benalu kan, bukan kayak benalu, kayak tali putri sistemnya. Jadi dia parasit sejati ya. Dia menyerap makanan dari si tumbuhan liana mm-hmm. itu dan keluar langsung bunga gitu. Jadi dia tidak melakukan fotosintesa, tidak memasak makan sendiri yeah. gitu.
1: Oke. Okay. Bu, kita jeda dulu dengan satu iklan yeah. lain masyarakat.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari di Dialog Kentongan kita sore ini dengan topik perlindungan keanekaragaman hayati. Bu Endang, tadi salah satu tempat perlindungan yang menjadi konsentrasi BKSD di NTB sendiri ini dari mana ini, Bu?
2: Jadi ada 16 lokasi kawasan konservasi di NTB.
1: 16.
2: Ya, di Lombok sendiri ada taman 6 lokasi Taman Wisata Alam, mm-hmm. seperti Taman Wisata Alam Suranadi, Taman Wisata Alam Kerandangan, Taman Wisata Alam Gunung Tuna, atau TWA ya, TWA Pelangan di Lombok Barat, TWA mm-hmm. Pangko-Pangko di Lombok Barat, TWA Tanjung Tapa di Lombok Tengah. Jadi ada 6. Di Sumbawa sendiri ada cagar alam, 5, Pulau Sumbawa itu ada 5 cagar alam ya. Kemudian ada 3 Taman Wisata Alam. Terus ada lagi Taman Nasional yang masih dikelola oleh Balai KSDA. Jadi mm-hmm. harusnya Taman Nasional itu dikelola oleh UPT sendiri ya, pengelola sendiri. Yeah. Tapi sampai sekarang kita masih proses ya, masih menunggu terbentuknya pengelola UPT Taman Nasional Moyo Satonda. Gitu. Mm-hmm.
1: Gitu. Kalau untuk di yang di Mataram sendiri Bu, kira-kira ada nggak sih Bu tumbuhan atau mungkin hewan yang dilindungin gitu, ada yang khas Mataram, khas Nusa gitu, yang benar-benar jadi pusat perhatian yang harus dilindungi
2: di kotanya Mbak ya. Mm-mm. Kalau di kotanya saya rasa enggak Mbak, jadi di kota ini yang kita temui hanya burung-burung umum ya.
1: Okay.
2: Seperti kutilang, kemudian perkutut, loreng, kemudian apa itu bondol ya, beberapa mm-mm. macam bondol. Bondol itu yang burung kecil kayak gelatik gitu ya. Yeah. Kemudian mungkin burung-burung kalau di sini namanya kelincar ya, kalau mm-hmm. bahasa Indonesia namanya kacamata. Jadi burung-burung gereja, mungkin burung-burung umum oh. saja Mbak. Kalau di untuk burung yang dilindungi kami tidak mencumai di kota, adanya di kawasan itu atau di hutan lindung. Hutan lindung ini kawasannya yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi gitu.
1: Oke. Okay. Kalau untuk tanaman sendiri ada nggak, Bu?
2: Tanaman yang dilindungi di NTB nggak ada, Mbak. Jadi tanaman dilindungi itu seperti contohnya ya, mm-hmm. rafflesia, kemudian Amorpho palus titanium yang bunga bangkai raksasa ya, itu. Mm-hmm. Kemudian mungkin berbagai dipterokarpase yang ada di Kalimantan. Kemudian anggrek ya, anggrek jenis anggrek. Cuman ada satu ya, ada satu jenis anggrek dilindungi, tapi sebarannya dijumpai di Taman Nasional Gunung Rinjani ya. Okay. Itu. Ya. Jadi utamanya kalau tumbuhan itu tidak ada di NTB, hanya satu itu yang anggrek
1: yang di Rinjani ya, itu ya.
2: Di Rinjani ya.
1: Berarti sejauh ini belum pernah ada ditemukan Rafflesia andoli di NTB, Bu?
2: Iya, memang Rafflesia itu sebarannya tidak di NTB. Hmm. Rafflesia andoli sendiri hanya dijumpai di Bengkulu. Kalau ya, di ya. Jawa Barat atau di kawasan lain juga ada Rafflesia, tapi tidak Arnoldi. Kalau Rafflesia nordica yang diameternya bisa yang sampai 1 meter ya. Kalau yang mungkin di tempat lain, di kawasan konservasi di Jawa atau Sumatera lainnya itu ada Rafflesia, tapi bukan Rafflesia nordi gitu. Rafflesia yang lain gitu.
1: Oh, berarti masih ya. Kayak satu keluarga gitu ya, Bu ya?
2: Ya, satu genus namanya, satu family genus. Ya.
1: Ya. Oke. Okay. Bu Hotma, Bu, kalau misalnya dari izin, ada nggak sih teknis perlindungan yang dapat diceritakan kalau di daerah KLU sana?
0: Terkait dengan izin ya?
1: Iya.
0: Teknis perlindungan. Kalau di dalam kawasan konservasi Pulau Gili Matra ya, khususnya untuk teknik perlindungannya ya, kami menggunakan sistem zonasi, Mbak.
1: Oh, zonasi.
0: Ya, jadi zonasi itu maksudnya untuk mengatur, menata pemanfaatan yang ada di sana gitu. Mm-mm. Jadi ibaratnya di satu rumah ada dapur, ada ruang tamu, ada kamar gitu ya. Itu mengatur aktivitas yang ada di dalam rumah itu gitu kan.
1: Yeah.
0: Kalau mau masak ke dapur gitu benar. Kan. Kalau mau tidur ke kamar. Ya. Itu analogi yang saya kasih. Mm-mm. Di dalam kawasan konservasi untuk teknis perlindungan kita pakai sistem zonasi, jadi ada berdasarkan permen KP nomor 67 tahun 2009 itu di sana Gili Matra itu ada 3 zona utama. Yang pertama itu zona inti. Zona inti biasanya dikasih warna merah kalau di dalam peta. Itu zona inti itu memang zona yang diperuntukkan untuk perlindungan mutlak. Jadi tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan di sana.
1: Okay.
0: Kecuali penelitian itu pun harus berizin.
1: Okay.
0: Kemudian yang kedua ada zona pemanfaatan terbatas. Itu di sana boleh beraktivitas ya, pariwisata bahari, penangkapan ikan, budidaya ikan itu boleh di sana dilakukan. Tentunya pemanfaatan yang ramah lingkungan ya. Mm-mm. Dan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku ya. Yang kemudian yang ketiga itu zona lainnya. Zona lainnya ini terbagi lagi jadi 3. Zona pelabuhan itu memang khusus untuk labuh kapal, jadi di Gili itu tidak boleh buang jangkar sembarangan. Jadi pembuangan jangkar atau berlabuh dengan membuang jangkar itu hanya boleh dilakukan di zona pelabuhan. Kemudian ada zona rehabilitasi yang memang untuk mengatur, menata program-program atau media rehabilitasi, kita beri area khusus gitu. Dilakukannya di sana supaya tertata. Karena kalau tidak kan banyak media rehabilitasi di mana-mana itu juga nggak cantik kalau apalagi Gili Matra itu kawasan wisata ya. Jadi itu kita tentukan ada zona rehabilitasi. Kemudian yang lainnya adalah zona instalasi bawah laut.
1: Instalasi gimana
0: bawah
1: itu?
0: Laut. Nah, ini khusus untuk pipa ataupun kabel bawah laut. Jadi misalkan ada PLN mau pasang listrik bawah, kabel bawah lautnya, jalurnya, areanya harus di situ, di zona instalasi bawah laut itu. Kemudian ada pipa PDAM yang sudah ada ya, yang existing sudah ada di Gili Matra itu.
3: pipa PDAM, kabel listrik PLN, Telkom,
1: yeah.
3: Jadi satu area, satu zona, namanya zona instalasi bawah air,
1: yeah.
3: Bawah laut. Nah, itu yang teknik perlindungan pertama. Kemudian yang tadi Mbak tanyakan terkait izin,
1: yeah.
3: Sebenarnya izin ini juga salah satu strategi ya, mm-hmm. untuk membatasi pemanfaatan berdasarkan daya dukung yang tadi, yeah, saya bilang.
1: Benar-benar.
3: Jadi Mbak, sebenarnya di Gilimatra ini tadi yang saya sebutkan ada izin kegiatan, itu ada izin untuk pariwisata alam perairan atau wisata bahari,
1: yeah.
3: Jadi Mbak kalau wisatawan,
1: mm-hmm.
3: mau diving, snorkeling, atau melakukan aktivitas di perairan,
1: yeah.
3: itu harus punya izin. Nama izinnya itu karcis masuk kawasan konservasi.
1: Oke.
3: Nah, itu biasanya nanti Mbak bisa dapat, misal kalau Mbak mau diving,
1: mm-mm.
3: nanti dive operatornya yang, yeah. ada di Tiga Gili, dia akan membantu Mbak mendapatkan karcis masuk itu.
1: Mm-mm.
3: Nah, itu juga berdasarkan kuota ya. Jadi sudah dihitung daya dukung untuk kegiatan pariwisata alam perairan di Tiga Gili,
1: mm-mm.
3: itu hasil hitungannya itu perhitungannya itu sesuai Kep Dirjen Pengelolaan Ruang Laut nomor 55 tahun 2023 tentang pedoman teknis perhitungan daya dukung kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi, itu sudah dihitung untuk karcis masuk kawasan itu sejumlah 660 karcis per hari yang boleh. Jadi
1: berarti dibatasi juga, yes. kegiatannya.
3: Ya, itu kan itu salah satu strategi untuk perlindungan. Dibatasi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Ya. Bu, berbicara tentang perlindungan. Baru aja tadi sebelum saya siaran itu saya baca dari Instagram Prilly Latuconsina. Katanya itu ada dia diving dari Jepang atau dari mana ini ya? Dia nembak penyu dan dijadikan dikonsumsi.
3: Barusan saya lihat videonya.
1: Iya kan. Pas saya lihat,
3: iya.
1: Kok beraninya orang luar, sedangkan kita Indonesia kan benar-benar menjaga ya. Kok bisa
3: itu kejadiannya
1: mereka?
3: Di Indonesia apa di luar negeri ya?
1: Kayaknya
3: apa
1: sih di daerah Papua sana apa ya? Saya,
3: okay.
1: saya searching-searching juga. Okay, kalau dari sudut pandang Bot Hotma itu gimana, Bu? Apakah akan ada sanksi, okay. dari pemerintah Indonesia sendiri atau gimana tuh?
3: Nah, ini bicara penyu ini kan salah satu biota yang dilindungi ya, betul,
1: iya,
3: Bu Endang. Nah, ini mungkin nanti Bu Endang bisa menambahkan nih selaku apa penyu masih kewenangan KSDA juga. Tapi yang saya tahu ya, tentunya hal itu seharusnya ditindaklanjuti ya oleh aparat penegak hukum terkait ya. Ada itu Mbak pasal sanksinya itu untuk pembunuhan apa penangkapan biota dilindungi ya.
1: Mm-mm.
3: Itu ada Mbak. Dia itu nanti akan bisa mungkin ini yang tepat berbicara ini yang aparat penegak hukum, yeah. ya dalam hal ini. Kalau di Kementerian Kelautan Perikanan itu kita ada PSDKP, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Itu di situ yang bisa melakukan penanganan atau penegakan hukum untuk kasus ini. Kalau dari kami ya, sisi pengelola, yeah. kawasan konservasi, kami hanya bisa memberikan edukasi dan sosialisasi.
1: Okay.
3: Tentunya kalau itu terjadi di Gilimatra, tentunya pertama-tama pastinya kita akan memberikan edukasi lah ya, sosialisasi ya. Tentunya kita juga harus tahu kenapa dia melakukan itu gitu, yeah. kan. Apakah memang... Kenapa dia berani, mm-mm. gitu melakukan? Apakah dia tidak tahu,
1: yeah.
3: bahwa ini tuh biota dilindungi, mm-mm. gitu? Atau dia tahu tapi memang dia tidak peduli gitu?
1: Yeah.
3: Itu juga kan perlu kita klarifikasi dulu.
1: Benar.
3: Gitu kan? Nah, kita beri pemahaman. Nah, selanjutnya mungkin hasil pengumpulan bahan bukti keterangan, mm-mm. itu bisa kita sampaikan ke aparat penegak hukum.
1: Okay.
3: Itu saja sih batas kewenangan kami kalau untuk Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar untuk dalam mengelola kawasan konservasi. Yeah.
0: itu aja.
1: Oke. Okay. Kalau dari sudut pandang Bu Endang, gimana Bu menilai itu, Bu?
2: Penyu ya, Mbak ya?
1: Iya.
2: Ya, penyu itu salah satu satwa dilindungi. Di peraturan menteri kami masih tercantum ya. Tapi yeah, sebenarnya sih sudah dilimpahkan ya ke KB. Tapi begini Mbak, prinsipnya kalau satwa dilindungi berarti dia kan ada ketentuannya di undang-undang itu.
1: Yeah.
2: Barang siapa, setiap orang dilarang untuk menangkap, memiliki, memburu, berperjualbelikan, memperagakan, menyimpan dan sebagainya, mengangkut dan sebagainya, satwa dilindungi ya. Ini nanti sanksi pidananya ada di undang-undang itu juga, undang-undang 32 nomor 2024. Jadi sanksi pidananya kira-kira bunyinya begini, barang siapa yang melanggar ketentuan pada pasal 21 tadi yang dilarang menyimpan, memburu, memiliki, memperagakan, mengangkut dan lain-lain itu. Barang siapa melanggar ketentuan itu, maka diancam dengan pidana minimal 3 tahun, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Dan denda minimal kategori 4. Di KUHP pidana denda kategori 4 itu sama dengan 200 juta gitu. Nah, tapi ini undang-undang tapi ini undang-undang baru diberlakukan 2024 ya, 2024 2025. Sebelumnya memang undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam itu memang tidak seberat itu. Jadi selama undang-undang nomor 32 tahun 2024 ini diterapkan, saya belum pernah menjumpai di NTB hasil pengadilan yang mengadili kasus kepemilikan atau kasus pelanggaran terhadap satwa liar dilindungi. Okay. Itu kalau dulu pernah, cuman ya hukumannya mungkin paling 3 bulan 4 bulan gitu.
1: Oh, masih ya, ini, masih hukum penjara berarti ya kalau
2: ya. Tapi kan undang-undang yang baru ini ancaman pidananya minimal 3 tahun, Mbak.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, Bu, untuk menutup siaran kita sore ini, mungkin dari Ibu Endang ada yang mau disampaikan ke pendengar kita dengan topik kita perlindungan keanekaragaman hayati.
2: Ya, baik Mbak Putri. Jadi kita itu Indonesia ya, terutama NTB juga khususnya ya, itu memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Mbak. Kita nomor 3 di dunia yang jumlah keanekaragaman hayatinya. Yang pertama Brasil, yang kedua Zaire, yang ketiga Indonesia. Jadi tentu kita sebagai warga yang memiliki negara dengan keanekaragaman yang hayati yang tinggi ini, tentu kita berbangga ya, bersyukur ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tetap tidak mau mentaati peraturan tentang pelindungan tumbuhan satwa, bukan tidak mungkin suatu saat itu keanekaragaman hayati kita akan drop, akan terus berkurang, dan ini menjadi apa ya, bencana buat kita. Bencananya tentu bukan terus banjir atau longsor ya, tapi bencana buat kita, karena keanekaragaman hayati ini punya posisi ekologis yang penting dalam ekosistem. Dia menjadi penyeimbang karena semua rantai makanan di dalam ekosistem itu akan saling sambung menyambung, akan saling taut bertaut satu dengan yang lain, sehingga kalau hilang rangkaian apa ya, rangkaian ekosistem kita itu, ekosistem kita akan tidak seimbang, dan apa ya, penyakit atau apa yang namanya itu, selain penyakit itu apa, hewan yang mengganggu muncul, misalnya ada hama, hama belalang, hama apalagi yang merugikan petani, itu akan terjadi, Mbak, karena ketidakseimbangan ekosistem. Ya, kemudian juga suatu saat kita hanya bisa bercerita ke anak-anak cucu kita kalau hilang itu dari Indonesia. Dulu loh di sini ada ini loh, ada satwa ini, sekarang mah nggak ada. Jadi kita cuma bisa bercerita, dan itu suatu apa ya, kita kehilangan yang tidak bisa digantikan gitu. Kalau sudah punah ya, makanya kita jaga, yuk kita sama-sama, yuk kita jaga dengan tidak memelihara satwa dilindungi, tidak menyimpan tumbuhan satwa dilindungi, seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu Endang. Dari Ibu Hot Maria mungkin?
0: Ya, mungkin
3: secara garis besar sama yeah. yang disampaikan Bu Endang. Tapi saya fokus ke kawasan konservasi ya.
1: Mm-mm.
3: Jadi salah satu fungsi kawasan konservasi itu kan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan secara berkelanjutan.
1: Yeah.
3: Jadi harapannya juga ini untuk masyarakat luas ya, mm-mm. yang memanfaatkan kawasan konservasi. Di sana itu ada keanekaragaman hayati yang tinggi,
1: mm-mm.
3: apalagi di Gilimatra yang menjadi objek wisata.
1: Yeah.
3: Jadi harapannya mari kita sama-sama menjaga keanekaragaman hayati yang di Gili, kemudian kita bisa aware lah jika menemukan pelanggaran atau suatu yang merusak, tidak perlu istilahnya kita dari diri kita sendiri kita harus bisa menegur gitu secara yeah. langsung. Kemudian dari diri kita sendiri juga kita tidak boleh melakukan itu gitu. Nah, kemudian Gilimatra ini sendiri dia selain kawasan konservasi, dia juga merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi harapannya juga kami Balai PK Denpasar itu mm-hmm. kedepannya bisa bersinergi ya, berkolaborasi dengan pemerintah daerah,
1: mm-hmm.
3: stakeholder terkait dan masyarakat dalam pengelolaan Tiga Gili ini, karena inginnya pariwisata ini dan konservasi harus sejalan.
1: Iya. Yeah.
3: Demi keanekaragaman hayati yang ada di sana gitu. Jadi ya. Jangan sampai Gilimatra ini kedepannya adalah destinasi wisata yang ditinggalkan.
1: Mm-mm.
3: Jadi saat ini mungkin karena memang potensinya masih terjaga, mm-mm. banyak kunjungan wisatawan dan lain-lain. Tapi jangan sampai nanti ke depan ternyata karena ada degradasi lingkungan ya, kerusakan ekologi di sana yang membuat wisatawan yang datang tuh kapok gitu
1: yeah.
3: dan hanya sekali datang dan tidak mau mengulang kunjungan berikutnya kayak gitu. Jadi yuk sama-sama kita jaga Gili ini, jangan sampai menjadi kedepannya jadi destinasi wisata yang ditinggalkan. Mungkin itu saja yeah. deh. Terima
1: mungkin
3: kasih.
1: Sama halnya kayak yang dibilang sama Bu Endang itu, jangan hanya tinggal cerita yeah. gitu ya. Oke, baik pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saya cukupkan dialog kentongan sore ini dengan topik perlindungan keanekaragaman hayati. Terima kasih pendengar untuk waktu Anda untuk mendengarkan kami di siaran sore ini. Dan juga saya informasikan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and
9: RI Mataram.
10: Tujuan akhirnya kemanusiaan. Namun dalam proses mengarah kemakmuran bersama, tujuan kemanusiaan itu kan masih butuh beberapa tahap.
11: BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi.
12: Tidak memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
13: Selamat sore. Hari Demokrasi menjadi momentum evaluasi kondisi demokrasi internasional. Kemarau panjang memicu penurunan debit air. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
8: RRI Denpasar.
13: Pendengar lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait demokrasi untuk kemanusiaan dalam rangka Hari Demokrasi Internasional 2026. Masyarakat didorong meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan politik dan juga demokrasi. Partisipasi aktif diperlukan untuk mencegah sikap apatis serta menjaga demokrasi tetap berpihak pada keadilan dan hak-hak masyarakat.
9: Demokrasi melalui pemilu idealnya bermuara pada keadilan, kesejahteraan, serta rasa aman bagi seluruh masyarakat. Namun tantangan demokrasi di kawasan perkotaan seperti Kota Denpasar masih dihadapkan pada sikap apatis masyarakat terhadap politik serta potensi praktik politik uang yang dapat memengaruhi independensi pemilih. Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar Suyanto kepada RRI menyampaikan keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tapi juga terpenuhinya hak masyarakat dan kesadaran menggunakan hak politik secara bebas.
10: Tujuan akhirnya kemanusiaan. Namun dalam proses mengarah ke kemakmuran bersama, tujuannya kemanusiaan itu kan masih butuh beberapa tahap. Pertama, cara mengukurnya kalau demokrasi yang ada adalah satu, hak rakyat, hak dulu ya, hak rakyat terpenuhi enggak? Kemudian hak hidup, lain-lainnya, hak lainnya.
9: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal menilai pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi perlu mengambil peran dalam menentukan arah bangsa. Menurutnya, generasi muda perlu mempertahankan sikap kritis dan idealisme serta menghindari politik pragmatis yang dapat menjadikan mereka sekadar alat kepentingan politik.
14: Jangan hanya menjadi penonton dalam demokrasi ini. Anak muda ini harus menjadi subjek, kita bukan lagi objek. Kemudian kita harus ikut serta juga dalam menentukan arah bangsa kita ke depan. Jangan sekali-sekali alergi terhadap politik, karena ketika orang baik menjauh dari politik, ruang itu akan diisi oleh mereka yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan juga kekuasaan.
9: Pendidikan politik dan keterlibatan aktif generasi muda dinilai penting untuk mendorong masyarakat lebih kritis dalam menggunakan hak politik serta memperkuat demokrasi yang berkeadilan sosial. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
13: Tanggal 15 September diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Peringatan ini untuk mengajak dunia mengevaluasi kembali kondisi demokrasi di masing-masing negara.
15: Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap tanggal 15 September setelah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. Peringatan ini bertujuan untuk meninjau kembali kondisi demokrasi di seluruh dunia serta meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya pilar-pilar demokrasi. Berikut adalah garis besar sejarah di balik lahirnya hari peringatan ini. Pertama, Deklarasi Universal tentang Demokrasi di tahun 1997. Sebelum PBB meresmikan hari ini, cikal bakalnya dimulai dari Interparliamentary Union atau IPU, sebuah organisasi internasional yang mewadahi parlemen-parlemen dari berbagai negara. Pada 15 September 1997, IPU mengadopsi Deklarasi Universal tentang Demokrasi di Kairo, Mesir. Deklarasi tersebut menegaskan prinsip-prinsip utama demokrasi, elemen-elemen kunci dalam pemerintahan demokratis, serta ruang lingkup internasionalnya. Kedua, upaya Qatar dan Konferensi Internasional di tahun 2006. Pada tahun 2006, diadakan Konferensi Internasional ke-6 tentang demokrasi baru atau yang dipulihkan, yakni ICNRD-6 di Doha, Qatar. Konferensi ini menghasilkan sebuah resolusi yang mempromosikan prinsip-prinsip dasar demokrasi secara global. Qatar kemudian memimpin upaya penulisan draft resolusi untuk diajukan ke Majelis Umum PBB. Ketiga, peresmian oleh PBB tahun 2007. Melalui proses diplomasi yang panjang, Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi resolusi nomor A/RES/62/7 pada 8 November 2007. Melalui ketetapan tersebut, PBB memilih tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Pemilihan tanggal ini sengaja disamakan dengan momen bersejarah ketika diadopsinya Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh IPU pada tahun 1997 silam. Perayaan pertama Hari Demokrasi Internasional secara global baru dilaksanakan pada 15 September 2008. Sejak saat itu, setiap tahunnya PBB mengusung tema-tema khusus yang relevan dengan dinamika politik dunia, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.
13: Berikut suara masyarakat terkait demokrasi untuk kemanusiaan dalam rangka Hari Demokrasi Internasional 2026.
16: Perkenalkan, nama saya Putu Indrianti, asal saya dari Bangli. Baik, menurut saya demokrasi yang baik adalah ketika setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan. Tanpa melihat latar belakangnya, jadi masyarakat tidak hanya bebas berbicara, tetapi juga tetap saling menghargai dan tidak merendahkan satu sama lain.
17: Kenalkan, nama saya Dita, saya dari Kintamani. Menurut saya sangat penting karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan adanya kesempatan yang sama, masyarakat dapat merasakan dihargai dan tidak ada yang merasa dibedakan atau diabaikan. Terima kasih.
18: Perkenalkan, nama saya Putu dari Kintamani. Menurut saya, kita bisa menjaga demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan tetap menghormati hak orang lain.

0: Pendengar, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga ruang menyampaikan pendapat dan ikut mengawal kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat rakyat. Selengkapnya, kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Sekretaris Kita Gerak Bareng, Niloh Ade Bunga Krisnanti.
1: Ade Bunga Krisnanti, bagaimana Ibu melihat makna demokrasi dalam kehidupan masyarakat nih, Bu?
2: Kita melihat kembali pengertian dari demokrasi terlebih dahulu ya. Kalau demokrasi ini ada dua kata, yaitu demos dan kras. Kalau demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Kita melihat bahwa demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai perwakilan dari Kita Bergerak Bareng sendiri, melihat bahwasanya adalah demokrasi bukan sekedar agenda pesta 5 tahunan. Itu yang melainkan bagaimana cara kita memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat masyarakat itu tersendiri, Mas. Melihat demokrasi seharusnya tidak hanya terhenti pada hak untuk memilih, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat, mengawasi kebijakan, dan ikut menentukan bagaimana arah kehidupan bangsa ke depannya.
1: Mengapa keterlibatan masyarakat penting dalam menjaga demokrasi?
2: Oke, kita melihat kenapa keterlibatan masyarakat ini penting dalam menjaga demokrasi. Ini merupakan karena dalam suatu proses demokrasi ini membutuhkan pengawasan, gitu ya, membutuhkan pengawasan, kontrol masyarakat. Ketika masyarakat, kadang kita melihat ketika masyarakat terlalu apatis, ruang partisipasi publik dapat semakin sempit dan pengambilan keputusan berisiko didominasi oleh kelompok-kelompok yang benar memiliki akses sumber daya yang lebih besar. Lord Acton pernah menyatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dalam hal ini berarti pesan ini menyampaikan bahwa ini hal ini masih relevan ya di kehidupan kita. Ketika kekuasaan harus selalu disertai oleh kontrol, transparansi dan pertanggungjawaban. Jadi masyarakat ini tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga masyarakat ini penting sebagai pengawas dari bagian dan proses demokrasi itu tersendiri.
1: Bagaimana masyarakat dapat ikut menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka melalui demokrasi, Bu?
2: Oke, baik, kita melihat ya maksudnya bagaimana masyarakat dapat menyuarakan kepentingan. Itu sebenarnya dengan cara sekarang apalagi dengan media sosial seperti itu, Mas. Sebenarnya kita sudah bisa mulai dari forum warga, musyawarah, petisi, advokasi kebijakan, penyampaian pendapat di ruang publik, dan pemanfaatan media sosial itu tersendiri. Namun kita melihat sekarang perkembangan media sosial yang ada ini justru menjadi dua pisau ya, antara yang positif dan negatif. Saya rasa perkembangan di media sosial ini cukup instan tanpa adanya proses sharing terlebih dahulu banyak yang sudah men-sharing seperti itu. Namun saya rasa menyampaikan suatu aspirasi itu tidak hanya cukup membuat sesuatu menjadi viral seperti itu ya, tapi aspirasi ini harus didukung oleh data, argumentasi, pengorganisasian masyarakat agar tidak hanya berhenti pada tren sesaat atau FOMO di media sosial seperti itu, Mas.
1: Sejauh mana demokrasi dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat?
2: Kalau kita melihat ya, demokrasi sejauh ini memang memberikan ruang gitu ya bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak melalui partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta penguasaan terhadap kekuasaan. Namun kita melihat gitu ya, keberadaan demokrasi secara prosedural ini belum cukup untuk kita bawa mengatakan bahwa itu memberikan keadilan dan kesetaraannya. Itu belum benar-benar terwujud kalau dilihat seperti itu. Kita masih melihat adanya jarak antara hukum yang seharusnya berlaku gitu ya secara setara. Namun kenyataannya ketika hukum berhadapan dengan perbedaan status sosial, kekuasaan, ekonomi, maupun akses terhadap keadilan, itu beda jauh.
1: Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam memperingati Hari Demokrasi Internasional 2026?
2: Terus masuk Januari. Oke, dari kami kita melihat bahwa dan harapan ini adalah demokrasi yang hanya dipahami sebagai bentuk pesta demokrasi saja yang ramai ketika pemilu, lalu setelah kita mencoblosnya agak sepi gitu ya. Demokrasi ini sebenarnya hadir setiap hari dalam kehidupan kita, mulai dari kita menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, sehingga suara masyarakat ini memang benar didengarkan oleh pemerintah itu sendiri. Seperti itu ya. Kami juga paham bahwa anak-anak

0: bersuara, banyak kritis, dan tentunya saling menghargai perbedaan pendapat itu sendiri. Pesan kami, mari kita gerak bareng untuk menjaga demokrasi, untuk tetap hidup dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Niluh Ade Bunga Krisnanti, Sekretaris Kita Gerak Bareng. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir. Langkah tersebut untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Denpasar.
4: Kita sudah minta untuk melakukan digitalisasi.
5: Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Kota Denpasar. Digitalisasi parkir yang saat ini telah diterapkan di sejumlah titik, terutama lokasi parkir di ruang milik Jalan Rumija, ke depan akan diperluas menggunakan sistem barcode. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, penerapan sistem digital diharapkan membuat transaksi parkir lebih transparan, sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir. Selain memperluas digitalisasi, Pemkot Denpasar juga akan memperketat pengawasan terhadap juru parkir liar. Jayanegara meminta Perumda Parkir membentuk satuan tugas untuk mengontrol petugas parkir, termasuk jukir yang bekerja secara mobile. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan seragam sebagai patokan untuk memastikan seseorang jukir merupakan petugas resmi.
4: Jangan sampai kalau baju itu kan bisa dibuat, dicetak. Yang penting nomornya dia tahu, titik anggotanya nomor berapa, di titik nomor mana, sehingga dia juga membentuk satgas untuk mengontrol petugas-petugas parkir yang mobiling gitu.
5: Jayanegara juga menyoroti persoalan pemberian karcis parkir. Ia meminta petugas memberikan karcis sejak kendaraan memasuki area parkir, bukan ketika pengendara hendak meninggalkan lokasi. Menurutnya, karcis parkir merupakan bukti bahwa kendaraan telah tercatat dalam sistem parkir.
4: Tujuan kita masuk parkir, jangan saat pulangnya mengambil tiket. Saat masuk itu harus mengambil tiket. Tujuannya apa? Kalau kendaraan kita hilang, dengan tiket ini kita sudah harus mendapat ganti rugi.
5: Ia juga mengimbau masyarakat memastikan menerima dan menyimpan karcis sejak kendaraan masuk hingga keluar dari area parkir. Bukti tersebut juga berkaitan dengan mekanisme ganti rugi apabila kendaraan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
6: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
7: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng Imade Lestariane mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
6: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan di kisaran 20% dari Agustus kemarin. Sudah kami dari Agustus kemarin, karena ini masuk kemarau-nya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat, tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
7: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau

0: atau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
1: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan cepat musim kemarauannya enggak sepanjang.
0: Lestariana menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta percepatan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya di Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPD NTB, Fraksi Nasdem Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih tetap terpenuhi.
4: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD, itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Dan jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu. Ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
3: Suharto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Suharto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
4: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengenerate atau mengadakan air bersih, ya, air baku. Seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu. Itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant. Jadi pengolahan air sungai ya untuk menjadi air baku. Standarnya air bersih, yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa.
3: Suharto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
4: Memanfaatkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan sejumlah tim nasional dari kawasan Asia Tenggara. Ajang ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menguji kekuatan sekaligus membidik prestasi terbaik di hadapan publik sendiri.
5: Tentu ekspektasi dari masyarakat semua, pasti yang ada di sini termasuk saya, ingin timnas juara. Ya, ini hal yang tentu kesempatan baik.
6: Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang resmi FIFA melalui penyelenggaraan edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bersaing dengan sejumlah negara, sekaligus memperkuat eksistensi sepak bola nasional di tingkat regional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers kemarin menyampaikan, FIFA ASEAN Cup menjadi bagian dari upaya FIFA mendorong federasi di berbagai negara memiliki kompetisi yang kuat dan kompetitif. Erick menyebut Indonesia mendapatkan kesempatan penting sebagai tuan rumah setelah sebelumnya menjadi penyelenggara Piala Dunia U17.
5: Kesempatan baik, tapi juga kita jangan menutup mata karena banyak sekali tim-tim Asia Tenggara juga mempersiapkan timnya dengan serius.
6: Erik mengingatkan target tersebut tidak akan mudah diwujudkan karena negara-negara peserta juga mempersiapkan tim secara serius. Ia mencontohkan Vietnam dan Malaysia yang aktif memperkuat skuad melalui naturalisasi pemain, sementara Bangladesh juga disebut mempersiapkan pemain naturalisasi untuk membentuk tim nasional yang kompetitif.
5: Ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik ya, secara rating, secara juga para penonton sepak bola Indonesia setelah kemarin melihat Persija Persib, sekarang melihat tim nasional ini menarik juga karena negara-negara tetangga tidak melihat turnamen ini sebelah mata. Negara-negara tetangga ya, bahkan dari Bangladesh saya dengar beberapa pemain dari Premier League juga mereka sudah naturalisasi untuk memastikan mereka punya tim nasional yang representatif di FIFA ASEAN.
6: Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia, Singapura dan Bangladesh dalam FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain pertandingan, PSSI bersama FIFA juga menyiapkan trofi tour dan fan zone yang menghadirkan musik, budaya serta kuliner Indonesia untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap FIFA ASEAN Cup 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Demokrasi menjadi momentum evaluasi kondisi demokrasi internasional. Kemarau panjang memicu penurunan debit air. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pusat Tukan Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram. Selamat mengikuti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami, kemudian renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC/MH dengan judul Makna Amanah dalam Kehidupan Sehari-hari. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, hampir setiap hari kita menerima amanah. Ada amanah berupa harta, pekerjaan, jabatan, ilmu, keluarga, perkataan, waktu, bahkan kesehatan dan kehidupan kita sendiri. Namun terkadang kita hanya memahami amanah sebagai suatu yang dititipkan orang lain kepada kita. Padahal amanah memiliki makna yang jauh lebih luas. Amanah adalah setiap sesuatu yang Allah percayakan kepada kita dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya sungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa amanah bukan sekedar akhlak yang baik, tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diberi waktu lalu ia menyia-nyiakannya, itu persoalan amanah. Ketika seorang diberi jabatan lalu ia menggunakannya untuk kepentingan pribadi, itu juga persoalan amanah. Ketika seorang diberi ilmu lalu ia menyembunyikan kebenaran atau menggunakannya untuk kesombongan, itu juga persoalan amanah. Ketika seorang suami diberi istri dan seorang istri diberi suami, maka pasangan hidup itu adalah amanah. Ketika Allah memberikan anak, maka anak juga amanah. Ketika kita diberi lisan, maka perkataan kita adalah amanah. Ketika kita diberi mata, maka pandangan kita adalah amanah. Ketika kita diberi telinga, maka apa yang kita dengarkan juga akan dipertanggungjawabkan. Bahkan tubuh kita sendiri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjaga amanah manusia tetapi melupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lahu." Yang artinya tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki amanah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat dalam. Amanah bukan sekedar persoalan hubungan kita dengan manusia. Amanah adalah cermin keimanan. Seseorang mungkin terlihat rajin beribadah, banyak berbicara tentang agama, banyak membaca Al-Quran, tapi jika ia suka berkhianat, suka menipu, suka menyalahgunakan kepercayaan, maka ada persoalan besar dalam akhlaknya. Karena itu para ulama mengajarkan, keimanan yang benar akan melahirkan akhlak yang benar. Semakin kuat iman seseorang, seharusnya semakin kuat pula sifat amanahnya. Ada orang yang ketika diawasi bekerja dengan baik, tetapi ketika tidak ada yang melihat, ia mulai bermalas-malasan. Padahal seorang mukmin memahami, mungkin manusia tidak melihat kita, tetapi Allah tidak pernah lalai melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Yaitu sungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Maka bekerja dengan amanah bukan karena takut kepada atasan. Kita bekerja dengan amanah karena takut kepada Allah. Jika kita seorang guru, mengajar adalah amanah. Jika kita seorang pegawai, pekerjaan adalah amanah. Jika kita seorang pedagang, pelanggan adalah amanah. Jika kita seorang pemimpin, rakyat adalah amanah. Jika kita seorang pelajar, ilmu adalah amanah. Jangan bertanya, ada yang melihat saya atau tidak, tetapi tanyakan, apakah Allah ridha dengan apa yang saya lakukan? Ada amanah yang sering kita remehkan, yaitu amanah dalam perkataan. Tidak semua yang kita dengar boleh kita ceritakan. Tidak semua rahasia boleh kita sebarkan. Tidak semua aib orang boleh kita buka. Tidak semua informasi yang masuk kepada kita boleh kita teruskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seseorang berbicara kepada orang lain, kemudian ia menoleh, maka pembicaraan itu adalah amanah. Betapa indahnya Islam menjaga kehormatan manusia. Karena itu ketika seseorang berkata, tolong jangan ceritakan kepada siapa-siapa, maka seorang mukmin harus mampu menjaga lisannya. Jangan menjadikan rahasia orang lain sebagai bahan percakapan, jangan menjadikan aib seseorang sebagai hiburan. Karena bisa jadi hari ini kita membuka aib orang lain, dan pada suatu hari Allah membuka aib kita. Pernikahan juga merupakan amanah.
Ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, ia tidak hanya mendapatkan pasangan, ia mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, melindungi, membimbing dan menghormatinya. Demikian pula seorang istri. Anak-anak yang Allah titipkan kepada kita bukan sekadar untuk dibesarkan secara jasmani. Mereka juga harus dibimbing dengan iman, akhlak dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya artinya, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maka seorang ayah jangan hanya berpikir apakah anak saya sudah makan, tetapi tanyakan pula apakah anak saya sudah mengenal Allah. Jangan hanya bertanya apakah anak saya sudah sekolah, tetapi tanyakan apakah anak saya sudah mengenal sholat, Al-Quran dan akhlak. Karena anak bukan hanya amanah untuk di dunia, anak adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan juga di akhirat nanti. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wasiikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Az-Zumar ayat 10-15 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Sudiharji. Selamat mengikuti.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir." Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar persatukan informasi dan inspirasi, kekeringan di Nusa Tenggara Barat semakin meluas. 6 kabupaten kota telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan, sementara 2 daerah lainnya sudah menetapkan status siaga. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan, dari 8 daerah yang telah menetapkan status, 6 diantaranya berstatus siaga kekeringan, sedangkan 2 daerah telah menetapkan status darurat kekeringan. Sementara Kota Mataram dan Kota Bima belum menetapkan status, meski Kota Bima sudah memiliki data wilayah terdampak kekeringan. Menurut Sadimin, wilayah yang mengalami dampak kekeringan paling parah berada di Lombok bagian selatan.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar 1 karena informasi dan inspirasi, waktu semakin

Rapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur dari ruang dengar Anda, pendengar. Selanjutnya ada rekan saya, Andi Suhan, yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda ya di malam ini 15 September 2026 menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk siap menemani Anda kembali ya hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar, waktu terus merapat ke pukul 19 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk mengawali kebersamaan di malam ini, kita jelang terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Ini informasi mengenai MotoGP Mandalika 2026. Di mana pemerintah Provinsi NTB resmi mencabut peraturan gubernur nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi. Jadi gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan aturan tersebut sudah tidak relevan diterapkan, terutama karena aktivitas pariwisata di kawasan Mandalika kini semakin padat. Program tersebut sebelumnya dibuat untuk memberi ruang bagi pelaku perhotelan menaikkan tarif saat berlangsungnya event besar seperti MotoGP. Saat itu MotoGP di Mandalika digelar hanya sekali dalam setahun. Namun kondisi pariwisata NTB kini berubah. Menurut Iqbal, berbagai kegiatan di Mandalika berlangsung hampir setiap pekan dan tingkat hunian hotel di kawasan resort juga sudah tinggi. Iqbal berharap pencabutan pergub tersebut membuat pelaku usaha hotel tidak lagi menjadikan event besar sebagai alasan untuk menaikkan tarif secara berlebihan. Selain itu pendengar, terkait MotoGP juga, antusiasme anak muda NTB menjadi bagian dari MotoGP Mandalika 2026 sangat tinggi. Lebih dari 4.000 orang telah mendaftar sebagai volunteer, sementara kebutuhan penyelenggara hanya sekitar 2.500 orang. Informasi selengkapnya, untuk informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan menantikan Warta Berita Nasional. Kami kembali hadirkan satu informasi untuk Anda. Kalau tadi informasi mengenai jelang MotoGP ya, kali ini informasi mengenai kekeringan, di mana kekeringan di Sumbawa meluas sampai 42.728 jiwa terdampak. Kekeringan yang melanda Kabupaten Sumbawa meluas dari 12 kecamatan pada Agustus menjadi 14 kecamatan pada September 2026. Kondisi tersebut membuat lebih dari separuh wilayah Kabupaten Sumbawa menghadapi dampak kekurangan air bersih di tengah cuaca kering yang masih berlangsung. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto mengatakan, perluasan wilayah kekeringan terjadi setelah Kecamatan Labangka dan Kecamatan Lantung turut mengalami kekurangan air. Kabupaten Sumbawa memiliki 24 kecamatan, dengan bertambahnya dua wilayah terdampak tersebut, kekeringan kini meliputi lebih dari setengah jumlah kecamatan di daerah itu. BPBD mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan. Seperti dijelaskan pendengar, kekeringan terjadi secara merata di 14 kecamatan, namun kondisi paling parah terlihat di wilayah pesisir bagian utara Kabupaten Sumbawa, di mana warga di kawasan tersebut menghadapi persoalan ketersediaan air bersih karena sumur yang selama ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan kualitas dan ketersediaan air. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu ya, Pak? Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan

0: Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
1: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
4: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
3: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
4: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
5: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
4: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
6: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
7: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
6: Posisi ini cuaca kemarau nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak.

0: Saat kita mau mengairi air kemarin tuh gak mampu. Karena kita airi sehari tuh justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh gak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
1: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
2: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
1: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
4: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
5: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. So, ini ada apa-apa, ini ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
4: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
6: Diperiksa TK, kalau buat TK dan bisa dilayani, terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru di foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi di foto-foto dan di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, pertalai 16, 8, 16.
4: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pengumumannya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
4: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Nah, kami sudah sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
4: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu, Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 92,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Hindu yang akan disampaikan oleh Made Arya Dwi Baskara.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kritawo Yantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, saya, Madi Arya Dwi Baskara, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, akan menyampaikan sekilas tentang Tripramana, yakni tiga cara umat Hindu memahami kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan pertanyaan, bagaimana ya kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Ketika seseorang mengatakan kepada kita bahwa hari ini hujan, tentu kita bisa membuktikannya dengan cara yang sederhana. Kita bisa keluar rumah, melihat langit, merasakan air hujan, dan mendengar suara hujan. Tetapi tidak semua hal dalam kehidupan dapat kita buktikan dengan cara melihat atau merasakannya secara langsung. Misalnya kita bertanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Brahman itu ada? Kita tidak bisa serta-merta menunjuk Tuhan seperti kita menunjuk meja, kursi, ataupun sebuah pohon. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kalau Brahman atau Tuhan tidak bisa saya lihat dengan mata, bagaimana saya bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada? Dalam ajaran agama Hindu, salah satu konsep yang dapat membantu kita memahami pertanyaan semacam ini adalah Tripramana. Bagian pertama dari Tripramana adalah Pratyaksa Pramana, yakni mengetahui atau mencari kebenaran melalui pengalaman langsung. Pratyaksa berarti sesuatu yang diperoleh secara langsung, terutama melalui pengalaman indrawi. Dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah cara mengetahui sesuatu yang paling mudah kita pahami. Misalnya, saya mengatakan di depan saya ada sebuah meja. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa meja itu memang ada? Karena kita bisa melihatnya. Kita bisa menyentuh permukaannya. Kita bisa mendengar ketika benda diletakkan di atasnya. Kita juga bahkan bisa merasakan tekstur dari bentuknya. Artinya, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dengan bantuan panca indera. Nah, indera inilah yang disebut dengan Pratyaksa Pramana. Namun menariknya, dalam filsafat Hindu, Pratyaksa tidak hanya dipahami sebatas kemampuan mata melihat benda. Ada pengalaman langsung yang lebih halus. Dalam kehidupan spiritual, seseorang yang telah memiliki tingkat kesadaran dan kemajuan spiritual tertentu dapat memahami dan mengalami realitas yang tidak selalu dapat ditangkap oleh panca indera biasa. Sebagai contoh, para resi dan para yogi dalam tradisi Hindu, misalnya dikenal memiliki pengalaman spiritual yang mendalam melalui praktik tapa, yoga, meditasi, dan pengendalian diri. Jadi ada perbedaan antara saya tidak melihat sesuatu, berarti sesuatu itu tidak ada, dengan saya belum mampu melihat atau mengalami sesuatu tersebut. Nah, ini menjadi penting karena kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu memang memiliki keterbatasan. Mata kita hanya mampu menangkap rentang cahaya tertentu. Telinga kita hanya mampu mendengar frekuensi tertentu. Artinya, ada banyak realitas di alam ini yang memang tidak dapat ditangkap oleh kemampuan indrawi kita. Jadi ketika seseorang bertanya, mengapa saya tidak bisa melihat Tuhan? Jawabannya tidak otomatis, karena Tuhan tidak ada. Karena kita tidak melihat Tuhan, bukan seperti itu. Bisa saja persoalannya terletak pada keterbatasan alat yang kita gunakan untuk mengetahui.
Ibarat kita ingin mendengarkan siaran radio, tetapi radio kita tidak memiliki frekuensi yang sesuai. Bukan berarti siarannya tidak ada, tetapi bisa jadi alat penerimanya yang belum mampu menangkapnya. Demikian pula dalam spiritualitas. Semakin seseorang membersihkan pikirannya, mengendalikan inderanya, memperdalam meditasinya, dan meningkatkan kesadarannya, semakin memungkinkan dirinya mengalami dimensi spiritual secara lebih mendalam. Nah, inilah salah satu konteks pratyaksa dalam pengalaman spiritual. Jadi, pratyaksa ini bukan hanya melihat secara fisik, tetapi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mendengar bagi yang kedalaman spiritualnya mantap, dan juga melihat apabila kedalaman spiritualnya mantap. Nah, kita juga bisa memberdayakan indera kita pada saat sembahyang ketika kita merasakan ketenangan dalam keheningan dalam persembahyangan, maka itulah wujud fisik, wujud pratyaksa pramana yang bisa kita rasakan. Nah, kita beranjak ke bagian kedua dari tripara amana, yakni anu mana pramana. Apa itu anu mana pramana? Anu mana pramana adalah mengetahui atau mendapatkan kebenaran melalui penalaran atau analisis. Nah, kalau pratyaksa tadi diperoleh melalui pengalaman langsung, maka anu mana diperoleh melalui penalaran atau kesimpulan berdasarkan tanda-tanda yang kita dapat amati. Contoh paling sederhana, kita melihat asap di atas sebuah bukit. Kita belum melihat apinya, tetapi kita kemudian berpikir, kalau ada asap, kemungkinan ada api. Nah, mengapa? Karena kita mengetahui hubungan antara asap dan api berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Jadi, kita menggunakan tanda yang terlihat untuk mengambil kesimpulan mengenai sesuatu yang belum terlihat secara langsung. Nah, itulah yang disebut dengan anu mana pramana. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, coba kita amati. Mari kita gunakan cara berpikir ini untuk pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana kita meyakini Tuhan itu ada, atau Brahman atau Ida Sang Hyang Widi itu ada? Nah, kita bisa melakukan pengamatan terhadap alam semesta. Kita melihat keteraturan alam. Matahari terbit dan terbenam. Bulan memiliki fase, planet-planet bergerak pada lintasannya, serta makhluk hidup memiliki sistem yang luar biasa kompleks. Kita bisa melihat tumbuhan tumbuh dari benih. Kita juga bisa melihat kehidupan berkembang. Kita melihat hukum-hukum alam bekerja secara teratur. Dari sini, manusia kemudian bertanya, apakah semua keteraturan ini terjadi begitu saja? Mari kita mengambil contoh sederhana. Ketika kita menemukan sebuah buku di atas meja, apakah kita berpikir buku tersebut muncul begitu saja? Tentu tidak. Kita berpikir ada penulisnya. Kemudian ada orang yang mencetaknya. Ada penerbit, ada desain, ada proses produksi. Ada berbagai sebab yang membuat buku tersebut berada di hadapan kita. Begitu pula dengan meja. Kita bisa melihat meja dan memahami bahwa ada proses pembuatannya, ada bahannya, ada orang yang mengolahnya, ada keterampilan dan ada sebab-sebab yang membuat meja tersebut menjadi sebagaimana adanya. Lalu, kita memperluas pertanyaannya, bagaimana dengan alam semesta? Kalau benda-benda kecil yang ada di sekitar kita memiliki sebab dan proses pembentukan, bagaimana dengan alam semesta yang jauh lebih besar, kompleks dan teratur? Nah, disinilah manusia menggunakan anu mana pramana. Bukan berarti anu mana memberikan bukti sederhana seperti kita melihat meja dengan mata, tetapi melalui penalaran. Manusia dapat sampai pada suatu kesimpulan filosofis bahwa
Alam semesta memiliki keteraturan dan sebab, sehingga manusia kemudian merenungkan adanya realitas tertinggi dan menjadi dasar keberadaan alam semesta. Dalam Hindu, realitas tertinggi itu dikenal dengan berbagai istilah. Salah satunya adalah Brahman. Dari sinilah muncul perenungan, jika alam semesta begitu besar, maka sumber atau realitas tertinggi yang menjadi dasar keberadaannya tentu tidak bisa disamakan dengan manusia biasa. Karena itu, Tuhan dipahami sebagai maha kuasa, maha besar, dan melampaui keterbatasan manusia. Namun di sini, kita juga perlu berhati-hati. Anumana bukan berarti saya punya satu alasan, maka kesimpulan pas saya pasti benar. Penalaran harus dilakukan dengan baik, harus melihat hubungan sebab-akibat, harus mempertimbangkan fakta, harus menghindari kesimpulan yang tergesa-gesa. Dan ini justru menunjukkan bahwa Hindu memiliki tradisi berpikir yang kuat. Umat tidak hanya diajak untuk percaya, tetapi juga diajak untuk berpikir, merenung, dan memahami. Kita tiba pada bagian terakhir dari Tri Pramana yang disebut Agama Pramana. Apa itu Agama Pramana? Jadi agama pramana ini adalah pengetahuan berdasarkan kesaksian yang sahih yang bisa kita ambil dari kitab-kitab Weda atau kitab-kitab suci di agama Hindu. Agama pramana juga dikenal dalam konteks tertentu sebagai sabda pramana, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian yang dapat dipercaya, terutama ajaran-ajaran suci Weda. Nah, dalam Hindu, sumber utama yang menjadi landasan adalah Weda. Mengapa manusia membutuhkan agama pramana? Karena tidak semua pengetahuan dapat kita peroleh melalui pengalaman pribadi. Seperti layaknya pratyaksa pramana, yang tadi sudah saya jelaskan. Bayangkan kita ingin mengetahui seperti apa kehidupan di suatu tempat yang belum pernah kita datangi. Kita tidak mungkin harus mengalami semuanya sendiri. Kita dapat belajar dari orang yang telah mengalaminya. Begitu pula dalam dunia ilmu pengetahuan, seorang mahasiswa tidak harus menemukan kembali seluruh hukum fisika dari awal. Ia mempelajari hasil penelitian orang-orang sebelumnya. Nah, dalam konteks spiritual, manusia juga membutuhkan sumber pengetahuan yang melampaui pengalaman indrawi sehari-hari. Nah, disinilah agama pramana memiliki peranan. Dalam tradisi Hindu, para maharesi dan para yogi bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah pribadi yang menjalani kehidupan spiritual yang sangat mendalam. Seperti juga dengan sulinggih-sulinggih kita di kota Mataram ini. Melalui tapa, yoga, meditasi, pengendalian diri dan penyucian batin, para resi memperoleh pengalaman spiritual yang kemudian menjadi dasar tradisi pengetahuan suci. Karena itu, Weda tidak dipandang sebagai sekedar cerita atau bualan. Weda merupakan sumber pengetahuan suci yang menjadi dasar kehidupan spiritual umat Hindu. Nah, dalam konteks Hindu, para resi disebut juga sebagai mantra drasta, yaitu para pelihat mantra. Mereka bukan dianggap sebagai pengarang Weda dalam pengertian menciptakan isi Weda berdasarkan imajinasi pribadi, melainkan sebagai pihak yang menerima atau melihat kebenaran spiritual yang kemudian diwariskan dalam tradisi Weda. Maka ketika kita membaca ajaran Weda, kita tidak sekedar membaca tulisan. Kita sedang berhadapan dengan warisan pengetahuan spiritual yang telah dijaga dan diwariskan melalui generasi-generasi.
Nah, sekarang mari kita kembali kepada pertanyaan awal. Bagaimana kamu meyakini Tuhan itu ada? Nah, kita bisa melihatnya sebagai atau melalui tiga pendekatan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melalui praktyaksa, di mana seseorang yang memiliki pengalaman spiritual mendapatkan pengalaman kehadiran Tuhan atau realitas spiritual melalui pengalaman batin yang sangat dalam dan secara langsung. Kemudian yang kedua, anumana. Kita mengamati alam semesta, kita melihat keteraturan, kehidupan, hukum alam, dan kompleksitas ciptaan. Kemudian kita menggunakan akal penalaran untuk merenungkan apa yang menjadi dasar dari semua ini, dari sana manusia sampai pada kesadaran tentang adanya realitas tertinggi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kita bisa menerima pengetahuan berdasarkan kesaksian suci yang terpercaya melalui kitab-kitab suci Weda. Jadi dalam Hindu, Weda menjadi sumber utama pengetahuan tersebut. Nah, kesimpulannya dari Triparamana ini adalah sebetulnya saling melengkapi, ya, yakni Pratyaksa Pramana memberikan pengalaman secara langsung, kemudian yang kedua Anumana memberikan penalaran melalui pola pikir kita, dan yang ketiga adalah Agama Pramana memberikan tuntunan pengetahuan spiritual yang bisa kita akses dari kitab-kitab suci Weda. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana Anda membuktikan Tuhan itu ada, maka sudah tidak ada keraguan lagi, tidak ada hal yang membingungkan lagi, karena semuanya dapat dijelaskan melalui Triparamana. Baik, saya Madi Arya Dwi Baskara, penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kota Mataram, mengucapkan terima kasih kepada para pendengar RRI yang setia di Kota Mataram. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, saatnya kami kembali hadirkan untuk Anda satu informasi dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk yang berada di desa. Hal ini dilakukan agar UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu kunci agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menurut Adi, pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga mencakup perbaikan kualitas produk, kemasan, merek, sertifikasi, hingga strategi pemasaran. Sejumlah produk lokal desa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah, diantaranya poteng, pernek, dan ikan bage dari Lebuanala, Desa Brangkolong. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri, produksi RRI Tahuna.
1: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
2: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi.
3: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
2: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
3: Mati.
2: Jaringan?
3: Hilang.
2: Honor?
3: Masih seperti biasa.
2: Maksudnya?
3: Jauh dari harapan.
2: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
3: Soal apa?
2: Pulanglah.
3: Pulang?
2: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
3: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
2: Lalu?
3: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
2: Jadi, Bapak mau pulang?
3: Saya tidak tahu. Tapi, setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
2: Anak-anak?
3: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
2: Tapi Bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
3: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
2: Lalu, kenapa Bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
3: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
2: Di sini?
3: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan. Tentang merah putih. Tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik. Bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri. Bisa punya guru yang datang setiap pagi. Bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
2: Jadi, Bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
3: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
2: Pak Raka.
3: Ya?
2: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Bapak?
3: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
2: Dan kalau suatu hari Bapak benar-benar memilih pulang, apa yang Bapak ingin lakukan?
3: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
2: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.
3: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
2: Bel masuk, Pak.
3: Mari kita mulai pelajaran.
2: Pelajaran apa hari ini?
3: Tentang kemerdekaan.
2: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
3: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
1: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas. Dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
4: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
5: Sepuluh Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita.

0: hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami temani Anda dalam tanya jawab agama. Kali ini tanya jawab agama Hindu, namun kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu hingga menjelang pukul 10 malam. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda ya di malam hari ini. Di Selasa malam ya, tanggal 15 September 2026. Apa kabar Anda di malam ini? Ada yang masih terjagakah atau ada yang sudah mulai mengantuk nih? Kalaupun Anda masih mengantuk tapi tidak bisa tidur ya, boleh dengerin dulu Ruang Rindu malam ini. Untuk bergabung silakan bisa di 081 802 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga, apa kabar Ila?
1: Alhamdulillah, sebaliknya Bang Andi.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan, pengen salam-salam buat siapa ini Ila?
1: Sekarang lagu apa dong?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Aku barat. Ya sudah.
0: Oke.
1: Salam dulu ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Irma yang lagi monitor. Selamat panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Syahrir, Bang Ibu, Mbak Cinza.
0: Terus?
1: Pak Ayu, terus Bunda Marni, Pak Sukri,
0: okay.
1: Bunda Hei, Mbak Deni, Mbak Isha, ayo Mbak Isha masuk. Biarman, Mbak Isha Budi, buat semuanya aja deh.
0: Semua-semua ya.
1: Buat Bang Andi, kalau buat tugas aja.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Malam juga Ila, terima kasih Ila ya sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Lale ini ya.
2: Mungkin.
0: Oke. Silakan.
2: Gimana kabarnya, Ganteng?
0: Sehat. Di sana sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ceria. Tak kurang satu apa-apa rasanya.
0: Nah,
2: malam ini.
0: Inilah yang dinanti-nantikan ini, sehat seger ya. Silakan
2: jangan
0: pengen
2: sampai layu. Harus seger dong, semangat.
0: Pengen salam-salam buat siapa, yuk?
2: Yang pertama buat sebuah hati yang ada di tengah raja. Untuk mau beli kebelian kesehatan, panjang umur, dimana ada rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Ada Pak Mawiin, Pak Ordes, Pak Andi Gunung Sahari, Pak Raja, Pak Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Enta, Pak Indu, Pak Marisa, Pak Haji Sahabudin, terus ada Pak itu terus itu Pak Sukri bersama Bunda Marni, moga saya selalu juga Adi Gajah Percet, Dek Solihin, Pak Sukri Mami Rian,
0: terus
2: ya buat semuanya dah nih.
0: Majeng
2: ring pelinggi Mas Andi yang gagah ganteng.
0: Terima kasih.
2: Moga-moga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, rezekinya semakin dilancarin, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih ya doa-doanya.
2: Mas Andi sampun gak jenang.
0: Sampun.
2: Alhamdulillah, jaga kesehatan Andi.
0: Terima kasih.
2: Tetap sehat, ganteng. Tak bosan melihat wajahnya Mas Andi yang
0: bisa terima kasih ya
2: siang di masuk kafe siang atau satunya tirang rangkung di tiang ngobrol senang sampure alih sampure di dawak Mas Andi ganteng lalu pamit kalian lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Lale, Bunda Lale ya. Di belakangnya Bunda Lale ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
2: aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya ya, selalu bersinar.
2: Iya.
0: Apa kabar, Bun?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Hari ini bagaimana aktivitasnya?
2: Apa?
0: Gimana aktivitasnya hari ini?
2: Nggak ada, ke rumah aja tunggu Mas Andi siaran.
0: Oh gitu. Kalau tadi pagi ngapain aja?
2: Ada dengan anak apa kan berdengah bay.
0: Oh, anda jepakan?
2: Dike adiannya aja pesan-pesan aja langsung ke tante.
0: Oh gitu, mantap deh Bunda Cahaya ini. Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam buat Bunda Siti Hajar yang baru pulang dari rumah ya. Mau mencet-mencet dia itu. Salah sama soalnya ini
0: sing dulu ini ya.
2: Sama Pak Alu ya, Bunda Hil, Bunda Mas Lia, janda di bawah umur itu. Tak pendengar-dengar dia itu, tidak ada kabarnya.
0: Mudah-mudahan sehat. Ilang
2: lari, ya. Bade ya.
0: Hah?
2: Ilang lari, Bade.
0: Segerlah, nih, merari. Coba ketua nih, coba batur kena aja di tetangga.
2: Ya, iya, nak mbak ketua, nih, ketua.
0: Arah batur, pegawaiannya tetangga.
2: Yang kaya ketua nanti masih imam
0: imam ah, sang tetun merari badik ke
2: iya kan mungkin wah dengan hanara sebulan wah deh
0: nanti mungkin di radio sebelah ton nanu imilu
2: dek wah dengan hanasi di sebelah
0: oh
2: iya di nara ilik sutra indah ilik terdoam lagi.
0: Oke, silakan pengen salam-salam buat siapa ya, Bun?
2: Nggih, buat Bunda Aisyah, Mbak Kartini, Mbak Warni.
0: Nggih.
2: Ya, Bajang Listrik, Pak Sukri, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Moen, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Mbak Kinanti, Bang Anwar, Bang Tony, Mbak siapa nama Kenza buat Mama ya semuanya sudah ya Mas Andi
0: selapun bende
2: angka iya wani selapun
0: sudah
2: Mas Andi udah deh tetap sehat tetap berdaya
0: tapi asih Bunda
2: nggih kasih waktunya Mas Andi
0: nggih Bunda terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga Bunda.
2: Nggih,
0: arek pedait ni Mas Andi. Nggih, kepiran ane. Insyaallah ane. Nggih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, untuk Bunda Cahaya terima kasih ya. Di belakangnya Bunda Cahaya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Berembe kabar Bunda, hilangkan telang lalu pone.
3: Gitu ya, balik-balik dan tak repot
0: penuh. Tetap ada jualan di bulan Maulid no.
3: Alhamdulillah.
0: Lancar nanti.
3: Alhamdulillah.
0: Sila men.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sehat Bunda.
3: Alhamdulillah.
0: Sila.
3: Cari lagu nanti. Coba baca sasak kencet linggi. Tenang kedengaran bahasa
0: Jawa. Sila Bunda pengen salam-salam jok saya ini Ki.
3: Sila tinggi Mas Andi mudahan cepat kelar.
0: Amin.
3: Lancar hati kita lancar dan kita mengemot kata kasaran bareng keluarga yang tinggi. Kita keluarga yang mudah-mudahan pada cepat sehat anda. Terus para Bunda Cahaya, Bunda Siti aja salam hormat salam terima kangen ini juga. Terus ada Mas Yogi. Terus ada Bang Fajar. Ada siapa lagi, ada istri bareng Bunda Marni. Terus ada ya. Sudah banyak teman nanti.
0: Sudah 4 orang.
3: Oh iya. Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa ya? Ada Pak Mawiin.
3: Udah lupa ada teman-teman.
0: Enggak sih, jarang tetamu milu lah sing.
3: Kembali, sering kalau tetap teman-teman nomor ya. Ada Senanti, ada Ila, terus ada Pak Irwan barengan Bunda Ila. Kurang.
0: Enggak. Terima kasih Bunda Nggih.
3: Terima kasih Mas Andi.
0: Nggih.
3: Masuk.
0: Nggih.
3: Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil, terima kasih nggih yang ada di Lombok Tengah. Dan untuk pendengar yang lainnya, Bunda Aisyah apa kabar Bunda? Apalagi telepon-teleponan Bunda Aisyah. Lagi kasmaran Bunda Aisyah nih. Mbak Maya di Mantang, saya coba untuk menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun, sehat Mbak Maya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Bang Andi sendiri?
0: Iya, sehat nih.
4: Alhamdulillah.
0: Selesai nah bulan Maulid Nanejaan.
4: Iya, wah, bulan penggemukan. Kering bulan payahan
0: lancar
4: ya. Payahan. Kalian tuh nggak ada ruah-ruahan kalau bulan
0: suci. Terus siapa dana setiap sambut bulan Ramadan terus.
4: Nah, iya doang malu. Bulan Ramadan tinggal 5 bulan.
0: Nggih, terus siapa dana kerengan.
4: Iya, dana belanja. Lagunya ngapi sekarang?
0: Lagu-lagu barat nih ki.
4: Iya, sudah ya.
0: Sana
4: buat kerja di sini sama orang-orang aja. Buat ibunya sama suaminya sehat selalu. Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mamirian, ada Pak Putian, Pak Herman, ya Pak Marisa juga sehat selalu. Ada Kinanti Alvin, ada Purbaya, ada Pak Muhyiddin sama Wiin. Ada di Lombok Timur, Bunda Kartini, Bang Rian, semuanya di Lombok Timur tanpa terkecuali. Ada Anwar, ada Pak Bram, Bu Ija, Chris Pati, Tenggo, Litawan, Bli Widi yang ada di Singaraja, saya selalu. Ada ini siapa lagi ya, Sabinyo. Bunda Masnya, gimana kabar?
0: Semoga sehat, juga. Bunda.
4: Pak Marisa juga, Pak Andi yang ada di Gunung Sari juga. Nah, buat semuanya aja Bang Andi, tentensnya RRI semua.

coba kembali untuk Anda pendengar yang bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Baik pendengar, kita ke lagu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ruang Lindu masih menyapa Anda pendengar di malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, silakan dicoba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, apa kabar? Sehat ya Bunda.
1: Sehat teacher.
0: Alhamdulillah.
1: Apa berkelah?
0: Alhamdulillah sudah. Bunda pengen salam-salam buat siapa?
1: Iya, salam-salam buat Mbak Ginanti. Ada Mbak Maya. Ada Bunda Isa. Ada Bunda Cahaya. Bunda Masnia, Siti Hajar. Bunda Marni, Bapak Putri. Bunda Warni, Mbak Jinja, Bunda Hir, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Widya, Bajang Listrik, ada Bang Raja, Bang Saja, Bapak Haji Herban, Bapak Meriin, Bapak Hidup, Bang Irwan, halo.
0: Silakan.
1: Bang Rian, Mas Yogi, Bajang Rae, Bapak Jamil Yudin, Bang Arti, Bang Ordes, semua salam sehat selalu.
0: Semua-semuanya, Nggih.
1: Dan sudah yang lagi sudah sehat selalu.
0: Nggih, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Kartini. Terima kasih Bunda ya. Di belakangnya Bunda Kartini ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Widya?
2: Alhamdulillah, kabarku baik-baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, kita
0: jajan
2: dulu ya.
0: Boleh,
2: buat
0: boleh.
2: Jajan di sini, kemudian tersayang, semoga sehat selalu, sampai anak lantai beraktivitas. Ada Bunda Kartini tadi selamat malam. Ada Bunda Maya sehat selalu. Ada Bunda Cahaya, ada Bunda Rajar, ada Bunda Jeng, Bang Azrul. Ada Bang Alvin juga sehat selalu ya. Ada Pelihin. Kemudian ada Bajang Rian, Mami Rian, Pak Maliin, Pak Muhyiddin. Ada Bang Anwar, ada Bang John Hajarman, Haji Sabudin, Bang Saril, Sanersa, Pak Jamiluddin, juga ya, ada Bunda Isa. Buat semuanya aja kan dia. Ya.
0: Yeah.
2: Mas Sobi juga, itu jadi pentingnya. Terima kasih, Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Widya ya. Baik, di belakangnya Widya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagai rindu, serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Bajang Listrik.
0: Oh, Bajang Listrik. Silakan Bajang Listrik.
3: Bang Andi.
0: Sehat. Di sana sehat ya?
3: Iya. Sibuk ini, makanya nggak bisa monitor.
0: Oh, gitu. Silakan salamnya buat siapa-siapa nih?
3: Buat Bang Andi, semoga sehat selalu, penuh umur, rezeki. Ada juga istriku Widya, semoga sehat selalu, penuh umur. Ada Bang Ugi, Pak Mawiin, terus semuanya ada A sampai Z. Buat Bang Andi, semoga sehat selalu, penuh umur, rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bajang Listrik ya. Baik, di belakangnya Bajang Listrik ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Kinanti sehat ya.
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, silakan Kinanti salamnya buat siapa?
4: Tegunya lagi di rumah,
0: cari gara. Betul.
4: Oh iya, udah. Nyimpen dulu.
0: Silakan.
4: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, selalu penuh umur rezeki. Bila Purbaya sedang hadir, Kepuntur, terus ada Bang Raja, Bang Paja, Kamari, Bang Tinggu, Mbak Tinza, Mas Yogi, Mas Tinggu, Mbak Maya, Mama Urwa, Salam awal di Pancaka.
5: Okey.
4: Panggil di Ijak Batu Mulik. Rian Jolin Bajang Rian. Panggil Sapa Marisa. Haji Ahmad Badan Mulhudin. Salah Budin. Terus ada Bunda Katini. Bunda Marni. Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Bunda Nasinya, Bunda Hir. Bang Haris Rana. Terus Mama Andi. Yeah. Kita semua dalam keadaan sihat rafiat, tak kurang satu apapun.
5: Amin.
4: Buat semua kutunya juga saya selalu.
5: Terima kasih.
4: Bang Andi, selamat bertugas saya selalu bersama keluarga. Banyak umur murah rezeki selalu dalam dengan Allah SWT.
5: Amin.
4: Kita pulang dari pikiran. Tetap semangat juga Andi.
5: Yeah, sama-sama.
4: Lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti ya sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Di belakang Kinanti ada siapa yang ingin bergabung? Kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, rindu-rindunya.
5: Rindu serindu-rindunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, apa kabar Pak Haji?
6: Sehat.
5: Tumben Pak Haji gabung lagi ya. Lagi di mana ini sekarang Pak Haji? Oh, lagi di rumah aja. Silakan mau salam-salam buat siapa Niki?
6: Untuk Mbak Kinasi.
5: Nggih.
6: Terus Pak Marisa. Terus Mbak Ina.
5: Semua semuanya ya.
6: Lagunya pilihkan saya.
5: Nggih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji ya sudah bergabung di malam hari ini. Baik, kita mencoba untuk menunggu kembali siapa yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, Pak Mauin, apa kabar? Bunda Aisyah, apa kabar? Sehat selalu ya. Siapa lagi? Bang Irwan juga sehat selalu. Purbaya, apa kabar? Semoga sehat terus nggih. Dan siapa lagi? Bang Raja, Kenzo, Kinza, sehat selalu ya. Masih kami temani Anda di Ruang Rindu. Kita berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Ada yang bergabung kembali silahkan di 081-80-256-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan pendengar, kami masih menantikan Anda untuk bergabung meramaikan acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tapi kalau tidak ada, kita ke lagu ya. Lagu-lagu malam ini lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Seperti lagu yang satu ini dari miliknya Backstreet Boys. Kemudian ada nanti lagunya Michael Jackson. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo Pro 1 RRI Matara, masih di Ruang Rindu malam ini ya. Kami temani Anda. Yang ingin bergabung boleh ya, karena masih lumayan panjang waktunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang kenangan. Memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Oke, Pak Mawiin apa kabar?
1: Bagus-bagus selalu, Pak Andi.
0: Oke, silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa nih?
1: Saling telepon dengan Pak Andi, begitu juga dengan Bang siapa namanya itu?
0: Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Ramai
1: di udara.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya sedikit terima telepon.
0: Oh begitu.
1: Jadi, iya, jadi kurang ramai di udara.
0: Pak Mawiin, silakan pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam sama Pak Haji Sahabudin. Bunda Aisyah,
0: Ingat
1: Cinte, ada Bunda Ratu Lale, ada Pak Marisa, Pak Orde, Pak Fajar yang di Pantai Kute, Pak Irwan Sanubaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, Inggo, Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada juga Bunda Widya dengan baju listriknya, termasuk Bang Yogi juga. Semua ada gitu ya.
0: Oke.
1: Pak Andi ya.
0: Terima kasih Pak Mawiin G.
1: Terima kasih Pak Andi.
0: Iya.
1: RRI, pemersatu Nusantara. RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, sekali di udara.
1: Tetap di udara.
0: Terima kasih Pak Mawiin G.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin di Lombok Utara. Luar biasa memang Pak Mawiin ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu berapa menit ya? 9 menit lagi nih kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dicoba kembali ya di 0818025. Bang Fajar apa kabar? Bang Fajar sehat selalu G. Bunda Isa juga saya selalu. Pak Ordes, nah Bang Syahril nih agak jarang ya. Lagi ngapain Bang Syahril? Lagi ngopi ya? Saya selalu nggih. Kemudian buat Bang Irwan di Lombok Timur. Lagi sibuk banget kayaknya nih Bang Irwan ya. Nah, ini masuk dia ini. Siapa Bang Fajar? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar sehat selalu nggih.
2: Alhamdulillah. Bagaimana sebenarnya Bang Fadi?
0: Sehat Bang Fajar. Lagi di mana nih sekarang Bang Fajar?
2: Lagi di rumah ini sama Bunda ini.
0: Lagi di rumah. Wah, sambil dengerin RRI gitu ya. Silakan Bang Fajar, pengen salam-salam buat siapa?
2: Ada Pak Mawiin tadi, salam Bapak Pesawat Andang. Terus ada Bang Jun, Pak Jende, Pak Medit. Terus ada Bang Orbes, Bang Sadil, Bang Kinzu, Bang Mbak Kinza. Ada Bang Yogi, Bang Rajat, Pak Medit, Bunda Isya, Siti Hajar, Kinasi, Yaudah Cahaya, Maya. Widya, Bang Yudhistri, Pak Sukri, dan Bunda Mermi. Bunda, Bunda Kartini, Bunda Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Ayu. Terus ada Mbak Nade, terus Bang Bini Buber, semuanya.
0: Oke, dah.
2: Semoga Bapak bersahabatan doang, tetap sehat dan umur. Dan Bang Andi, sekeluarga, dan semua keluarga besar RRI, tetap sehat dan umur.
0: Terima
2: kasih Bang Andi.
0: Gi, sama-sama.
2: Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Lombok Tengah. Terima kasih, Gi. Dan tidak terasa pendengar, kita sudah merapat ke pukul 11, 7 menit lagi sih. Tapi saya cukupkan ya untuk menerima atensi Anda, karena ada beberapa lagu Ruang Rindu akan kita nikmati hingga menjelang pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami juga akan hadirkan beberapa lagu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mataram, karena informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Rabu 16 September 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi ini pendengar? Ada saya Sari Widawati bersama dengan Aji pagi hari ini ya, menemani Anda kita mengawali waktu bersama-sama. Dan pendengar, kita akan langsung mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center, pendengar, di mana kami informasikan kumandang azan subuh telah berlangsung pada pukul 4 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kita akan segera mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center sesaat lagi.

وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله

Mari jemaah yang masih di belakang untuk lebih mendekat, lebih merapat untuk kesempurnaan majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alam karam bagi yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat i'tikaf kita mengikuti kajian umum pagi ini. Saudara salam sejungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar rahimakumullah, kajian subuh kita pagi ini bersama al-muqarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bagus Maulana, yang sering disebut Gus Maulana, yang akan menyampaikan tema dengan kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya di atas cahaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur. Insyaallah. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuk atau syuruk jam 6 lewat 7 menit. Dan untuk barokahnya kajian kita, mari kita awali bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Quran Bakidi, silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Ma'asyiral hadirin, para jamaah, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Raya Hubbul Wathon dengan segenap jajarannya yang sangat saya muliakan, segenap para tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para kiai, para sesepuh yang juga sangat saya hormati, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh, semuanya yang hadir sholat dan kajian pagi ini, semuanya saja saya doakan uangnya banyak. Semoga semua yang hadir ini rezekinya melimpah, dompetnya tebal. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang kaya raya, kaya di dunia dan kaya di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan, tegakkan yang wajib, amalkan yang sunnah. Bahasanya beda ya. Kalau ibadah wajib itu tegakkan, tapi kalau ibadah sunnah, amalkan. Sunnah itu agak longgar, tapi kalau ibadah wajib, tegakkan. Sholat lima waktu ini hukumnya wajib, maka tegakkan. Tidak ada alasan. Walaupun banyak orang ngomong sholat itu cuma lima waktu, tapi melakukannya rasanya berat. Coba saya ingin dengar suaranya antum. Jawab yang jujur. Kira-kira lima waktu itu yang paling berat sholat apa? Subuh, selain subuh, isya, selain isya, maghrib, selain maghrib, asar, selain asar, duhur, gak usah sholat cak. Na'udzubillahimin, ternyata berat semua. Kalau mengedepankan hawa nafsu, berat semua. Nafsu kita itu tidak takut sama neraka. Di dalam tubuh ini ada iman, ada nafsu. Hawa nafsu kita itu sama neraka enggak takut. Hawa nafsu kita itu sama Allah nantang. Bayangkan. Sama Allah itu loh nantang, Pak. Nafsu itu, Pak. Hawa nafsu kita itu sama Rasulullah membangkang. Itu sifatnya nafsu. Tidak bisa dihilangkan, tapi bisanya dikendalikan. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, maka kita akan terjatuh di neraka. Tapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu dan mengedepankan iman, baru selamat. Apalagi sudah mengenai kewajiban. Saya yang lagi musafir itu tetap wajib sholat. Apalagi Anda yang rumahnya di sini. Yang musafir itu loh wajib sholat. Saudara kita yang lagi ada di rumah sakit, sakitnya berat, itu wajib sholat. Apalagi yang sehat. Saudara kita yang ada di Palestina, mereka kondisi negaranya perang. Jumatan takut kena tembak. Khotibnya takut kena bom. Negaranya perang. Itu tetap wajib sholat. Bayangkan, Pak. Yang negara perang saja wajib sholat, apalagi Indonesia yang negaranya merdeka. Maka jangan macam-macam, jangan main-main sama ibadah ini. Tapi ya, sudah kita tegakkan, kita perjuangkan, kita pertahankan. Emang dasar manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Sudah berusaha menjaga kewajiban sholat, tapi ternyata terkadang terlewat, kesiangan, kelupaan, alarm gak bunyi, gak terdengar. Itulah namanya manusia. Sudah berusaha, tapi kadang juga masih kehilangan. Asalkan kita tetap berusaha, tidak boleh menyepelekannya. Insya Allah andaikan sholat kita kesiangan kadang-kadang mungkin, sholatnya kadang-kadang kelupaan mungkin, dosanya tidak seberapa ketimbang orang-orang yang terang-terangan meninggalkan ibadah sholat ini. Para bapak, para ibu yang sangat saya muliakan, maka acara maulid Nabi yang Anda lakukan, yang Anda peringati mulai pertengahan Agustus sampai September ini, saya sampaikan di acara-acara maulid, di pengajian-pengajian yang ngundang saya keliling Indonesia itu, saya maulid ini ketemu dengan jamaah di kota Tangerang, di kota Jakarta, apalagi di tempat saya sendiri di Surabaya, Jawa Timur. Minggu yang lalu saya ceramah di Pulau Dewata, di kota Denpasar, di Kabupaten Tabanan. Maka saat ini saya ditakdir ketemu dengan jamaah Masjid Raya Hubbul Walton di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya sampaikan di mana-mana, di majelis-majelis itu. Maulid tidak cukup hanya baca sholawat. Sangat tidak cukup. Baca sholawat, tapi kok enggak sholat, Rasulullah marah enggak? Marah besar. Kamu baca sholawat, tapi kok enggak sholat. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya karena di masyarakat itu kejadian banyak. Acara ba'da isya, solawatan sampai tengah malam. Berangkatnya dari rumah setelah sholat maghrib, nyampe di lapangan. Acaranya itu kadang enggak di masjid, di lapangan, nutup jalan raya. Berangkat ba'da maghrib, nyampe lokasi ba'da isya, sholat isya-nya nanti aja dah, kita sholawatan maulid Nabi katanya, sampai tengah malam. Apalagi yang ceramah orangnya terkenal, yang munsyid sholawatan orangnya viral, senang dia bawa bendera, bawa atribut untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah. Sholawatan sampai tengah malam, pulang. Jam 12 malam pulang, nyampe rumah ke kamar mandi, terus tidur. Sholat isya-nya tadi di mana? Nah, ini bukan hanya ceramah, ini kenyataan ini. Nyampe rumah habis dari kamar mandi tidur. Besok subuhnya kesi sholawat, tapi enggak sholat ya. Isaknya hilang, subuhnya amblas. Marah Rasulullah. Apalagi yang pegang itu, pegang hadroh itu, terbang. Kalau tempat saya namanya terbang, sini namanya apa? Ya hadroh itu, alat banjari itu. Itu grup-grup itu malah saya sikat juga itu. Ente pinter baca sholawat, apalagi pinter hadroh sholawat, tapi kok gak sholat, besok di akhirat nyemplung neraka sak hadroh-hadrohmu. Na'udzubillahimin dalil. Maka peringatan maulid Nabi yang Anda lakukan bahkan sampai detik ini masih ramai. Sampai akhir September masih banyak acara maulid. Tidak cukup baca sholawat. Kalau memang cinta kepada Rasulullah, maka harus menegakkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Orang yang sholat wajahnya kena air wudhu dibanding yang wajahnya tidak pernah kena air wudhu, kira-kira sama enggak? Jauh-jauh. Walaupun make up-nya mahal, wajahnya glowing, skincare-nya jutaan, tapi enggak pernah kena air wudhu, maka wajah itu tidak akan ada cahaya. Raut mukanya tidak ada nur. Supaya wajah itu bercahaya, maka harus dipakai untuk sujud. Rajin wudhu, jangan tinggalkan sholat yang wajib dan memperbanyak sholat sunnah, maka wajah itu bercahaya. Seperti wajah Rasulullah, bahkan Rasulullah itu adalah nurun fauqa nurin. cahaya di atas cahaya. Di bawah cahaya Allah itu ada cahaya Rasulullah. Kalau cahaya Allah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, number one, pusat segala cahaya. Rasulullah mempunyai cahaya yang menyebabkan penciptaan alam semesta ini. Nur Muhammad namanya. Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya juga. Tentu cahaya Rasulullah itu asalnya berasal dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin Bapak Ibu, orang yang semakin mendekati Rasulullah, maka dia akan mendapatkan cahayanya. Yang menjauhi Rasulullah, maka dia akan semakin jauh dari cahaya, akan mendekati kegelapan. Tapi alhamdulillah ini, jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon yang hadir ini, saya lihat wajah-wajah antum dari tadi, insya Allah wajahnya bercahaya karena kena lampu. Lampunya matikan ya gelap. Itu serius. Saya lihat dari tadi, masya Allah. Walaupun ibu-ibu yang ada di jauh di sana, wajah-wajah antum saya lihat, insya Allah modelnya orang ahli surga. Modelnya saja. Tapi kalau lihat potongannya, ya insya Allah potongan ahli surga. Insya Allah. Itu syutingan itu syuting apa? Syuting YouTube atau apa? YouTube. Live streaming. Saya butuh HP satu yang bebas supaya kelihatan jamaahnya semua. Minta tolong HP-nya siapa? Kalau ini kan dikira saya ceramah sendiri nih. Oh, itu Pak Kiai lagi ceramah sendiri. Ada HP bebas satu, ya syutingnya 1 menit atau 2 menit cukup ke arah saya sama ke arah jamaah, terutama ke arah ibu-ibu. Kalau dari situ enggak enak dari pipi saya. Antum berdiri lah. Berdiri dari mana gitu ya. Syutingnya harus dengan berdiri, enggak bisa dengan duduk. Iya, berdiri sebentar aja Pak Haji. Jadi ya 1 menit enggak apa-apa lah. Ke arah saya jamaah ya. Rata ya, rata ya. Kelihatan semuanya. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, semoga kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Masuk surga bersama Rasulullah. Karena kita ini nasibnya belum jelas. Apa mesti orang cantik masuk surga? Enggak mesti. Apa mesti orang tampan masuk surga? Gak mesti. Apa mesti orang kaya masuk surga? Gak mesti. Kayak saya tukang ceramah, apa mesti masuk neraka? Gak mesti. Karena kita ini nasibnya gak mesti, belum jelas. Maka harus fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba. Belum tentu Anda yang mendengarkan ceramah, saya yang ceramah terus saya masuk surganya duluan, belum tentu. Tidak ada jaminan bagi seorang kiai, seorang buya, seorang tuan guru masuk surga duluan, belum tentu. Ada orang bukan siapa-siapa, bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, bukan seorang tuan guru, tapi ibadahnya lebih semangat, lebih ikhlas, lebih khusyuk, maka Allah lebih mencintai orang itu ketimbang orang-orang yang pandai bicara tapi tidak bisa melakukannya. Maka sering saya sampaikan kepada teman-teman kiai, teman-teman ustaz, besok di akhirat banyak orang masuk neraka padahal dia dipanggil Al-Mukarram. Al-Mukarram itu sudah panggilan sangat luar biasa itu. Yang mulia. Di dunia ini yang dipanggil yang mulia itu dua, Pak. Yang pertama hakim. Kalau kita manggil hakim itu yang mulia. Kita manggil presiden aja bukan yang mulia, tapi yang kita hormati, yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Gubernur. Kita manggil pimpinan saja yang terhormat, tapi kalau sudah manggil dua orang ini, bukan yang terhormat lagi, manggil hakim sama manggil Tuan Guru, kita memanggilnya Al-Mukarram. Wahai yang mulia, panggilannya Al-Mukarram. Tapi kalau bahasa Jawanya jarkoni, bisa mengajar tapi enggak bisa ngelakoni. Ustadz, kiai, tuan guru pinter ngomong tapi enggak melakukan, wih, ngeri akhiratnya, Pak. Ngeri banget. Maka saya berpesan kepada orang-orang yang pagi ini mendengarkan ceramah saya, termasuk yang disiarkan di Radio Republik Indonesia, saya pesan dengan permintaan hati yang terdalam. Besok, jika tidak Anda temukan saya di dalam surga, tolong sampaikan kepada Allah, kalau pagi ini saya ngaji bersama antum semuanya. Sampaikan, tolong sampaikan kepada Allah. Jangan-jangan saya besok di akhirat, itu bahasa kitabnya ngeri loh itu, Pak. Ada orang mengitari penggilingan. Di dunia ini ada hewan yang digunakan untuk menggiling, muter-muter, namanya hewan keledai. Hewan keledai ini diganti oleh sosok manusia. Manusia ini mengitari penggilingan dalam kondisi usus yang terburai. Ususnya terburai dan menjadi tontonan penduduk akhirat. Ngeri ya. Sudah ususnya terburai, ditonton penduduk akhirat, saking herannya mereka, bahkan di antara mereka ada yang mengenali, "Ya Allah, ya Tuhanku, itu orang kan ketika di bumi dipanggil Al-Mukarram, kenal dia sama wajahnya itu. Itu orang ketika di bumi dipanggil kiai, dipanggil ustaz. Lalu kenapa kondisinya mengenaskan seperti itu, ya Allah, kenapa?" Jawabannya ya tadi, itu orang bisa ngomong, enggak bisa melakukan. Walaupun dia panggilannya Al-Mukarram, dia pintar ngomong tapi enggak pandai melakukan, maka siksaannya seperti itu. Ternyata di antara penduduk akhirat itu ada yang mengenali dan memohonkan ampun. Ya Allah, maafkan dia. Kenapa kamu meminta maaf? Kenapa? Karena orang itu dulu pernah ngaji bersama kami di Masjid Raya Hubbul Wathon pagi-pagi sekali, ba'da subuh, sampai waktu suruk kami mendengarkan ceramahnya. Walaupun dengan segala dosa-dosanya, dengan segala kekurangannya, maafkan ya Allah, maafkan. Dia pernah ngaji sama kami dan kami pun tersenyum karena dia ceramahnya pandai humor. Kami ibadah dengan tersenyum. Betul seperti itu? Betul ya Allah. Ada saksinya? Banyak. Yang hadir sekitar 100-200 orang ya Allah. Gara-gara kesaksiannya antum, misalkan saya yang terpleset ke neraka itu, gara-gara kesaksiannya antum, akhirnya saya ikut antum masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Itulah perlunya kesaksian seorang sahabat, seorang kawan yang ibadah bareng. Ketika kawannya masuk neraka, kawan ini yang spek up untuk berbicara. Ya Allah, teman saya kok di neraka? Ya, karena dia suka nggodain janda. Misalnya, dia masuk neraka, tapi dia suka ke masjid. Ya, ke masjid, tapi dia suka maksiat. Ya Allah, maafkan dia. Kenapa kamu minta maaf? Dia kawan saya. Sholat subuh di sebelah saya. Wirid bareng saya. Baca Quran sama saya. Kenapa sekarang masuk surga enggak sama saya? Lalu, maafkan dia ya Allah. Gara-gara sahabat yang bersaksi, maka kawan yang berdosa tadi terentas untuk ikut ke dalam surga. Maka saya tolong sampaikan kepada jamaah yang ada di hadapan saya, jika tidak engkau temui aku di surga, tolong sampaikan ke Allah kalau pagi ini saya pernah ngaji di sini. Siap? Semoga kita masuk surga bersama Rasulullah. Tapi antum harus di surga betul loh. Entar antum di neraka juga. Lah. Kita insya Allah selalu berdoa. Dalam doa-doa kita itu, semoga kita menjadi orang yang ahli surga. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Al-Ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan jagalah keluargamu. Perintahnya jelas ya, jaga dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Bukan hanya jaga dirimu, bukan ke masjid sendirian, sholat sendirian, anak istrinya diumbar, tidak diajak ke surga. Jangan. Jaga dirimu dan keluargamu supaya masuk surga semuanya. Bapaknya ke masjid, ibunya ke pengajian, tapi anaknya pacaran, kena pergaulan bebas, kena narkoba. Na'udzubillahimin dalik. Bapak ibunya ke surga, tapi anaknya ke neraka. Nah ini kan gak sempurna ini. Ada yang gak beres satu ini. Bapaknya ke masjid, ibunya ke pengajian, anaknya pacaran. Zaman sekarang yang pacaran anak muda apa orang tua? Apa? Bentar, enggak salah dengar saya. Saya ulang. Zaman sekarang yang pacaran anak muda apa orang tua? Orang tua. Yang mana orangnya? Ternyata zaman akhir ini tua-tua pacaran, tua-tua keladi, semakin tua semakin hati-hati loh. Orang tua yang pacaran itu dosanya lebih besar ketimbang anak jaka perawan yang pacaran. Apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Anak jejaka, anak perawan, pacaran dosa. Sampai berzina, dosa besar. Tapi dosa besarnya anak perawan, anak jejaka, hukumannya hukuman cambuk. Cambuk hukumannya. Tapi dengarkan ini, kalau sampai ada orang tua yang pacaran, apalagi pacarannya sama istrinya orang, itu sampai berzina, itu zina yang paling besar. Namanya zina muhson. Hukumannya bukan cambuk lagi, bukan. Hukumannya rajam. Rajam itu dilempari batu besar enggak boleh. Kenapa dilempar batu besar enggak boleh? Kenakan dia cepat mati. Dilemparin batu kecil enggak boleh. Kasihan matinya kelamaan. Batu besar enggak boleh. Batu kecil enggak boleh, batunya sekepal-kepal ini. Dilemparin batu, dirajam sampai mati, tidak boleh ada rasa belas kasih, itu dosanya baru diampuni. Itu dosa zina muhson, dosanya baru diampuni. Kalau enggak dirajam, maka dosa berzina sama pasangan orang itu diganti siksaan yang teramat pedih nanti ketika di neraka. Na'udzubillah. Kalau kita melihat berita di media sosial, betapa banyak orang yang berselingkuh sama istri orang yang masih sah di bulan Ramadan lagi. Coba betapa besar dosa itu. Ini zaman akhir sudah seperti itu. Tidak ada benteng yang paling ampuh, tidak ada tameng yang paling tangguh kecuali iman dan takwa. Suka-sukalah Anda ke masjid. Setiap hari jangan sampai tidak ke masjid. Orang yang jauh dari masjid, dia akan gampang terjerumus dalam dosa besar. Orang-orang yang dosa besar itu rata-rata jarang ke masjid. Tapi bagi orang yang ahli masjid, insya Allah lebih terjaga. Walaupun tidak mesti pula, tapi insya Allah lebih terjaga. karena dia suka masuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para bapak ya para ibu yang sangat saya muliakan, maka saya ingin menengadahkan doa dalam hati saya untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dalam keluarga kita. Amin. Yang punya masalah, nanti keluar dari masjid ini, saya doakan beres masalahnya. Yang punya penyakit, semoga segera sembuh penyakitnya. Yang kakinya berat, kena asam urat, keluar dari sini, saya doakan kakinya ringan semua. Kok banyak yang amin ya. Berarti kakinya banyak yang cekot-cekot. Semoga sehat walafiat. Amin. Terus yang punya anak, anaknya nakal. Nak, apa pak? Belikan rokok, tak kasih 2.000. Berangkat sendiri pak, tak kasih 5.000. Anaknya nakal. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Yang punya hajat, hajatnya belum dikabul-kabulkan. Semoga hajat kita segera dikabulkan. Amin. Yang punya hutang, semoga hutang kita segera lunas. Kalau sudah lunas hutang, hutang lagi. Masya Allah. Semoga kita dimudahkan dalam ekonomi kita. Amin. Terus ini penting, ini penting, ini yang punya istri cerewet. Ada apa enggak? Oh, banyak. Bahasa cerewetnya orang Mataram itu apa ya? Sudah suruk ya? Sudah ya? Nyenye. Oh, nyenye itu bukan bahasa Bali ya. Sini bahasa sini juga. Oh, berarti sama kayak orang Bali. Bahasa cerewetnya orang Mataram nyenye. Iya, Bu. Nyenye. Tiap daerah itu beda, Pak. Orang Betawi itu kalau nyebut istri cerewet bawel. Orang Tegal, Jawa Tengah nyebut istri cerewet mewel. Orang Nganjuk, cerewet itu ngecebret. Orang Blitar, kalau daerah sana namanya Mataraman. Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Ponorogo, itu namanya daerah Mataraman. Itu kalau nyebut istri cerewet, kenyih. Kalau orang Mataram, nyenyi. Oke, orang Madura, banyak colo. Yang paling parah tempat saya Sidoarjo Surabaya, istri cerewet itu nyocot, kasar sekali. Maka saya itu bisa keliling Indonesia itu karena logat saya yang ketahuan. Oh, ini orang Surabaya, logat Jawa Timuran. Jadi kelihatan bahasa Jawa paling kasar itu kan di Surabaya. Semakin ke barat, semakin halus. Semakin ke timur Pulau Jawa, semakin kasar bahasanya. Maka saya berdoa ini, yang punya istri cerewet, nyinyi, nyocot, pulang dari sini, tak doakan istrinya semakin... Oh. Kok semakin nyinyi toh? Janganlah. Yang istrinya cerewet semoga semakin sayang, semakin sadar rumah tangganya bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon doanya. Saya lagi ada safari dakwah 5 hari di Kota Mataram. Mulai kemarin sudah ceramah di 2 lokasi. Terus ini lokasi yang ketiga. Insya Allah sampai hari Sabtu atau Minggu saya balik. Itu pun balik enggak balik ke Surabaya, langsung melanjutkan perjalanan ke Karangasem nanti. Jadi saya belum pulang, masih ada jadwal ke Bali yang sebelah timur. Nanti kalau ada jadwal dadakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, enggak apa-apa nanti. Ngomong aja ke pengurus Masjid Raya, ke Ustadz Hasan atau ke siapa. Nanti insya Allah kalau dadakan bisa saya selipkan di tengah-tengah jadwal saya, insya Allah siap. Terutama jadwal ngaji bersama ibu-ibu, lebih semangat. Saya itu semangat kalau ceramah sama ibu-ibu, kalau sama bapak-bapak males saya. Iya, kurang semangat saya. Iya, kalau sama ibu-ibu, oh semangat. Karena ibu-ibu kan orangnya besar-besar. Semoga enggak besar tubuhnya saja, tapi besar barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khususan jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon. Semoga semuanya yang hadir ini sehat wal afiat. Semoga yang hadir ini uangnya banyak, rezekinya melimpah, panjang umur, jauhkan kami dari musibah, rumah tangga bahagia sakinah, anak soleh dan solihah. Andaikan kami mati, Allah matikan kami khusnul khatimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi habli minash shalihin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa maghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio Pro 1 RI Mataram.

Ya, mendengar perlu saat hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathan Islamic Center. Selanjutnya mendengar, kita lanjutkan kembali siaran perlu satu hari ini di NTB Pagi.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RR 5 TRM, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti ya siaran masjid pagi hari ini. Dan seperti biasa pendengar ya, kita lanjutkan pagi ini ya siaran kita. Agak bindeng ya suaranya sehari ya. Iya, dimaklumin aja kalau misalnya pagi ini agak-agak bindeng. Yang penting semangatnya gak bindeng gitu ya, supaya bisa ikut menyemangati Anda yang pagi-pagi hari ini harus tetap bangun meskipun semalam lembur misalnya mengerjakan pekerjaan. Ayo, harus bersemangat, minum kopinya. Dan ini pendengar, kita baru aja di pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, jadi masih ada lumayan waktu lah ya sebelum akhirnya nanti berangkat ke tempat aktivitas, ke tempat kerja, atau bahkan mungkin berangkat untuk nganterin anak sekolah. Nah, biasanya emak-emak atau enggak bapak-bapak tuh pagi ini juga pada rempong banget ya buat siap-siap nganterin anak-anak sekolah nih, terutama kalau misalnya anak-anaknya agak-agak lama kalau dibangunin ya. Ayo bangun dulu yang masih bobo, karena ini udah pagi ya, jangan sampai terlambat ke sekolah. Karena biasanya juga para orang tua yang juga bekerja di luar itu biasanya sambil berangkat ke kantor itu sambil

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako hingga cek.

kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Oke, pendengar Pro Satari Mataram, selamat pagi kembali. Ya, saya senang sekali bisa menyapa Anda di Rabu pagi ini ya. Dan yang pasti sih semoga energi kita hari ini sudah terisi penuh untuk menjalani sisa minggu ini. Aduh, besok sudah hari Kamis. Ya, untuk Anda yang saat ini pagi ini sedang siap-siap menuju kantor atau kampus ya. Cuaca pagi ini sih terpantau cerah berawan dengan suhu udara di kisaran 24 derajat Celcius, adem ya. Pas banget untuk memulai aktivitas tanpa takut kesiangan ya. Nantilah kita cek lagi di BMKG ya, seperti apa prediksi cuaca hari ini. Ya, pendengar, masuk di pertengahan minggu tuh biasanya rasa lelah mulai kerasa ya. Mulai kayak ada rasa-rasa bosen. Apalagi kalau misalnya udah mulai sadar, ya Allah ternyata belum cuti selama sepanjang tahun ini. Sampai bulan September ini belum sempat cuti. Itu deh, langsung, aduh pengen cuti ya. Tapi ingat pendengar ya, Rabu ini sebenarnya adalah tanda gitu ya, bahwa kita sudah berhasil melewati separuh tantangan minggu ini. Sama halnya dengan bulan September ya. Bulan September ini udah keren banget, kita udah sampai di bulan ini. Meskipun tadi ya baru keinget, ya Allah pengen cuti, udah rencana cuti dari bulan Januari, ternyata gak kesampaian sampai bulan September. Ya udah, kelarin dulu project bulan ini, nanti deh bulan depan ajukan cuti ya. Meskipun kadang-kadang tuh suka tertunda. Oh iya ya, ini kayaknya belum, ini kayaknya ya udahlah nanti aja dan segala macam, gak apa-apa ya. Yang pasti pendengar, kalau misalnya itu terus yang dipikirkan, pasti rasanya berat. Kita mau beraktivitas itu berat. Nah, kenapa enggak kita balik perspektifnya? Ternyata udah bulan September nih. Wah, keren banget ya, bisa melewati Januari sampai September dengan lancar dan smooth, dan tantangan apapun itu yang sudah pernah dilewati itu ternyata terlewat juga gitu. Jadi kalau kita ubah perspektifnya ke sana, itu justru bisa bikin hati kita tuh lebih tenang dan lebih senang. Begitu juga ketika hari ini kita udah mulai berasa, duh capek banget, kayaknya minggu lama banget gitu ya. Nah, daripada kita fokus ke sana, ya udah kita rubah perspektifnya. Sudah hari Rabu, besok sudah hari Kamis, Jumat untuk beberapa instansi WFA gitu. Kayaknya jadi aman, nyaman. Kalau udah kayak gitu tuh kita jadi senang gitu ya. Ada tips-tips lain juga yang sebenarnya yang bisa kita andalkan gitu ya. Kalau udah masuk ke hari Rabu ini, ya pasti kita bisa fokus untuk menyelesaikan satu atau dua pekerjaan paling krusial dulu deh sebelum makan siang. Terus istirahat sejenak ya, tiap 45 menit bekerja, supaya otak kita tuh gak overheat ya, gak kepanasan. Kayak kata dokter Tirta tuh, otak yang panas itu ternyata bener gitu ya, karena otak kita tuh dipaksa terus untuk bekerja gitu kan. Dan yang pasti pendengar, satu hal yang harus kita ingat, kemajuan kecil setiap hari itu akan selalu memberikan hasil yang besar di kemudian hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, peringkat Profesor Terari Mataram, ini dia ya informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Yang pasti selamat pagi pendengar untuk Anda yang hari ini sudah merencanakan liburan ke kawasan wisata ya, atau mungkin sekedar ya beraktivitas rutin di Lombok. Sampai sembah hari ini pastikan kalian menyimak informasi prediksi cuaca hari ini. Kita mulai dari Kota Mataram. Jadi pendengar, kalau secara umum cuaca di Nusa Tenggara Barat hari ini diperkirakan dominan cerah hingga berawan. Kita awali dari Kota Mataram dan sekitarnya pendengar. Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah hari ini terpantau cerah berawan dari pagi hingga sore hari nanti dengan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 94%. Ya, jadi untuk Anda yang hari ini sudah ada rencana misalnya ya, entah mungkin ada turun lapangan atau memang emang jadwalnya libur hari ini, boleh ya. Pikir-pikir mau kemana, mau ke Kuta, Mandalika, dan Senggigi. Dua tempat ini juga diprediksi cerah berawan sepanjang hari. Begitu juga untuk wilayah Gili Trawangan dan juga Sembalun. Lalu kita menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar. Jadi pendengar, untuk kabupaten kota yang berada di wilayah Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan bahkan hingga ke Dompu dan Bima ya, suhu udara di sini terasa cukup terik di siang hari, bisa mencapai antara 33 sampai dengan 34 derajat Celcius, di mana angin permukaan bertiup dominan dari arah timur tenggara.

0: Ya, jadi sudah jelas pendengar ya bahwa hari ini pendengar kita diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan sepanjang hari. Yang pasti pendengar, BMKG mengimbau warga di area pesisir seperti Ampenan, Lembar, Jeruwaru hingga Sape di Bima untuk mewaspadai potensi pasang air laut maksimum yang terjadi pada malam hingga dini hari. Air laut juga berpotensi melimpas ke daratan rendah di kawasan pesisir. Sementara untuk nelayan dan kapal penyeberangan, mewaspadai ketinggian gelombang laut yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3,5 meter, terutama untuk wilayah perairan Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, serta Samudra Hindia Selatan. Dan terakhir pendengar, BMKG juga mengingatkan masyarakat, sebagian besar wilayah NTB saat ini berada dalam periode hari tanpa hujan yang cukup panjang. Pastikan Anda hemat air bersih dan juga waspada kebakaran. Demikian pembaruan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Hari ini Anda bisa langsung mengupdate informasi terupdate-nya melalui bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Saudara Timur Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat menyiapkan strategi untuk menangkap peluang ekonomi dari gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Perhatian utama kemudian diarahkan pada kunjungan wisatawan pra dan pasca balapan untuk meningkatkan lama tinggal dan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Dende Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan meskipun Lombok Utara berada di luar zona utama penyelenggaraan MotoGP, daerahnya tetap menjadi salah satu kawasan penunjang yang memiliki potensi besar untuk dikunjungi wisatawan. Jadi betul sekali ya, ini harus punya strategi yang khusus gitu ya untuk benar-benar bisa meraup benefit yang maksimal selama gelaran MotoGP ini sendiri. Ya, kalau misalnya kemarin sempat ngobrol bersama para pelaku usaha dan pelaku wisata, sebenarnya lebih ke pelaku wisata di daerah Senggigi dan sekitarnya, di hotel-hotel itu sudah mulai okupansinya itu sudah mulai meningkat, terutama di bulan Oktober karena kan nanti akan ada gelaran MotoGP di bulan Oktober. Jadi kalau misalnya kita nggak punya strategi yang bagus untuk nangkep peluang ini, kayaknya agak rugi juga ya. Ya, meskipun tahun depan masih akan terlaksana lagi MotoGP. Informasi lebih lengkap pendengar nanti segera kami hadirkan di Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: 8 daerah sudah punya status, 6 itu siaga kekeringan, kemudian yang 2 sudah darurat kekeringan, kecuali Kota Mataram sama Kota Bima.
2: Karena pada saat itu kan hanya sekali event per tahun, sekarang udah tiap minggu ada event di Mandalika itu. Dan tingkat hunian di Mandalika itu sudah tinggi sekali rata-rata per tahunnya.
0: Pemerintah melalui BPBD NTB menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di daerah ini. Pemerintah Provinsi NTB mencabut aturan yang selama ini menjadi dasar pengaturan tarif usaha jasa akomodasi selama gelaran MotoGP. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah segera mempercepat distribusi air bersih di wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya di Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPD NTB, Praksi Nasdem Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih, tetap terpenuhi.
4: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD itu harus segera mengerahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Dan jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu. Ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
3: Suharto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Suharto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
4: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengenerate atau mengadakan air bersih, ya, air baku. Seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu. Itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant. Jadi pengolahan air sungai, ya, untuk menjadi air baku. Standarnya air bersih, yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
3: Suwarto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
0: Krisis air bersih menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyusul ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga penghujung tahun 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kini memperbarui pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara Muhammad Zaldi Rahadian mengatakan pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Data wilayah terdampak kekeringan pada 2025 menjadi salah satu acuan awal dalam melakukan pemetaan tahun ini.
5: Karena kalau mengenai data 2025 kita sudah memiliki data mengenai titik-titik kekeringan. Ya, mudah-mudahan dari data yang kita miliki ada pengurangan titik ya. Mudah-mudahan akan tetapi jika terjadi penambahan titik juga tetap kita akan melakukan pelayanan nanti untuk distribusi khususnya air bersih.
0: Saat ini BPBD Lombok Utara bersama pemerintah kecamatan melakukan pendataan terbaru di seluruh wilayah. Pendataan tersebut mencakup perkembangan kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Zaldi berharap jumlah wilayah terdampak kekeringan tahun ini dapat ditekan seiring berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan akses air bersih bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung penanganan kekeringan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Penyaluran air nantinya bisa dilakukan langsung ke warga yang membutuhkan dengan memanfaatkan armada yang tersedia. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan kekeringan dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, BTT dapat digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak terduga, termasuk penanganan dampak kekeringan apabila kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Menurutnya pun, bantuan air bersih tidak harus diberikan dalam bentuk pembiayaan kepada PDAM. Pemerintah dapat memanfaatkan armada yang tersedia untuk mendistribusikan air langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain, penanganan kekeringan juga perlu dikoordinasikan dengan instansi teknis, termasuk Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai, terutama terkait ketersediaan air dan juga pengaturan distribusi dari sumber air.
6: Kalau hubungan dengan APBD sih paling BTT. Contoh tadi yang di Lebulia itu air tanaman butuhkan. Jadi apakah sumbernya dari Bendungan Batu Jaih dan kondisi sekarang, kemudian apakah jadwal distribusi dengan irigasi primer sampai tersiernya seperti itu. Tugasnya PU dan termasuk BWS. Kan gelondongan itu. Jadi akunnya kan BTT, belanja tidak terduga.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala BPBD Lombok Tengah Haji Ridwan Ma'ruf menyebutkan sejumlah wilayah mulai terdampak kekeringan. Setidaknya pihaknya telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat terdampak di beberapa kecamatan. Wilayah dengan permintaan bantuan air bersih cukup tinggi antara lain Praya Timur dan juga Congkat. Meski demikian pihaknya memastikan Lombok Tengah saat ini masih dalam status siaga kekeringan dan belum ditetapkan sebagai kondisi darurat.
8: Tanggap darurat artinya dengan situasi kondisi sekarang ini kan masyarakat masih butuh air. Belum kita kepada darurat kering, tapi masih tanggap. Siaga lah, siaga darurat.
9: Sudah kita layani selama ini ada 3-4 kecamatan, Praya Timur, Congkat, Praya Barat, Praya Barat Daya. Yang sidak lah yang kita layani sekarang ini. Yang dominan Praya Timur sama Congkat.
7: Sementara hingga pertengahan September 2026, kebutuhan bantuan air bersih disebut masih relatif terkendali jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
0: Penyaluran air bersih ke sejumlah lokasi terdampak kekeringan terus dilakukan pemerintah daerah Lombok Timur melalui BPBD. Sejumlah pihak juga secara intensif terus memantau penyaluran air bersih. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
10: Kita terus melakukan minimal itu 2-3 kali satu minggu. Itu yang BPBD saja, belum yang BPBD secara gabungan gitu.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus mengintensifkan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi menyampaikan, distribusi air bersih dilakukan secara rutin dengan frekuensi minimal 2-3 kali dalam sepekan. Penyaluran disesuaikan dengan informasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Dalam penanganan krisis air bersih tersebut, sejumlah pihak turut membantu distribusi air bersih, diantaranya Balai Wilayah Sungai BWS, organisasi masyarakat, komunitas sosial, serta sejumlah lembaga lainnya. Penyaluran air bersih diprioritaskan ke titik-titik yang dinilai mendesak berdasarkan laporan pemerintah desa dan kecamatan. Saat ini, BPBD memfokuskan penanganan di Desa Sekaruh dan Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, yang mengalami dampak kekeringan cukup parah. Penanganan juga mencakup wilayah Perigi dan Puncak Jeringo di Kecamatan Suela. Selain wilayah tersebut, distribusi air bersih dilakukan secara situasional ke daerah lain sesuai laporan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah terus memantau wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan untuk memastikan kebutuhan air bersih dapat segera ditangani.
10: Nah, rencananya besok pagi juga kita akan turun ke Teluk Dalam dan ada bagian daerah yang menurut masyarakat di sana belum tersentuh karena berada di daerah yang sangat jauh, Ngoros Luar namanya, di Jerowaru. Artinya kurang lebih sampai dengan saat ini yang Pemda saja itu sudah 20-an tangki. Lebih lah itu. Belum yang bergabung sama WBWS. Kan ini kan kita tidak bekerja sendiri. WBWS juga turun, MMI juga turun, BPBD juga turun. Cukup sebenarnya, cukup surat satu kali saja dari Pak Camat dan kita sudah atensi dan kita jawab.
11: Dikatakan Mulyadi, secara umum kondisi kekeringan di Lombok Timur masih dalam kategori aman hingga moderat. Meskipun terdapat sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih, tingkat dampaknya dinilai masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi kekeringan tahun ini juga belum mendorong pemerintah daerah untuk merubah status tanggap darurat ke level lebih tinggi. Hal tersebut turut dipengaruhi prediksi BMKG yang memperkirakan intensitas kemarau 2026 berada pada kategori normal hingga sedang. Selain faktor cuaca, berkurangnya dampak kekeringan juga didukung oleh pelayanan perusahaan daerah air minum PDAM yang terus memperluas jaringan distribusi air bersih.
0: Hingga saat ini kekeringan terus meluas di Kabupaten Sumbawa. Tercatat lebih dari 40 ribu jiwa terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Randy Pratama melaporkan.
12: Yang di wilayah bagian utara dari pulau ini.
13: Kekeringan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meluas menjadi 14 kecamatan pada September 2026 dari sebelumnya 12 kecamatan pada Agustus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 42.728 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 14 kecamatan. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Sumbawa, Rusdianto mengatakan perluasan kekeringan terjadi setelah Kecamatan Labangka dan Lantung mengalami kekurangan air bersih. Menurut Rusdianto, kondisi paling parah terjadi di wilayah pesisir utara Sumbawa. Penurunan ketersediaan air sumur dan intrusi air laut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.
12: Semua juga, tapi kan yang lebih itu yang di wilayah bagian utara dari pulau ini, bagian-bagian utara, karena intrusi air laut itu, Mas Ren.
13: Iya.
12: Karena air anu kan enggak bisa, karena intrusi air laut yang masuk ke dalam sumur warga. Rata-rata seperti itu di daerah-daerah pinggiran itu.
13: BPBD Sumbawa hingga kini telah mendistribusikan 640 ribu liter air bersih ke desa-desa terdampak. Rusdianto menyebut, pemerintah juga mendorong pembangunan jaringan pipanisasi dari sumur bor sebagai solusi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan warga terhadap sumur dangkal. Ia mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama kekeringan masih berlangsung.
0: Memasuki puncak musim kemarau, ada 16 kelurahan di Kota Bima yang terdampak kekurangan air bersih. Sejauh ini kebutuhan masyarakat akan air bersih tersebut dapat ditangani. Asy'ari melaporkan.
14: Sebanyak 16 kelurahan di Kota Bima terdampak krisis air bersih, namun semua dapat ditangani khususnya untuk kebutuhan memasak atau dapur. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kota Bima Najmuddin Esos menyampaikan dampak krisis air bersih saat ini tidak separah tahun sebelumnya. Untuk tahun ini masih mampu ditangani dengan baik. Hal ini kata Najmuddin karena adanya kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga. Wilayah yang terdampak saat ini masih menjadi langganan kekeringan tahun sebelumnya. Disebutkannya ada beberapa wilayah yang terdampak seperti Kelurahan Darah, Melayu Tanjung, Kelurahan Aepane, dan lainnya. Instansi yang ikut terlibat membantu distribusi air bersih seperti Dinas Sosial Bagian Umum Bank NTB, PMI, BWS 2 NTB, serta kepolisian. Disampaikannya, tanpa ada kolaborasi dengan berbagai instansi tersebut, BPBD Kota Bima tidak bisa mengatasinya sendiri. Untuk itu, ia menyampaikan apresiasi kepada instansi tersebut.
15: Ini bukan kekeringan, tapi kekurangan air bersih aja. Ada di wilayah Kecamatan Rasenae Barat dan di Kecamatan Asakota serta Rabas bagian. Jadi rangkaian kegiatan yang kami lakukan ini dengan berbagai macam lembaga, dan supply ini bisa dilakukan bisa dalam 2-3 tangki dalam satu armada kita lakukan pendroppingan yang bersih. Alhamdulillah sampai sejauh ini belum terlalu signifikan pengaruh dan dampak dari kekeringan saat ini. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan dengan berbagai macam stakeholder hari ini. Ada 16 wilayah yang sudah kami dapatkan informasinya melalui kepala kelurahannya maupun lembaga-lembaga lain. Dan kita mengkoordinir, mengorganisir sistem pelayanan air bersih ini dengan masif.
14: Saat ini BPBD Kota Bima sedang memproses untuk menetapkan status siaga bencana untuk kekurangan air bersih. Diperkirakan situasi ini akan terjadi hingga Oktober mendatang.
0: Beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat saat ini sedang mengalami kekeringan yang berdampak terhadap pertanian maupun kekurangan air bersih bagi warga. Beberapa masyarakat merasa perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut tanggapan mereka.
16: Perkenalkan, nama saya Hilwa Ramadina Sanda, alamat saya dari Lembar. Menurut saya, menghadapi kekeringan di NTB harus menjadi tanggung jawab bersama, karena pemerintah tentu memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan air bersih dan membantu masyarakat yang terdampak. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menggunakan air dan menjaga lingkungan agar sumber-sumber air tetap terpelihara. Dengan kerjasama semua pihak ini, saya berharap dampak kekeringan bisa diminimalkan sehingga tidak terlalu mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas pertanian.
17: Perkenalkan, nama saya Salsabila Duerani, saya dari Cakra. Kalau melihat kondisi di NTB, menurut saya dampak kekeringan tahun ini mulai semakin terasa. Beberapa daerah sudah mengalami kesulitan air bersih, sementara pertanian juga mulai kekurangan pasokan air. Kondisi seperti ini tentu membuat masyarakat khawatir, apalagi sebagian besar warga di NTB masih bergantung pada sektor pertanian. Kalau kemarau berlangsung lebih lama, hasil panen bisa menurun dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
18: Perkenalkan, nama saya Aksa Zazali dari Lingsar. Kekeringan di NTB, menurut saya, paling besar dampaknya terhadap sektor pertanian. Banyak petani yang mengandalkan air hujan atau irigasi untuk menanam. Kalau air tidak tersedia, mereka bisa menunda musim tanam atau bahkan mengalami gagal panen. Dampaknya bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga masyarakat secara umum karena produksi pangan berkurang. Dan harga kebutuhan pokok bisa ikut naik. Karena itu, sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dan dalam penanganan kekeringan.
0: Kekeringan telah melanda 9 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dan berdampak pada ratusan ribu warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Pemerintah melalui BPBD NTB terus bergerak dengan menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Berikut penjelasan Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin terkait sebaran dampak kekeringan dan upaya penanganannya terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
19: Pakalah izin gambaran kekeringan di NTB saat ini seperti apa? Informasinya kan ada 9 daerah sudah terlanda.
20: Ya, jadi datanya 9 daerah sudah ada data-data kekeringannya.

0: Semuanya dari bank kita kumpulkan untuk bisa membantu mengatasi kekeringan ini. Ya nanti sisanya kalau masih kurang, nanti dari menggunakan dana BPD tentunya. Kalau masih ada permintaan yang tidak mampu ditangani oleh kabupaten. Tapi sementara ini masih bisa mengcover. Jadi tiap minggu dari BMI, dari Balai Wilayah Sungai, dari Balai Permukiman maupun Balai Jalan, kita perbantukan untuk bantu distribusi air bersih ke kabupaten kota.
1: Berarti distribusi air bersih tetap dilakukan ya, Pak Galang?
0: Tetap dilakukan. Ya, kita bentuk grup, jadi kabupaten mana yang butuh tetap kita kirim air bersih melalui forum tersebut gitu. Forum yang kita kumpulkan melalui Pentahelix seluruh pengusaha itu.
1: Informasinya sudah jutaan kubik air bersih yang sudah disalurkan itu, Pak Galang ya?
0: Iya, sudah jutaan.
1: Nah, Pak Galang, ini kan informasi kemarin ini masih panjang diprediksi BMKG ini. Lalu ke depan seperti apa lagi untuk penanganan kekeringan? Tidak hanya untuk penyaluran air bersih terutama. Ini wilayah-wilayah pertanian ini bagaimana, Pak Galang?
0: Iya, kita kalau pertanian kan tentunya tetap menunggu hujan kan. Kalau kecuali daerah-daerah yang memang ada irigasi yang bagus ya. Kemudian untuk pola tanam pun dari awal kan kita sarankan supaya mengikuti prediksi BMKG karena potensi sekarang ini supaya nanti jangan sampai menanam tapi nggak sampai panen sudah nggak ada air sehingga nggak gagal panen gitu. Itu yang sudah kita sampaikan. Kemudian beberapa himbauan dari Karhutla juga melalui leaflet, melalui himbauan-himbauan supaya tidak membakar hutan atau membakar lahan saat penyiapan lahan maupun pembersihan lahan gitu. Masuk buang puntu merokok sembarangan, kemudian jaga kebersihan supaya nggak terjadi kebakaran. Karena memang sekarang ini kan udaranya kering kan, kemarau, tapi udaranya kan dingin. Kita nggak berkeringat kan sekarang ini kan.
1: Betul.
0: Gampang sekali, mudah tersulut. Kayak kemarin kan yang sudah kan Sade, kemudian di Rinjani dan beberapa tempat yang lain kan terus terjadi kebakaran ini.
1: Secara dampak selain kekurangan air bersih berarti sudah menyebabkan kebakaran juga ya di kemarin itu, Pak Galang?
0: Iya, kan karhutlanya kan juga menimbulkan kebakaran juga gitu. Barang karhutla kan katanya kan hampir 5.000 sekian ya.
1: Terakhir mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat di tengah kemarau panjang ini.
0: Iya, supaya berhemat air ya, kemudian jangan membakar lahan ketika melakukan penyiapan pertanian maupun pembersihan hasil panen gitu ya. Untuk penyiapan lahan, kemudian jangan buang puntung rokok sembarangan. Kalau memang mau dibuang, dimatikan dulu, benar-benar mati baru dibuang supaya nggak menimbulkan kebakaran. Kemudian termasuk kabel-kabel yang kira-kira berpotensi menimbulkan konsleting dan sebagainya supaya segera dilaporkan pihak PLN supaya nggak terjadi kebakaran. Karena kebanyakan kan konsleting listrik beberapa kejadian kan karena cuaca panas, kena angin, gesekan-gesekan kan menimbul percikan api juga bisa menimbulkan kebakaran permukiman juga gitu.
1: Terima kasih Pak Galang atas informasinya.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi NTB mencabut aturan yang selama ini menjadi dasar pengaturan tarif usaha jasa akomodasi selama gelaran MotoGP. Pergub nomor 9 tahun 2022 ini dinilai tidak relevan karena aktivitas pariwisata di kawasan Mandalika kini semakin padat. Pencabutan aturan ini juga diharapkan mencegah hotel menaikkan tarif kamar secara berlebihan saat MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Yang jelas mengenai pergubnya sendiri sudah sepakat semua stakeholder tidak diperlukan lagi.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mencabut peraturan gubernur atau Pergub nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan tarif usaha jasa akomodasi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, aturan tersebut sudah dievaluasi bersama pelaku pariwisata dan dinilai tidak lagi diperlukan. Iqbal menjelaskan, pergub tersebut sebelumnya dibuat untuk memberi ruang bagi hotel menaikkan tarif saat event besar seperti MotoGP yang ketika itu hanya berlangsung sekali dalam setahun. Namun, kondisi pariwisata di Mandalika kini berubah.
5: Karena pada saat itu kan hanya sekali event satu tahun. Sekarang udah tiap minggu ada event di Mandalika itu. Dan tingkat hunian di Mandalika.

0: Meninggal itu sudah tinggi sekali rata-rata per tahunnya. Kalau dipisahkan dari Mataram, yang mengalami penurunan ke Mataram, tapi di resort-resort sangat tinggi. Jadi memang sudah tidak lagi ada kebutuhan untuk memiliki pelindung itu, dan justru supaya tidak dijadikan justifikasi untuk overcompensasi. Jadi insyaallah itu sudah kita sepakati bersama dengan teman-teman yang pelaku pariwisata.
1: Iqbal menegaskan, pencabutan pergub diharapkan tidak menjadi celah bagi pelaku hotel untuk menaikkan harga kamar semaunya, terutama saat MotoGP Mandalika berlangsung. Ia mengatakan, tarif hotel selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara itu, Pemprov NTB justru akan memberi perhatian pada persoalan harga tiket MotoGP yang banyak dijual melalui pihak ketiga.
0: Dan memang ada satu hal yang belum kita atur itu, dan ini akan kita atur nanti setelah selesai MotoGP yang sekarang ini, yaitu mengenai pihak ketiga. Karena tiket ini lebih banyak kan yang menjual pihak ketiga, bukan langsung hotel yang menjual pihak ketiga. Ini yang belum kita atur bersama.
1: Pemprov NTB berharap mekanisme pasar tetap berjalan sehat tanpa kenaikan tarif akomodasi yang berlebihan. Evaluasi terhadap tata kelola tiket MotoGP akan dibahas bersama setelah gelaran MotoGP Mandalika 2026.
2: Sementara itu, pelaku industri perhotelan di kawasan Mandalika, Lombok Tengah mendukung pencabutan aturan batas bawah harga kamar hotel yang sebelumnya diberlakukan pemerintah provinsi. Sekretaris Mandalika Hotel Association, Rata Wijaya, menilai kebijakan tersebut sudah tidak relevan diterapkan, mengingat pasar MotoGP Mandalika kini semakin matang dan lebih terarah. Menurutnya, aturan batas bawah harga hotel pada awal penyelenggaraan MotoGP memang dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha. Namun setelah beberapa kali gelaran MotoGP, pelaku usaha dan wisatawan dinilai sudah memahami karakter pasar. Ia menjelaskan harga kamar hotel di lapangan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan melalui aturan batas bawah.
3: Kalau dari awal kan sebenarnya kita juga sudah dilibatkan di dalam penerbitan pergub itu, bahkan kita sampai sudah di tengah jalan waktu pembahasan itu, karena kalau dari kita ya tidak bisa kita intervensi pasar itu, karena pola yang terjadi di lapangan itu kan dari customer ke customer, bukan hanya dari bisnis ke customer. Waktu bahkan customer pun dia jual kamarnya ketika ada orang yang membutuhkan kebutuhan mendesak. Katakan saja ketika ada kunjungan pejabat pusat yang membutuhkan kamar dekat, akhirnya mereka kemudian menyasar kepada wisatawan yang sudah pegang kamar. Jadi, dan pergub itu pun tidak bisa mengontrol.
2: Ia menyebutkan kondisi pasar di kawasan Mandalika saat ini relatif stabil, meski pada momentum event besar terjadi keterbatasan kamar, pertumbuhan akomodasi terus berjalan dan mulai mengimbangi permintaan. Sementara itu, tingkat okupansi hotel di sekitar Mandalika pada September 2026 berada di kisaran 60-70% secara rata-rata. Angka tersebut menurun dibanding periode sebelumnya yang sempat berada di atas 90%. Meski demikian, peningkatan okupansi biasanya baru terasa mendekati pelaksanaan MotoGP, terutama sekitar 1-2 pekan sebelum event berlangsung. Pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2, kelas 3 Mataram kembali diperketat. Inspeksi mendadak digelar dengan melibatkan aparat kepolisian, TNI, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
4: Kami Lapas kelas 3 Mataram melakukan kegiatan sidak inspeksi mendadak.
5: Pengawasan terhadap potensi peredaran barang terlarang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP kelas 3 Mataram diperketat. Inspeksi mendadak atau sidak dengan menyasar sejumlah kamar hunian warga binaan hingga pemeriksaan urin secara acak. Kepala LPP kelas 3 Mataram, Elang Kartini, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh pada sejumlah blok hunian. Petugas menyisir semua blok untuk memastikan tidak terdapat barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap pegawai dan warga binaan.
4: Kegiatan sidak hari ini tidak ditemukan benda terlarang, serta tidak ada pegawai maupun warga binaan yang hasilnya positif tes urinnya. Tidak ada peredaran narkoba maupun handphone, serta tidak ada pengguna narkoba di Lapas Perempuan Kelas 3 Mataram, baik dari pegawai maupun warga binaan. evaluasi setelah sidak ini dilakukan, karena tadi hasilnya zero atau nol, maka evaluasi yang saya lakukan adalah penguatan kepada seluruh pegawai agar tetap menjaga integritas, dan kami sebagai pejabat struktural tentu harus melakukan pengawasan secara melekat.
5: Lang menegaskan hasil tersebut bukan menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Sebaliknya, LPP kelas 3 Mataram akan memperkuat pengawasan internal agar potensi masuknya narkotika, telepon seluler maupun barang terlarang lainnya dapat dicegah sejak awal.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pemprov Pasi Nusa Tenggara Barat memastikan akan ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Senior yang digelar PB Pasi pada 20 hingga 22 November mendatang di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta. Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres Pasi NTB Hari Gunawan mengatakan, kontingen NTB akan diperkuat atlet yang tergabung dalam program Pelatda Mandiri Atletik NTB. Selain itu, Pasi NTB membuka kesempatan bagi atlet di luar Pelatda Mandiri untuk tampil dengan memenuhi kriteria prestasi yang telah ditetapkan. Atlet non-Pelatda Mandiri yang memenuhi batas prestasi dapat mengikuti kejurnas melalui registrasi Pemprov Pasi NTB. Namun keikutsertaan mereka dilakukan secara mandiri, termasuk dalam hal pembiayaan.
6: Garis dari Ketua Pemprov Pasi Nusa Tenggara Barat jelas bahwa kita akan mengikuti event tersebut dengan melibatkan atlet-atlet yang saat ini tergabung di Pelatda Mandiri Atletik Nusa Tenggara Barat. Di samping itu, sesuai dengan arahan beliau, bahwa kita membuka kesempatan bagi atlet-atlet non-Pelatda Mandiri ini untuk ikut serta di event tersebut dengan mengikuti kriteria yang kita tetapkan.
2: Berdasarkan hasil rapat internal, Pasi NTB sedikitnya menyiapkan 15 atlet dan 6 pelatih untuk menghadapi kejurnas atletik senior tersebut. Sebagai bagian dari persiapan, Pasi NTB juga akan menggelar tes event sekitar 2 minggu sebelum keberangkatan. Tes tersebut menjadi sarana evaluasi perkembangan atlet sekaligus mengukur capaian program Pelatda Mandiri Atletik NTB. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah melalui BPBD NTB menyalurkan 3,4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di daerah ini. Pemerintah Provinsi NTB mencabut aturan yang selama ini menjadi dasar pengaturan tarif usaha jasa akomodasi selama gelaran MotoGP. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi. Pada pagi ini saya mengajak Anda untuk bisa juga memberikan pendapat, opini tentang ancaman kekeringan yang tengah kita hadapi di Nusa Tenggara Barat. Walaupun di beberapa tempat juga mengalami hal yang sama, tetapi tentu karakteristik masing-masing daerah, perilaku, aktivitas masing-masing masyarakat di Indonesia memiliki perbedaan. Untuk Nusa Tenggara Barat sendiri, dua sektor utama yang paling cepat kita bisa temukan adalah aktivitas di bidang pertanian, kemudian aktivitas di bidang kepariwisataan. Dua-duanya saat ini sudah berjalan equal atau berjalan mandiri. Kalau dulu mungkin simultan antar sektor pariwisata dengan pertanian saling menopang. Tetapi saat ini kepariwisataan Nusa Tenggara Barat sudah bisa eksis mandiri, bahkan justru memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertanian. Begitu juga dengan pertanian, memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kepariwisataan dari sisi food misalnya atau makanan. Akan tetapi, di balik best time visit atau waktu yang tepat mengunjungi Lombok di Mei sampai Agustus atau September ini, ada sebuah ancaman, yaitu ancaman kekeringan karena musim kemarau kita diimbangi dengan fenomena El Nino yang moderat, bahkan cukup tinggi sehingga menghalau terciptanya proses awan hujan karena dalam penguapannya sendiri juga terganggu sebab suhu permukaan air laut kita cukup dingin sehingga sulit untuk bisa menimbulkan awan konveksi atau awan hujan. Nah, itu mungkin secara teori, tetapi kita ingin tahu sebenarnya kira-kira seperti apa harapan atau strategi formulasi yang tepat ketika menghadapi ancaman kekeringan seperti ini. Kalau melihat perjalanan para reporter RRI Mataram juga sudah cukup banyak memotret sebenarnya kondisi di lapangan. Seperti pada hari Selasa kemarin di wilayah-wilayah yang masuk dalam small forest atau kawasan yang cukup kecil di pinggir kawasan Taman Nasional misalnya Rinjani, juga mulai merasakan dari dampak ancaman kekeringan ini, dari debit air dan sebagainya. Juga dalam konteks lalu lintas, polusi debu juga sangat terasa di musim kemarau ini. Bahkan yang paling heboh adalah terjadinya beberapa peristiwa kebakaran di berbagai tempat. Kemarin di wilayah Pandaguar di Lombok Timur juga mengalami peristiwa kebakaran lahan ya. Artinya apakah itu kemudian karena fenomena atau aspek kelalaian? Tetapi yang pasti kondisi lingkungan kita saat ini dalam konteks yang cukup kering, bahkan sangat kering sehingga mudah tersulut api dan menimbulkan kebakaran. Maka berbagai macam upaya seperti memperluas pengawasan melalui hotspot, adanya aplikasi Sipongi misalnya bagi para rimbawan kita, atau ada gotong royong dalam membangun menara air ya untuk menuai harapan agar air bisa tertampung dan bisa kita nikmati. Tetapi bagaimana Anda melihat ini juga? Saya undang untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000. Juga di 0370-646-521. Lagi-lagi soal bagaimana melihat ancaman kekeringan di Nusa Tenggara Barat. Dan oke, sebelum saya lanjut lagi membacakan beberapa pemberitaan yang muncul pada pagi ini soal kekeringan, saya terima dulu respon pertama di nomor HP GSM. Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bu Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepat sekali dengan Agus di studio. Dengan Bapak siapa di mana?
0: Dengan Pak Multazam di Narmada, Bu Agus.
1: Pak Multazam yang disebut-sebut sebagai daerah air.
0: Walaupun terkenal sebagai daerah mata air, Bu Agus, tapi kalau musim kemarau ini kita alami juga, ya. Walaupun terkenal sebagai kota air. Tapi mau bilang apa, Bung Agus, ini sudah apa namanya fenomena alam.
1: Betul.
0: Mau tidak mau harus kita terima ini, Bung Agus. Dan sebagai saya, Bung Agus, kemarin saya itu juga terjadi kebakaran juga seperti yang Bung Agus bilang tadi, timur lahan. Tapi itu ini dapur santri NWDI Pancor itu Bung Agus kebakaran juga di hari Selasa pada 10 kalau nggak salah itu terjadinya. Tapi alhamdulillah bisa dikendalikan Bung Agus dengan adanya apa alat-alat pemadam itu cepat sekali dalam mengatasinya, dan alhamdulillah bisa teratasi Bung Agus itu. Dan juga sebagai masyarakat yang awam, Bung Agus, ya mudah-mudahan ini tidak kita alami, dan juga mudah-mudahan kita berhati-hati juga, Bung Agus, dalam hal-hal seperti ini.
1: Atau
0: mengucapkan apa ya atas terjadinya insiden kebakaran baik di timur dan juga di itu, mengucapkan apa prihatin juga ya Bung Agus, mudah-mudahan kita tidak alami. Dan juga mengenai apa ya, walaupun bukan di daerah kita terjadinya Bung Agus, tapi termasuk saudara-saudara kita yang alami Bung Agus, insiden kapal kecelakaan ini kemarin tuh. Semoga jurnalis-jurnalis yang belum ditemukan, semoga ada harapan untuk diketemukan kembali Bung Agus ya.
1: Sudah lebih dari 150 hari ya ada hari tanpa hujan di Nusa Tenggara Barat. Oke, Pak Multazam, terima kasih sudah bergabung menceritakan juga soal kondisi di daerah. Nanti kita lanjut lagi setelah warta berita dari Jakarta, dan saya akan kembali lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan.